0: Happy sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga gerak kapalayun deui sor nyangakeun.

Wanci janari geus mimiti kerep deui kendaraan. Loloba nama kendaraan umum anu ngaku tukang dagang ngure ka pasar baru balanya keur ngeusian warungna. Sawareh deui laleumpang aya nu bareng opatan, aya oge nu tiluan, aya oge nu duaan pisan. Rata-rata diharudum ku simut, ngelek dingkul atawa boboko gede keur wadah balanyaan. Tak itu harita teh kaayaan di dinya. Kira-kira pukul 3 leuwih saeutik lar aya nu leumpang sorangan. Hiji awewe ngora keneh eta mah, kira-kira umur 20 taun sigana mah. Leumpang rusuh ngerek tolomong, sigana mah rusuh hayang nyusul baturna da tadi henteu kasampeur. Eta awewe teh katelahna Rukminah, tukang dagang sayuran di pasar Balubur. Geus jadi pagawean matuh tiker parawan keneh da aya turunan tindungna. Harita Rukminah ini sorangan baturna geus ningalkeun. Atuh leumpang teh teu aya baturna istuning atuh. Nyi Rukminah teu aya kasieun da geus biasa unggal isuk oge sok balanya. Jeung tara kana kendaraan deuih manehna mah da engke balikna sok aya kendaraan pareman anu ngompreng janari bareng jeung baturna sok pinuh atuh samobil teh harita teh. Ari harita Nyi Rukminah pareng keur sial meureunan. Baranggo ka parapatan jalan Riau aya nu megat. Lalaki make tergo

0: Oni ku sarerea disampeurkeun ari breh Nyi Titi keur ngahuleng bangun bingung. Ti tadi oge manehna ngabandungan kanu keur guneum catur malah kungsi ngadenge kana ngaran si Jihek. Atuh puguh Nyi Titi teras inget kalemurna. Teng ngalamun akhirna inget deui kana katarengesan Rusli anu dibaturan ku si Jihek harita teh. Rukminah jeung lalaki nu nalulungan colohok nenyok ka Nyi Titi ngacentul dina akar mahoni teh. Malah tukang beca oge tepi ka gogodeg kaget bet aya anu ngacentul di dinya. Rukminah buru-buru nanya,
1: "Nyai, hidup teh saha ieu teh? Saha hidup teh ieu teh jeung deui? Keur naon cicing di dieu atuh Nyai ieu teh?" "Cece, abi teh reueus, Ce. Asa dina pangimpian. Tadi abdi teh nuju monok kalilirkeun kunu ngagorowok ari breh bet aya nu nuju ditodong ku peso petras ka diri abdi Ce. Kumaha reueus abdi teh teu sadar ngajerit nyuhunkeun tulung."
0: Ceuk Nyi Titi tatag nyaritana,
1: Syukur teuing Nyai. Bagja temen yeuh. Hidup geus nulungan ka Cece. Cacak mun teu aya hidup mah aduh. Buah kumaha Cece teh jigana mah, bakal digadabah tah. Saya berarti dicokot uih teh. Bahkan dipaehan cenah ceuk bejama eta teh nekad. Mun teu padagat nyawanya duit beak beunan jigana mah. Oke, kehormatan wanita hilang. Nah, tu saha ngaran hidup teh saha ieu teh?

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras
3: deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha ta ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna ayeuna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan teu salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: kurang
7: iya.
6: Ya. Suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair iya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Dua kali, Pak. Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teka catur di jalana, mobil geus tepi kanu dijug-jug urang eureun nu tumpakna tarurun. Pahibut milihan barangna sewang-sewangan. Geus kitu mah cungsreng mayar ongkosna ka eta supir anu mawa angkutan. Tukang kuli mangul marema, tinggeun nyenyeng mangulan karung, bongsang jeung sajabana. Masing-masing geus baroga langganan, atuh teu matak hese barang bawa teh. Rukminah jeung Nyi Titi ukur mawa anu hampang nu bisa dijingjing ku maranehanna.
1: Oh Cece, aya naon Nyai? Ieu teh pasar naon, Ce?
0: Ceuk Nyi Titi nanyakeun.
1: Oh. Ieu teh pasar Balubur, Nyai. Pasar Balubur ieu teh rame geurak di ditu mah. Heuh di dieu kitu maksudna teh. Hayu ah. Urang kajongko Cece nya.
0: Temal Nyi Rukminah bangun reueus.
1: Mana teh pasar Bandung, Ce? Nya ieu teh kasebutna Bandung keneh. Tapi ngaran teh Pasar Balubur. Kitu. Meni rame nya Ce nya. Itu mani pegelek-gelek nu bade balanya.
0: Nyi Titi kabeberaha teh naharita teh. Go kajongko Nyi Rukminah. Sok-sok balanyaan itunaan dibeberes, dibebenah, diperenahkeun. Sangkan babari kaciri kunu balalanya. Nyi Titi mantuan sabisa-bisa tepi kaberesna harita teh. Tetela geningan teu bisa deureuh. Lantaran langsung ngaladangan nu balanya. Teu budu da dariweuh atuh ngan aneh. Asa beda jeung sasari. Eta nu balanya teh ngaladak ngagimbung ka dinya. Teuing pedah aya Nyi Titi meureunan utamana mah kana jongko Nyi Rukminah. Kawas aya anu ngemat wae nu dagang teh raris naker kabehanana pokona mah. Utamana mah dagangan Nyi Rukminah anu kacida payuna poe harita. Bari ngaladangan nu balanya, pok Rukminah nyarita.
1: Aduh. Eceu mah asa lapar ieu teh. Meta bubur tuh atuh ka si Mang. Bejakeun we ceuk-ceuk ruk kitu. Dua mangkok sakalian nya nyai nya. Mangga Ce. Ari nyai lapar teu? Lapar atuh Ce, ngan isin. Tong era-era di pasar mah biasa. Kadang-kadang bubur kumaha carana eta mah? Ngadar bubur mah dek bari cingogo kitu naon. Era kitanya. Heuh ari eceu mah da disebutna ge awewe jalingkak cenah. Jika tomboy mun ayeuna mah kitu eceu mah da geus biasa tuh kieu ieu nyai teh. Sok ari tu pesan ka tukang bubur ka ditu ka si Emang nya.
0: Nyi Titi ngagugu. Tekung si Dilda geus datang deui sok ditunda cenah wadi ngadahar. Geus dititah ka karang mimitian ngadahar bubur anu haneut keneh. Seungit jeung pikabitaeun. Atau puguh mani ponyo Nyi Titi teh da puguh ti kamari karek manggih deui harita kadaharan anu jiga kitu nya eta bubur teh. Tengah poe dagangan Nyi Rukminah ledis taya nu nyesa istuning laris manis Tanjung Timpul. Gek diuk ngarahuh bangun anu cape tapi paroman marahmai. Nyi Rukminah gogodeg manehna ngerasa heran ku poe harita jeung kaayaan di dinya.
1: Aneh Nyai. Nyai ka dieu geura. Mangga Ce ke sagedap. Ke. Dagang teh laris-laris teuing poe ieu. Da biasana mah tara kieu dagang teh. Tuh batur oge cabe hejo numpuk keneh. Engkol barata keneh. Sayur narumpuk keneh. Sedengkeun waktu geus beurang ieu teh. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Nu aing mah meni amrin ieu teh. Meni seep

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio
6: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ันแน่ไงไงคาเรียกระมางาเจอแกสกดาบแกดากังเตลาริสลาริสตริงพวยเยอะดาเบียสานามาตาระเกี่ยดากังเตตูบาตูโอเกจับเฮโจนุ่มปุกแค่เนงคอลบาลาตาแค่เนไซยูนารุ่มปุกแค่เนสดงเกินวัดตุงสเบรังเยเตอAlhamdulillah ya Allah. Nu aing mah meni amrin ieu teh. Meni seep.
1: Kitu cek Rukmina ret ka Nyi Titi nu keur diuk bari nanyokeun kasibukan di pasar.
0: Ka dieu nyai atuh, lain ngahuleung bae kitu ka dieu geura. Pan geus beres ieu teh. Aya pikeureusan naon ceu?
1: Nyi Titi nyampeurkeun.
0: Ari nyai, urang mana? Nusa nyana ieu teh. Urang mana ieu nusa nyana nyai da ieu teh? Coba ka eceu omongkeun. Pok geura cacarita, mangkeun salse. Mun aya anu ngagokan di dieu mah yeuh. Abdi kada nyarioskeun lalakon abdi ceu. Nya atuh. Engke di imah satarabas mah. Aya nama di dieu hatunya. Eceu mangkeun salse ieu aduh. Lumayan nyai eta deuceu aya nang aduh ieu teh tuh. Loba untungna ieu teh, loba batina. Aduh. Lumayan nya keur modal aya ieu teh keur isuk balanya deui ka pasar gede. Urang dagangkeun deui nyai nya aduh. Alhamdulillah ya Allah ya Robbi aduh. Sanajan tadi rewas oge tadi todong ku si kasebelan tah. Untung aya nyai aduh. Alhamdulillah eceu teh nya. Sok kumaha eta kumaha.
1: Dadak-dadak Nyi Titi nyaritakeun lalampahanana. Ti mimiti init ningalkeun lemurna, nyaeta lemur Cisasak tea. Tapi kadanget harita. Pangalaman salila aya di Bandung dibejakeun sakabehna, taya nu disumput-sumput. Atuh puguh mani colohok bengong nyuduk minah teh watireun ka Nyi Titi anu sakitu nalangsana.
0: Tak itu lalakon abdi teh ceu.
1: Nyi Titi cuma lima ras deui inget ka lemurna ka indung jeung ka bapana.
0: Masya Allah geuning tepi ka kitu-kitu nanya aduh deuleuh teuing nyai. Anak itu mah hidup teh kalunta-lunta atuh nyasap merenya tepung kuno dijug-jug ya teh. Untung tepung jeng ece. Milaur butuh kepibaturan ece teh kesuai cicing jeng ece atunya. Diajar sagawe-gawe we diajar sagawe-gawe jeng ece dan mau dijen babu moal ku ece mah mau dipaksa kana gawe sabab cece teh asa kahutangan budi ieu teh. Kahutangan nyawa malah mah asa ditumbu umur ku nyai ieu teh.
1: Ceuk Rukmina bungaheun pisan. Ikhlas turido ngajak Nyi Titi cicing di imahna harita teh. Nyapuguh atuh. Rek teu bungah kumaha ari Nyi Titi. Sasat asa kagunturan madu ka urugan menyan putih ceuk paribasa teh mah ngadenge kitu teh asa ditonyok congcot puguh roman marah mae dunya asa ngalegaan keur Nyi Titi teh harita teh
0: kumaha nyai daek jeung eceu di dieu eceu mah moal kumaha ka nyai nyaah jeung pokona mah asa kahutangan budi eceu teh bahkan asa kahutangan nyawa ku nyai ieu teh ceu kumaha abdi mah bingah we nu aya atuh ceu nuhun pisan upami cecek kersa ngampihan ka abdi mah nanging mugi janten uninga kaayaan abdi batang sakieu ceu istuning urang kampung bau lisung dusun meleduk teterang naon-naon jauh ke bedug atah wara. Teterang sopan santun sang ketakrama ce.
1: Cek nyeti tihanap asor mamanapan.
0: Ih, ari nyai. Eta mah bisa diajar bari maju atuh. Nu penting mah urang teh hirup mah kudu jujur, sopan, rajin. Teu umake jeung taat kana ibadah. Tak kitu nyai nu penting nama. Aeh, sok salat ari nyai teu. Rumaos belang betong ce.
1: Ceknya titik sajujurna.
0: Belang mah benang ditamal ye. Jeng tibatan henteu pisan. Da ceceu oge rumasa kitu deui. Tapi usaha mah tetep kudu aya. Sangkan urang bisa netepkeun waktu. Sing ulah aya nu kaliwat eta teh. Tah eta teh penting. Urang ingat kana waktu teh. Waktu salat heueuh. Keur mager jiwa ngajamin diri. Sabab iman nu kuat bakal mawa maunat kana diri tak kitu jeung bisa jadi kadali kana rupa-rupa paniatan. Jalma nu kana jeung kuat iman moal babari kagoda moal kabongroy katipu ku atah-atah. Kitu nu penting namanya ieu teh. Nuhun atuh ceu atuh. Hayu ayeuna mah urang balik. Dagangan geus beak ieu teh. Urang tuluykeun ngobrolna di imah. Ngarah leuwih laluasa jeung salse nya ieu atuh. Hayu ayo ah. Urang balik yuk ka imah yuk. Mangga ceu ngiringan ceu.
1: Saanggeus bebenah sarta sagala rupana geus tarapi rukminah. Ngasupkeun loket nu pinuh ku duit. Terus kaluar ti pasar ngareneng jeung Nyititi nu geus dianggap adina pribadi sabab asa kahutangan budi asa ditumu umur ku Nyititi teh. Terus dua nana tumpak beca dieus ngajugdug kabeh kidul bus kana gang nurugdug mudun go ka gardu ronda rek beca eureun saterusna jut turun sarta mayar ongkosna. Terus asup kana gang leutik mengkol ngenca mengkol kakatuhu lempeng saeutik jog anjog kanu dijugjug hiji imah leutik tapi bersih jeung wobeg kolotrak nyiluk minah ngalaan konci brai pantong muka.
0: Hayu nyai ka jero. Mangga atuh ce.
1: Bus dua nana ka jero. Asa tiiseun teu aya budak ceurik, teu aya nu jegah jegoh batuk. Geuk Nyititi diuk dina ubin anu geus herang. Teu wani dina koresi, loba karisi jeung karempan bisi kotor bisi salah geuk jeung rupa-rupa kasieun keur Nyititi mah.
0: Tanah diuk dina nu kitu atuh. Bet kitu diuk teh ieu teh dina korsi nyai, dina korsi. Tong asa-asa da moal matak naon. Aye bisi rek mandi, cik mani heula ka ditu atuh. Cik mani heula tuh. Tah kamar mani ade dinya tah. Ngan wayahna hareureun nya. Imah teh heureut. Maklum di kota mah kieu geuningan hirup kagok. Heeh, hirup kagok macan bisa can bisa naonnya tan can bisa merenah kitu hirup kagok mah. Ece sakit mah kedaku mah tu ce ibu minta tu ce nyaju mani heula ka ditu nya.
1: Sabada mandi geus hayagi baju keur salin. Rukminah ngahaja milihan nu sakira cukup di Nyititi. Barang diajaran mani meujeuhna pisan jeung pantes deuih keur Nyititi mah. Ari nyuruk minah olohok bengong kaget nenyok keretan benget Nyititi anu bersih sabada mandi. Cacakan buukna canyisiran jeung bajuna sederhana deuih dina hatena ngupat bari neuteup.
0: Tobat teuing. Gering ieu teh mustika. Meni geulis ieu budak nyah teuing. Ke mun tepi ka ragrag ka jelema paragajul teh deudeuh teuing nyai. Ampun deuh aduh ieu mah deuh ampun ampun.
1: kitu gerentesna. Bet ujug-ujugnya ah kanyi titi teh.
0: Punten waktu ce, abdi ngarepotkeun ce.
1: Ceuk nyi titi cuma lima kagagas ariras ku nasib diri. Ayeuna diparengkeun manggih senang bet teu sakara-kara pangih weh jeung nyaaheun harita teh.
0: Ih Nyai, nah bet ngarepotkeun. Tuguh eceu mah bunga geus bisa nulungan kanu keur susah. Jeung leuhi hidep teh nu geus nulungan ka eceu, wajar lamun urang sedih tulungan. Da kawajiban manusia apanan. Ae, jeung nyisiran heula ka ditu. Nyisiran heula, meresan heula. Bisa rek make wedak pek poe ka dinya, pake nu eceu atuh nya. Eceu mah da sanajan kieu oge heueuh, dangdan mah osok perlu ieu teh kitu. Mangga ceu.
1: Nyi Titi ngagugu. Bus ka kamar ret kana kaca lenyap hate lumenyap. Nenyo awak asa begang. Beungeut na haropak pias karek ge sakeudeung aya di kota. Awak geus begang. Tapi teu panjang mikir bisi matak ngulubut. Geuwat ngabang brangkeun maneh kop kana sisir sedot-sedot meresan buuk. Nu geus lila teu disisiran. Manih cemet pajeudeut. Kop kana wedak dangdan sakumaha mistina harita teh. Geus kitu Nyi Titi kaluar deui. Nyampeurkeun ka Rukminah anu keur diuk dina sopa. Ngaledeuhkeun ka cape bari nungguan nu keur dangdan. Ari jol Nyi Titi lenyap. Rukminah ngalenyap deui bet kalinglap. Asa kabedi langit nu bijil ti kamar teh lir widadari. Geulis lain hubulasan. Geulis babana ngajadi endah babana ti kudrat. Nya ge mojang ti desa teu eleh gandang jeung pantes da puguh geulis na asli atuh Nyi Titi teh.
0: Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Bagi kata rawai geulisna ieu budak, aduh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: geuris babana ngajadi endah babana ti kudrat. Nya ge mojang ti desa teu eleh gandang jeung pantes da puguh geuris na asli atuh Nyi Titi teh.
1: Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Bagi kata rawai geulis na ieu budak, aduh.
0: Ceuk hate Rukmina. Teu oleh ngupat bari lumenyap. Ter. Hatena ngageter, jajantung ratug teuing kunaon bet beda rasa. Pangna kitu manehna boga salaki. Ari salakina teh toloheor. Kedul mata karanyang jeung tukang mabok deui. Rukminah geus taak mikiran nu jadi salaki, da geus teu beunang di kitu di kieu. Ngan untung harita keur eueuh salakina teh.
1: Kunaon cece? Ngahuleng bae.
0: Ceuk Nyi Titi satengah ngagebah kana keur ngahuleng. Atuh meuni ngarenjak Rukminah teh harita teh.
1: Oh. sugan teh naon? Henteu teu kuna naon euceu mah. Ngahuleng sote eta inget kana kajadian tadi. Basa aya nu nodong sok diukti. Urang ngobrol di dieu yeuh. Urang ngobrol jeung euceu.
0: Rukminah nunjuk kana korsi gek Nyi Titi di ukarita teh.
1: Abdi oge sami baluas atuh ceuk, aliras kana kajantenan wengi tadi ceuk. Ah, asa dina pangimpian atuh. Manawi teh moal janten kieu ceuk. Nya geus wae kajadian nu tadi teh popohokeun. Popohokeun kajadian nu tadi mah, yeuh. Ayeuna mah kieu nyai. Cece teh di imah ieu tara aya batur. Mun balik gawe teh cungelik we sorangan. Reupeuting sare sorangan. Janari nyaring. Terus ini ka pasar. Rengse dagang balik ka imah. Kitu jeung kitu we unggal poe. Tara aya batur ngomong. Tah kulantaran kitu. Cece teh bungah. Da ayeuna aya hidep. Kumaha keresa mun matuh bae di dieu jeung cece. Itung-itung siripelaan kitu. Ece. Abdi mah moal wantun nampik ka jalmi anu sakitu saena. Nuhun malih mah asa ditumu umur. Nanging nah nyalira wae cece teh kitu.
0: Nyi Titi heraneun da nya di imah teh jempling.
1: Hah. Kieu sanyana mah nyai. Cece teh boga salaki. Tapi asa teu boga. Asa teu boga marukanan. Ari marikeunna kumaha ceuk? Ari sababna salaki cece mah sakapeung balik, sakapeung tara. Kadangkala sabulan tara lolol. Sakalina datang ka imah ukur meres menta duit. Mun teu dibere ngamuk. Molotot. Heueuh, malah kungsi tapi kan nyiksa ka euceu eta teh salaki euceu teh. Cece teh sanyana mah keur tungara. Ku nyai pikir keur nyumponan pangabutuh sabapoe. Dibelaan poe peuting sangkrak sungku ka pasar. Sapoe jeput dagang di pasar. Kadangkala sok poho kana ngurus awak nyai euceu teh. Sedengkeun nu jadi salaki boro-boro ngabayuan, ngabalanyaan. Cicing di imah oge tara. Mun aya teh ukur nyarekan beporotot pamintana cara raja. Kudu pokso. Munitah kudu pok torolong. Tara meunang ngumpang. Henteu meunang diengkekeun eta teh nyai ieu teh. Sedih cece mah asa jadi jalma pangdalangsana nyai. Ceuk paribasa teh mah hirup teu neutah teu hos. Kitu nasib ece teh nyai.
0: Rukminah cari nakdak. Sok ngara kacak ari nyaritakeun nasibna teh. Biasana mah tarawani cacarita jiga kitu. Kasasaha oge istuning tara betus, na ari ka Nyi Titi langsung budal rusiahna. Atuh puguh we Nyi Titi ge maning ngahuleng. Eta satengah teu percaya kana caritaan Rukminah teh. Ari sabab ceuk sangka Nyi Titi mah pribumi teh senang kabina-bina. Duit loba imah pageuh parabotna pretek sagala aya. Hayang nanaon karikop. Cena eta soal gawe kacida capekna wajar lamun kitu teh. Da kabeh oge digawe mah capek. Jeung deui apan cina capek bisa na meunang rejeki teh. da cekolot oge mual ngakel mun teu akal, mual ngarih mun teu ngarah. Ngan eta nasib buruk minah dina widang rumah tangga bet diparengkeun kitu kaayaanana. Estuning matak hariwang matak hoream. Beki sieun we boga salaki teh keur nyititi mah bisi cara rukmina.
1: Tapi ayeuna ka mana akangna teh ceuk?
0: Ceuk nyititi.
1: Nyai. Teu terang eceuk mah tara terang di mana ayeuna eta salaki eceuk teh. Duka ka mana atuh manehna teh? Kahiji, lamun ini tara bebeja jeung tara aya bejana deui. Nah ka mana? Nah kemni. Pokona mah eta bebas sakarep manehanana eta teh. Dupi padamlanana. Ih ari nyai. Nu mata kitu oge apan teu bubuh gawena. Dari boga gawe nu matuh mah moal kitu meureunan. Kitu salaki eceuk teh. Oh kitu. Bingung atuh ari kitu mah ceuk. Saena heuh saena we eceuk rajin keresahan icalan biasa mandiri nyititi muji kana ka parigelan rukmina harita teh. Ih atuh ari nyai. Teu kieu mah kumaha atuh? Da geuning boga salaki ge teu beunang dianalkeun eta teh. Jeung deui eceuk mah geus turunan. Ieu teh nuluykeun tapak lacak mun jadi kolot ieu teh dagang kieu teh. Malah mun nyai rek percaya mah. Nini jeung aki eceuk teh tukang dagang ti kapungkurna oge kitu. Oh paingan atuh ceuk.
0: Nyititi olohok bengong harita teh. Jep sajongjongan mah jempe duaan pating haruleng. Jiga nu beak picaritaeun. Kadenge jarum jam tak tik tak dina temok ti kajauhan kadenge sora mobil tinggal rarung. Geus kitu pok deui nyititi nanya.
1: Acan kagungan putra ceuk. Hah eceuk mah baroraa. Teu burung-burung acan nyai. Cigan aku pangeran oge can dipercaya. Dasar laki eceuk kitu patut. Puguh we hayang nama hayang ieu teh. Hayang cara batur. Isuk-isuk ngurus anak. Paso sore urin jalan-jalan. Nuyun budak babarengan jeung bapana. Ah waas nyai. Kabita ku batur eceuk teh. Tapi nya pangeran teu acan ngidinan sigana mah matak jadi hate puguh oge. Komo mun geus ngadenge omongan batur, ah. Beki panas we hate teh. Orok kaya eta patugas KB meni keukeuh.
0: Ceuk Rukminah terus ngarahu.
1: Keukeuh kumaha atuh ceuk? Eta nyai nitah asup KB cenah. Bisi babating anak cenah. Padahal apan eceuk teh can boga anak. Keur naon asup kabe atuh? Keur naon asup kabe oge da anakna can boga?
0: Rukminah bangun jengkel, lain jengkel ka batur, tapi jengkel ka dirina pribadi harita teh.
1: Kabe. Nya kabe. Ke. Da abdi oge kantos nguping kabe atuh ceuk. Naon atuh eta teh geningannya? Keluarga berencana teh nya ceuk nya. Bener eta. Eta atuh nyai. Kabe teh singkatan keluarga berencana. Da ceuk oge satuju pisan atuh. Karena program keluarga berencana teh. Boga anak cukup dua. Awewe atawa anak laki sarua wae. Jadi boga anak teh direncanakeun teh, boga anak teh direncanakeun kitu. Lain sieun teu kabaraban ngan hayang kacumponan pendidikanana, kesehatanana. Sangkan kaurus, sangkan jadi jalan mah anu sehat jasmani jeung rohanina. Boga pangarepan masa depan anu hebat kitu tah. Tah kitu pamadegan eceuk oge satuju pisan da geus karasa ku indung bapa eceuk. Coba geura nyai. Putrana ini bapak eceuk mah salapan eta teh. Aduh riweuhna lain bohong. Pendidikanna teu kaurus. Buktina ukur saurang nu laksana sakola tapi kaluhur teh nu dalapan mah kitu we kolomero. Koreh-koreh cok. Tah supaya ulah kitu. Jadi program KB teh ulah loba teuing anak. Dua we cukup kitu eta teh ngarah ka geroh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geuningan, mung harita ungkul terus ngelain muntah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya dete. Terus ngeleut malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu. Khasiatna
0: hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis, tambih sehat, rezekina oge, tambih lancar.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasaha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Urang rektor daro sili baledog ku sinu deuleuk.
1: Geus, geus, ulah ngadengekeun da musikna geus beak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mohon diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos.

0: Terus sehat.
1: Nuhun Bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi alpa propolis, janten tambih sehat, rezekina oge tambih lancar banyak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro.

0813-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Teras ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lamun, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rarencangan. Heeh. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana video artinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin saat amin mohon
1: polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitos aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, takut kiduna abah, ieu panyawat

0: terus sabrahalami, terus pengobatan, terus kemana wae bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke kutus 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon terus lami berarti banyak. Iya, panjawa terus sabrahalami bah.
1: Setahun nanggung.
0: Oh, terus laminya, mohon. Tah, begitu na abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon bah?
1: Alpapropolis.
0: Alpapropolis ya bah. Tah, saatosna konsumsi alpapropolis, kumaha karaosna bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah gitu. Nya sareh aya probihan robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya bahnya. Mohon kita saranti abdi bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Tur nuhun bah, pidoa ati abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng Ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
3: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
3: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
3: Aya perobihan teh?
4: Atuh we, ka perobihan mah aya nu jeung aleueuh we. Data damang upami tos tengah leut banyak itu deui we.
3: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
4: 58.
3: Ayeuna teh Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
3: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
4: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
3: Kanu lambung kumaha sae teh?
4: Mungkin karena patuangan gitu, terus raos gitu, karena sampean itu ge raos gitu, terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
3: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
4: Nembe kedua
3: nya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
4: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
3: Ibu etas hadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
4: 3 kali sehari.
3: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kaya inspirasi, Bu, mangga.
4: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang Ibu Oca, ya mangga meser Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun, Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: meni rajin perkosrekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
5: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ce, cobian geura. Insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon ieu teh Ce?
6: Tetes mata, tesma. Aini Ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
5: Oh gitu, aman ya teh Ce?
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih, aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpa Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
6: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
5: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
6: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
5: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
5: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
6: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
5: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
6: Kadang-kadang teraos karena emam, teras karena bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
5: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Ayeuna teh abdi teh ku Alpa Propolis.
5: Bapak saatosna konsumsi Alpa Propolis kumaha karaosna?
6: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah, terus jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng sanes oge alhamdulillah tepatos ka iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas jantung ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
5: Bapak kumaha cara konsumsina Alpa Propolis, Pak?
6: Alpa Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
5: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
6: Abdi teh di radio.
5: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
6: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku Alpa Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana meunteun. Mudah-mudahan we sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. pinten orangnya tadi, insya Allah sehat deui pinten.
5: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan?
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten?
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uji di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
6: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
6: Hieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon, Pak?
6: Kalerasan nganggo Alfa Propolis.
5: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alfa Propolis ieu, Pak.
6: Nguping ti Radio UNASKO.
5: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis ieu?
6: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis. Ah, enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
6: Atos rada hampang Pak.
5: Iya Pak Uci tuh CF seberapa botol Pak?
6: Ayana teh majeng katilu penginten.
5: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
6: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alfa Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
8: www.radioprssnijabar.net.
9: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai di Banjar peringatan Hari Pancasila dengan tanam pohon. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun global. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila mampu menjadi perekat yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah pusat dan daerah juga diminta memastikan setiap kebijakan yang diambil berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial serta terus menjaga harmoni kebangsaan dengan menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme. Demikian kurang lebih yang bisa disarikan dari berbagai amanat saat upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di kawasan Priangan Timur. Di Pangandaran, peringatan hari lahir Pancasila di alun-alun Parigi hadir JJ Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran 2 periode bersama sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. JJ mengatakan ia bersama kader partai pada dasarnya memperingati hari lahir Pancasila secara internal di lingkungan partai. Namun saat ini, sebagian besar pengurus dan anggota fraksi PDI Perjuangan sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis BIMTEK di Jakarta yang bertepatan dengan peringatan 1 Juni. Sehingga ia berinisiatif menggabungkan peringatan hari lahir Pancasila dengan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kepada awak media, JJ menyoroti pentingnya penanaman ideologi dan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui jalur pendidikan formal. Ia merefleksikan kerinduan sekaligus kekhawatirannya mengenai keberadaan kurikulum moral yang mengajarkan fondasi sejarah bangsa kepada generasi saat ini. Ia juga mengapresiasi keberadaan lembaga resmi seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP di tingkat pusat serta peran aktif pemerintah daerah yang terus berupaya menggelorakan ideologi negara di tengah masyarakat.
8: Ini momen yang sangat menentukan, momen yang sangat strategis. Bagaimana bangsa ini terbentuk? Tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mulai menyampaikan tentang nilai-nilai. Lima nilai. Satu adalah kebangsaan, kedua perikemanusiaan, yang ketiga adalah demokrasi, yang keempat adalah keadilan sosial, yang kelima ketuhanan esa. Nilai-nilai itu namakan Bung Karno adalah Pancasila. Ya, jadi tanggal 1 Juni ini Bung Karno menyampaikan.

0: Memperingati hari lahir Pancasila ke-81 dilakukan Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila PP Kota Banjar. Bukan semata seremoni, namun dengan menggelar aksi sosial menanam 1.000 bibit pohon di Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman. Sebelumnya, rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan hari lahir Pancasila di Taman Kota Lapang Bakti, Kota Banjar. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Banjar, Andi Maulana, mengatakan aksi penanaman pohon merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kelestarian alam dan mempererat kebersamaan. Menurut Andi, gerakan penghijauan dapat memberikan dampak positif jangka panjang, khususnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Binangun.
1: Harusnya sebagai tindakan nyata, tidak hanya seremonial, dan harus bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan alam sekitar. Penanaman pohon ini dinilai sebagai salah satu bentuk kecil, namun berdampak besar bagi lingkungan dan alam sekitar. Pemuda Pancasila Kota Banjar melakukan penanaman pohon kopi Arabica, bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang bermasyarakat, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
0: Di tempat yang sama, pemerintah Desa Binangun memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh organisasi pemuda tersebut. Sekretaris Desa Binangun, Roni Kurniawan, mengatakan kolaborasi antara pemuda Pancasila dan pemerintah desa merupakan langkah positif yang harus dirawat. Diharapkan, kerjasama bukan hanya untuk kegiatan hari ini saja, namun ke depan sinergi bisa terus berlanjut melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2: Ya, tentunya kami pemerintah Desa Binangun mengharapkan kerjasama bukan hanya sebatas kegiatan hari ini, untuk kedepannya ada pun kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kebaikan masyarakat kami tunggu. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan kebersamaan kita memberkahi kegiatan-kegiatan selanjutnya ke depan.
0: Polres Ciamis dalam mensosialisasikan Kamtibmas kepada masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat dikemas dalam program Ngobras, Ngobrol Asik, Ngobrol Santai. Dengan suasana akrab dan penuh kekeluargaan, Ngobras bersama Kapolres Ciamis kembali digelar di Pendopo Inggil, Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Senin 1 Juni. Ngobras menjadi sarana komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat tersebut, dihadiri unsur Forkopimcam, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, pemuda, hingga warga setempat. Berbeda dari forum formal, kegiatan Ngobras dikemas dalam suasana santai sehingga masyarakat leluasa menyampaikan aspirasi, masukan maupun persoalan di lingkungan mereka. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengatakan pihaknya menyerap aspirasi masyarakat dan di mana kepolisian harus turun ke bawah dalam melakukan tugasnya. Tak hanya terkait Kamtibmas, namun Kapolres juga merencanakan ketahanan pangan dengan tumpang sari dan pemanfaatan lahan tidak produktif.
3: Tadi sekaligus kita melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait masalah program Bapak Pemerintah kita, yang di mana program pemerintah ini salah satunya adalah swasembada pangan. Ada beberapa contoh yang kita saat ini melaksanakan pilot project di Desa Sindangkasi, Kecamatan Cikoneng, yang di mana pelaksanaan tumpang sari ya dalam lahan 2 hektar yang akan kita uji coba dengan berbagai macam tanaman. Ya, tadi sudah saya sampaikan yang pertama adalah bawang merah, yang kedua ditumpang sarikan dengan jahe gajah, kemudian cabai ori, dan yang keempat adalah jagung. Sehingga kalau ini berhasil maka kelompok tani akan sangat diuntungkan. Sekaligus panennya bisa bertahap.
0: Sementara, Kepala Desa Ciherang Anjar Andriana mengapresiasi program Ngobras karena sesuai dengan peraturan di mana pemerintah desa juga ada tanggung jawab dalam ketahanan pangan.
4: Kami atas nama warga masyarakat Desa Ciherang mengucapkan banyak terima kasih. Untuk program ketahanan pangan itu sendiri karena kan merupakan salah satu amanat dari undang-undang juga, kemudian dari peraturan pemerintah juga, kami di pemerintah desa apa yang telah disampaikan tadi sama beliau Pak Kapolres itu sangat sinergis kembali, sangat apa kita sama-sama untuk menyongsong tahun yang akan datang. Bahwasanya ketahanan pangan ini harus betul-betul kita biasakan dari sekarang, mulai dari mungkin kalangan masyarakat sampai instansi-instansi.
5: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling

0: antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang. Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
3: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota, jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh, mamanya.
4: Oh, 7 bulan?
3: Iya, 7 bulan. Dideng-dengnya.
2: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kilogram daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
5: Setiap tahun memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak misalkan diiklankan seperti itu? Karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu, jadi takutnya nggak kehandle. Jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya. Jadi kami yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo. Ada yang 30 kilo ada, satu orang. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
10: Iya,
9: kan,
10: iya.
9: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dok pangkeun sareng ibu saha itu Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 63 tahun.
3: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Saat acara ngganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah, kamana mana terus bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
3: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
4: Nuhun.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
5: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
4: Hey, ini ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
3: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
4: Kanggo saha?
3: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
4: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
3: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2T mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
4: Ningali saha ieu alfa propolis
3: di radio.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih,
6: dan gatal lagi. Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih,
8: tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong.
8: Tetes mata, Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor
10: 0813-8000-6860.
9: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Para mitra sadaya, ku waktu ayeuna loba tukang parabot rumah tangga ngider ka lembur nanawarkeun barang dagangan. Sigana kulantaran di kota, geus loba teuing tukang kolontongan anu ngajual rupa-rupa parabot rumah tangga. Ku hal eta pisan, akhirna loba anu boga ide dagang parabot kalayan diiderkeun ka lembur-lembur ku cara dikiriditkeun. Pangna dikiriditkeun teh nu dipalar barang dagangan bisa tereh laku. Najan bayarna dicicil saminggu sakali oge, teu matak rugi ieu sabab hargana leuwih mahal tibatan dijual kontan. Caturkeun aya tukang kiridit anyar, manehna kapaksa alih profesi sabab geus lila teuing jadi kuwu. Majarna mah cenah manehna teh hayang mindah-mindah rasa. Harita manehna keur ngider di hiji lembur. Bari nanggung parabot nu diwadahan dingkul, manehna teu eureun-eureun ceceuleuweungan.
1: Kiridit, kiridit, kiridit.
0: Cekuaku, sorana geus meh beak. Kaciriwe, sorana teh manipura, siga tarompet kacayan. Sabab ti isuk mula nepi ka harita geus wan cilohor, can aya saurang oge nupi rajinan ngiridit barang ka manehna. Rajin aya oge, anu rek niat ngiridit imah. Atuh waku, aya nu menta ngiridit imah mah, manehna teh teu nembalan-nembalan acan. Kalah koloyong wa indit, neruskin lumpang na, bari ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Jelema teh, liur suganya.
3: Geus nyaho aing teh nanggung parabot. Ngadon mentang ngiridit imah sagala.
2: Gelo sugan.
0: Rengguaku lumpang na eureun. Sabab kadenge kumanehna, siga aya nu ngageroan.
4: Pak, kiridit, pak, kiridit.
0: Cik nu ngageroan teh, nilik sorana mah siga budak lalaki. Lieuk kuaku ngalieuk kalebah datangna sora. Breh teh nyawe saurang budak lalaki nyamperkeun ka manehna bari nungtun sepeda. Sanggeus deukeut rek budak teh eureun bari tuluy nongka sepeda. Sedeng waku harita gancang nanya ka eta budak.
2: Aya naon jang? Gura-goro ka bapa?
3: Rek ngiridit naon si Ujang teh?
2: Sok tah, aya kacoan susu permenan.
0: Budak teh ngahuleng sakeudeung tuluy malik nanya.
4: Susu naon, pak?
0: Ngadenge budak nanya kitu, wakuwu teh morongos.
2: Lain susu naon, kunyang.
3: Tapi susu permenan. Maksudna kacooan mangrupa boneka Superman.
2: Canggih jang, iya mah.
3: Boneka teh make batu baterai.
2: Malah mah bisa heheotan sagala.
3: Jungka ditu gerabe beja ka bapa maneh. Ku bapa moal dikasasahakeun kitu.
0: Ngadenge waku nyarita kitu, budak teh siga teu malire. Kalah pok harita manehna ngomong.
4: Lah, jang naon ngiridit kacoan. Di imah ge loba kacoan mah. Uing mah erek oge ngiridit angin. Tuh, ban sepeda uing kempes dua nana.
0: Burileng mata waku harita ngaburileng, bakat ku amek kaita budak. Anak gantawang teh harita waku nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Ngaheureuyan aing?
3: Sugan mah aing teh tukang balon.
2: Yeuh, jang, teu kudu ngiridit sagala. Butuh angin mah, yeuh, ku aing dibere.
0: Beres ngomong kitu, waku nungkrupkeun dampalengeun kenca kana bujurna. Sarta kadenge aya nu disada.
2: Kuk.
0: Kerewek harita budak teh ditewak sarta sakilat leungeun kenca waku ngabekem sungut jeung irung eta budak.
2: Top tah mere hayang angin mah. Gratis, teu kudu ngiridit.
0: Tetela eta budak teh kuwakuwu dibekok.
2: Atuh lengak budak teh ngalengak, matana buncelik tuluy sungutna uhak ohek.
3: Wah, si bapa mah telenges. Bau endog kacing calang. Puih.
0: Koloyong budak teh indit neruskeun leumpangna, bari nungtun sepeda, siga nama rek neangan tukang tambal ban. Sanggeus budak eueuh di dinya. Wakuwu neruskeun deui leumpangna bari kadenge manehna kukulutus.
2: Jadol teh, geus duaan we tah anu ngagawean aing.
3: Ti heula aya nu mentang ngiridit imah.
2: Cikeneh deui nu rek ngiridit angin.
3: Lah, dasar sial.
0: Beuki lila wakuwu leumpangna beuki jauh. Saja jalan manehna teu eureun-eureun nanawarkeun barang kiriditan.
4: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Panci, kawali, piring, gelas, cangkir, jojodok oge aya. Mangga nu peryogi parabot rumah tangga, kadar ye, kadar ye.
0: Reguaku lumpang na ereng, sabab kadenge aya nu ngageroan sora awewe kolot.
4: Ujang, kiridit, ereng.
0: Yekuaku teh ngaliek kan ngageroan. Breh teh saurang nini-nini keur leumpang semurusuh, malah satengah lumpat muruk ka manehna. Can oge ditanya kuwaku kadenge si nini teh ngomong ti heula.
4: Ujang, nini teh rek nyiridit tampolong. Aya henteu? Boga tampolong hiji-hijina oge kamari teh direngket ku tukang rongsok.
0: Reguaku leumpangna eureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Naon? Baru rek nyiridit tampolong?
4: Teu boga tampolong mah ni. Mun erek ge ganti bae ku ieu yeuh. Sarua bae gede ongkoh ieu mah.
0: Ceuk waku bari nemongkeun ember plastik nu ukuranna lumayan gede.
4: Oh, jadi nya tampolong mah. Nyiru bae atuh nyiru. Nini teh butuh jang paranti napi beas. Era nini teh sakalieun rek napikeun beas oge sok ngadon ka tatangga.
0: Waku ngahuleng barang ngadenge si Nini nanya ke Nyiru. Atuh pok waku ngajawab. Ari si Nini boga tetenjoan te? Make nanya ke Nyiru sagala. Butuh Nyiru mah tuh kaditu ka tukang anyaman.
4: Geus tong nanya ke nuwe.
0: Tah eta we saaya-aya dina tanggungan. Geus nyaho waku teu nyadia ke Nyiru mah si Nini teh ngahuleng. Tuluy pok nyarita deui.
4: Ih, ulah sok gede amek ujang, pamali. Tukang dagang mah kudu someah, ameh dagangan gancang payu. Ari ieu naon jang? Geuning siga paranti ngagalingan buuk.
0: Cek si Nini bari nyokot solder listrik paranti matri. Atuh waku mimiti amek nempo pamolah si Nini samodel kitu. Cek pamikirna, dina enya na oge nyiridit barang ti manehna, rek ti mana mayar cicilanana.
4: Geus ni ulah cubuk cabah kana dagangan dewek.
0: Ari teu boga duit, tong sok hayang kurudat kiridit sagala. Halik-halik, dewek rek nyindir deui. Cek waku, kituna teh bari ceg kana rancatan, maksudna mah rek neruskeun deui lalampahan. Can oge waku ujung indit. Harita kadenge aya sora jalma sejen, sarua tukang kiridit.
4: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Mangga nu peryogi barang kabutuhan rumah tangga, kantun milih. Harga murah berhadiah.
0: Kebeng, waku teh ngarenjak kaget.
3: Ae, sadaya tukang kiridit sejen? Jelema sahanya. Wani-wani ngalantok ka wilayah aing.
0: Cek waku ngagerendeng, bari terus ngalieuk kalebah datang nasora. Kumanehna harita nu leumpang teh disidik-sidik, hayang nyaho saha jelemana nu geus wani-wani nyaingan usahana. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut.
3: Ay, geuning bah Deni. Nah, jelema tehnya. Geus nyaho ieu teh wilayah aing. Make wani-wani datang ka dieu.
0: Kitu deui jeung si Nini, manehna oge sarua ngalieuk ka tukang kiridit anu anyar datang. Katempo paroman si Nini siga nu bungah, tuluy nyamperkeun bari ngabageakeun.
4: Eh, geuning aya tukang kiridit anyar. Kabeneran ye? Biasana ari nu dagang anyar mah barangna oge hargana sok marurah. Sok make harga perkenalan.
0: Bah Deni lain deui bungahna, kakara oge datang ka eta lembur geus aya anu ngabagiakeun. Bari paroman anu marahmai pok Bah Deni nyarita.
3: Duh, nuhun pisan ni tos dibagiakeun. Ngenalkeun ngaran kuring anu nelah mah Bah Deni.
4: Tah, bisi sini ni butuh ku barang-barang kaperluan di imah, tinggal milih. Hargana oge marurah. Mayarna oge bisa dikiridit saumur hirup.
0: Si Nini katempo ngadeketan Bah Deni tuluy pok nyarita.
4: Wah, di dieu mah barangna leuwih kumplit. Teu siga di si anu itu. Nini nanyakeun tampolong oge kalah rek dibere ember. Tah, di si anu ieu mah aya geuning tampolong teh.
0: Si Nini nyarita kituna teh bari nyagapan teko stainless. Tuluy teko teh dicokot sarta dialak-ilik. Cung harita teko stainless teh diacungkeun bari ditembongkeun ka waku.
4: Tah, tampolong teh nu kieu bisi hayang nyaho mah.
0: atuh para mitra. Cikikik wakubu seri, kagugu kupolah sini nih.
4: Nih, sakalian bayi make baskom tampolong teh. Kagok make teko mah leutik teuing.
0: Aribah deni, nempo teko dagangan anak diacung-acung ku sini nih, tewudu manehna ngarasa keheul.
4: Geus nih, ari kira-kira teh nyaho kana barang mah, tong sok nyanyahoanan. Bari nage jaman kiwari mah, geus eueuh nu ngaran tampolong teh. Ukur jang paranti miceun panyeupahan mah, cukup ku kaleng susu we atuh. Geus, tong ngoprek. Ari kira-kira moal nyokot mah. Hayo, teneun deui.
0: Sigana sinini teh pedah geus kolot, manehna boga sipat babari ambek. Digeungeureuhkeun kitu ku Bah Deni, manehna kontan morongos.
4: Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek eueuh ka nyaho. Yah, si laing jeung dewek teh kolot keneh dewek. Samarukna dewek teu nyaho kana ngaran ieu barang. Dewek ge apal, nu kieu teh ngaranna teh kopi riwit. Tah, lamun dipake naheur cai, lamun caina geus asak teh, nu kieuna sok disada.
0: Cek sinini bari terus nyabut hatong tina eta teko, satuluyna hatong teh ditiup.
4: Nik nik nik.
0: Gitu para mitra.
4: Kurang ajar sia. Ngahina pisan ka kolot teh. Maneh teh nganggap aing eueuh ka nyaho. Tok tah, dewek mah butuh soteh ku tampolong.
0: Lung harita teko teh ku sinini dialungkeun kana tanggungan Bah Deni. Ngan ari hatongna atawa piriwitna mah teuing poho teuing dihaja. Dah harita teh ku sinini hatong teh dibawa. Koyong sinini indit bari saja jalan kadenge manehna niupan hatong teko.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa

0: sing sireumeun teh sengirangan kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
1: Ibu nas teh atau CF seberapa botol, Bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah. Kadua sareng
0: bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji alhamdulillah tos karaos sasiatan Bu nya.
0: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasiatna sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
0: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
0: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Soyong sini ni indit bari saja jalan kadenge manehna niupan hatong teko. Ngik ngik ngik.
10: Para mitra sadaya, mireungeuh sini ni mawa hatong teko bah deni kaget. Atuh gorowok harita manehna ngagorowok ka sini ni.
11: Hai, nini-nini ka sebelan. Eta hatong teko ulah dibawa. Pulangkan siaka dia pulangkan.
10: Ngadengnya bah deni ngagorowok nyalukan, si nini lempang nateh jadi ngagancangan, sarta satuluyna becir lumpat bari niupan hatong teko.
12: Nik, nik, nik, nik, nik.
10: Para mitra sadaya, sa ditinggalkeunana ku si nini, bah deni bati handeul. tuluy manehna.

0: Ateh kukulutus. Jadol teh. Dasar awewe kadaluarsa. Sugan jelema teh teu jejeg pikiran ananya. Hatong teh kok ngadon direngket. Sedang wakuwu, nempo eta kajadian, cikikik teh manehna seuri deui. Karasanya akibatna. Numatak tong sok deuleuk ka dewek. Nyaho wilayah dewek, hayoh diserobot. Kalah kumaha ge hatong teh moal balik deui ieu. Diomong kitu ku wakuwu, bah deni kuram kirem, hatena banget ku ngarasa hanyakal, geus korban dagangan gara-gara pajeeng jeung nini-nini. Atuh pok harita, bah deni nyarita. Terus terang bae wakuwu, dewek eueuh maksudnya ingan euy. Tapi ieu mah ukur kabeneran. Alih profesi jadi tukang kredit oge karek dua poe. Hampurannya. Wakuwu katempo ngahuleng telila pok nyarita. Nya geus teu naon, ku dewek dihampura. Tah, ayeuna mah kieu bae, supaya di antara urang teu bersaing, kumaha lamun dagangan dewek mah dikreditkeun, tah nu silaing mah dijual kontan. Jadi nu butuh barang sina milih, mending kontan atawa mending kredit. Bah Deni kulantaran rumah sak can pangalaman kana urusan dagang barang kreditan. Akhirna nya tujuan kana naon anu dicaritakeun ku wakuwu. Nya soklah teu naon dewek satuju. Para mitra sadaya, telila ti harita kadenge hawar-hawar aya nu nanawarkeun susu.
1: Susu, susu. Susu, susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan. Susu, susu. Susu murni asli meunang meres langsung dibotolan.
0: Yeuk wakuwu jeung Bah Deni pating lalieuk kalebah datangna sora. Katempo kumaranehna, saurang lalaki ngajingjing kantong keresek mani gede. Lempangna oge mani dengdek bari ingkud-ingkudan beraten kujingjingan. Telila eta lalaki teh geus aya hareupeun wakuwu jeung Bah Deni. Satuluyna kadenge manehna nanawarkeun susu.
1: Susu napa? Susu. Susu bade susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan.
0: Wakuwu jeung Bah Deni silih pelong, telila pok wakuwu miheulaan nyarita. Si Ujang teh dagang susu.
1: Bener ieu teh susu sapi.
0: Dewek mah paur bisi dicampur susu nini-nini. Ditanya kitu ku wakuwu, tukang susu teh nyikikik seuri.
1: Si bapak mah aya-aya bae. Pira aku susu nini-nini bisa diperas. Bari nage susu nini-nini mah kari cangkang na wungkul. Moal aya eusian.
0: Jeh, maksud dewek mah nini-nini teh sapi. Jadi sapi nu diperes teh, sapi nu geus kolot jeung reyod. Cenah mah rasa susuna oge sok rada sepet. Kumaha we susu nu geus kadaluarsa? Bah Deni nu ti tadi ukur cicing akhirna mah manehna oge milu nyarita.
1: Jang, bener ieu susu teh asli? Cing mentang asaan heula amis henteuna. Mugnya asli dewek rek meuli.
0: Tukang susu ngahuleng, manehna bingung sabab karek harita aya nu rek meuli susu mentang asaan sagala. Atuh pok tukang susu teh nyarita.
1: Ah, si bapak mah, piraku rek meuli susu kudu ngasaan heula. Eueuh teu dituna, Pak. Geus lah, teu meuli ge teu nanaha.
0: Jeuk tukang susu bari rek jung indit. Tapi harita teh kaburu ditahan ku Bah Deni.
1: Eh, ke heula jam. Tadi dewek mah heureuy. Nya teu nanaon engke dewek rek meuli. Ngan dewek rek nanya,
0: si Ujang can boga wadah paranti mawa dagangannya. Eta wae kalah make kantong geresek.
1: Yeuh, make ieu yeuh, supaya teu ribet.
0: Mawana bisa bari dipanggul. Ceuk Bah Deni bari nembongkeun rincing plastik. Tuluy kadenge harita teh nyarita deui.
1: Bisi si Ujang butuh mah, top tah duitan 10.000. Meuli ka batur mah moal meunang sakitu.
0: Komong iridit mah, hargana oge bisa dua kali lipat. Bah Deni ngomong kituna teh bari ngadelek ka wakuwu. Atuh wakuwu oge malik ngadelek tuluy molotot. Tukang susu ngahuleng. Dipikir-pikir kumanehna, memang aya benerna omongan Bah Deni teh. Salila ieu manehna dagang susu, ukur make wadah kantong keresek, nu karasa ribet dibawana. Atuh antukna manehna katarik oge, kurinjing anu ditawarkeun ku Bah Deni. Telila kadenge tukang susu nyarita.
1: Puguh, Pak. Kuring teh geus lila hayang boga wadah siga kitu. Ayeuna ku si bapa ditawaran. Atuh kabeneran ieu mah yeuh. Ngan kumaha lamun diacakan heula sapoe mah?
0: Tah engke lamun dipakena karasa resep, ku kuring dibeli. Uleng Bah Deni ngahuleng tuluy pok nembalan. Teu bisa, Jang. Di mana-mana oge nu niat meuli mah kari cereng bae. Pan tadi oge dewek menta ngasaan heula susu amis henteuna apan teu dibere. Jadi wayahna, Jang, kudu langsung cereng. Teu pira lah ngan 10.000. Tukang susu katempo garo-garo teu ateu, bangun anu bingung. Teu lila tuluy pok nyarita deui. Puguh, kuring teh kacida butuhna ku eta rinjing teh. Tapi ayeuna mah terus terang bae, kuring can boga duit. Kumaha lamun dikiridit? Bah Deni ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita rada deugeug. Kumaha? Baruk dikiridit? Teu bisa, Jang. Mun hayang dikiridit mah, tuh kasih bapa nu itu. Cek Bah Deni bari nunjuk ka waku. Atuh tukang susu kontan ngareret ka waku nu kasampak keur mukaan buku catatan kiriditan anu geus garaling juruna. Satulina tukang susu nyamperkeun waku sanggeus deket pok ngomong rada asa-asa. Pak, cenah meuli barang di si bapa mah bisa dikiridit? Kuring butuh rinjing siga nu aya di si bapa itu tuh nu itu. Tukang susu harita teh nunjukkana rinjing anu keur dicecekel ku Bah Deni. Ari wakuwu ngadenge tukang susu nyarita kitu, manehna curinghak. Siga namah ngarasa bungah, bakal meunang langganan. Teu lila tuluy pok wakuwu ngomong bari suraseuri. Tah, kitu Jang. Mending keneh nyiridit. Mayarna bisa dicicil kumaha bogana. Tibatan kudu kontan, sakali cereng, bari jeung teu boga duitna. Soklah, kasih Ujang mah, moal rek dimahalkeun. 15.000 mayarna saminggu sakali. Saha ngaran si Ujang teh? Ku bapa rek ditulis. Tukang susu can oge satuju kana hargana, ku wakuwu geus ditanya ngaran. Atuh celengkeung tukang susu teh nyebutkeun ngaranna. Ngaran kuring anu katelah mah Kang Cepot. Lain pedah uhring ngaran. Ngan teuing naon sababna langganan kuring sok nyarebut bae Kang Cepot. Padahal mah kurang kumaha rupa kuring teh. Dibanding jeung si bapa ge jauh. Lelek wakuwu ngadeleka tukang susu tuluy pok nyarita. Oh, ngaran teh Cepot? Nyameureun atuh, matak loba nu nyebut ngaran Cepot oge. Da cek dewek mah, beungeut si Laing teh siga Astra Jingga. Tah, ku dewek ngaran si Laing geus ditulis dina buku. Kutang 15.000 bayarna saminggu sakali. Yeuh barangna geura bawa. Langsung bae dipake, Jang. Tukang susu nu ngaku Kang Cepot teh harita ngahuleng tarangna kerung. Sarta teu lila pok nyarita.
1: Teu ah. Mahal teuing. Tuh, di si bapa itu mah ngan 10.000.
0: Cek tukang susu nu ngaku ngaran Kang Cepot bari nunjuk ka Bah Deni. Wakuwu ngadenge Kang Cepot ngomong kitu teh, manehna kaget tuluy pok nempas.
1: Yeuh, Jang dengekeun. Di Bah Deni mah harga 10.000 teh kontan. Ari di wakuwu mah pedah dikreditkeun 15.000. Nya kaitung murah tuh. Da biasa nama, mun harga kontan 10.000, dikiriditkeun mah hargana jadi 20.000.
0: Kang Cepot katempo ngagideugkeun sirahna tuluy ngomong deui.
1: Teu ah, teu. Mahal teuing. Sugan teh samuraheun ti si bapa nu itu. Ari leuwih mahal mah, nya mending ti si bapa nu itu.
0: Wakuwu jadi tegenah rasa ngadenge omongan Kang Cepot samodel kitu.
1: Jang, dengekeun heula. Di wakuwu mah harga 15.000 teh mayarna dicicil. Teu sigal di Bah Deni, 10.000 teh kudu dibayar sakaligus ayeuna.
0: Kang Cepot anger gideg tuluy nembalan deui.
1: Teu ah, teu. Ari hargana teu sarua jeung Bah Deni mah moal.
0: Jabarin jeung ti wakuwu mah siga kurut make geuning. Kaciri we loba tokol nyarelap. Sigana tas dipake heula balanya sayur ka pasarnya. Ngadenge Kang Cepot ngomong kitu, wakuwu antukna jadi keuheul. Tuluy pok manehna ngomong teugeug.
1: Yeuh, Cepot.
0: Di mana-mana ge kangaranan harga kontan jeung kiridit mah pasti beda. Leuwih mahal kiriditan sabab mayarna dicicil. Karti? Sigana Kang Cepot teh keukeuh mugen. Koloyong manehna indit bari ngomong.
1: Teu moal. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
0: Wakuwu ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
3: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean ting telepret geuning kitunya, teras vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
3: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobot 7 tetes.
3: Mohon.
4: Aya genep tetes gitu.
3: Oh, genep nya sakali
4: ngaranna. Mohon.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
4: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi, mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat,
4: rezekina
3: bagi sadayana tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah.
7: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
7: 20 hari.
8: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga.
0: Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah. Wah, kuwu ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Teu ngarti aing mah ku tukang susu. Ongkoh teu boga duit, tapi rek meuli kontan. Bayar mah make naon? Cing, rek ditelingakeun sia ku aing. Sanggeus ninggalkeun wakuwu, tukang susu alias Kang Cepot nyamperkeun Bah Deni. Kasampak harita Bah Deni teh keur nilik-nilik senal capit anu sisirangan. Teuing patukur jeung usaha, da nu hiji bodas, nu hiji koneng. Bari jeung sendal teh katempona gede sabeulah. Nempo tukang susu nyamperkeun ka manehna, gancang harita Bah Deni teh nanya. Kumaha Jang? Jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh? Sabaraha hargana? Kang Cepot teu buru-buru ngajawab, anggur liek harita teh kawakuwu nu kasampak keur melong bae ka manehna. Wah, tetewa, wakuwu ngawaskeun bae aing. Sigana manehna keuheuh, pedah aing teu nyokot barang ka manehna. Lah kadalah, rek diadukeun sia ku aing Bah Deni. Keun, sina parasea. Ceuk tukang susu ngomong jero hate. Sanggeus anyog ka hareupeun Bah Deni, tukang susu alias Kang Cepot teh ngomong semunga harewos. Teu jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh. Bongan we hargana mahal 15.000 cenah. Sedengkeun di Bah Deni ukur 10.000. Nya mending ti Bah Deni atuh. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Bari tuluy pok harita ngomong. Tah, kitu Jang. Mending keneh barang ti dewek. Hargana murah ngan 10.000. Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh. Warnana karusem kitu. Siga tabak make. Geus mending ka dewek we meulina. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Tuluy pok manehna ngomong. Tah, kitu. Mending keneh barang ti dewek. Hargana leuwih murah. Tibatan ti wakuwu. Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh warnana karusem, siga tapak make. Geus mending ti dewek bae rinjing teh. Kang Cepot ngahuleng, manehna bingung sabab harita keur teu nyekel duit saperak-perak acan. Sedengkeun manehna butuh pisan ku eta rinjing. Antukna manehna nyoba-nyoba ngajak badami ka Bah Deni kumaha carana sangkan rinjing bisa kapimilik. Teu lila pok manehna nyarita rada asa-asa. Sabaraha harga pasna ieu teh? Ulah 10.000 teuing atuh. Bah Deni ngahuleng mikir-mikir harga jadi. Ngan sigana eta rinjing teh geus teu bisa ditawar deui. Wayah najang 10.000 bae. Eta teh geus dimurahkeun. Pedah we kasih Ujang nu sarua tukang dagang. Tukang susu alias Kang Cepot teu buru-buru ngajawab. Manehna keukeuh ngarasa bingung pada-pada nawar ge hatena mah hemar-hemir sabab teu boga duit tea. Nyeh manehna seuri sorangan sigana boga ide. Satuluyna pok nyarita. Nya geus teu nanaon ari geus teu bisa ditawar mah. Ngan kieu ieu teh terus terang bae kuring keur teu nyekel duit. Jadi kumaha lamun mayarna ku susu 2 botol? Pan sabotolna teh 5.000, jadi 2 botol teh 10.000. Bah Deni kerung siga teu panuju kana ide tukang susu. Tuluy kadenge manehna nyarita. Oh, maksudna si Ujang teh ngajak barter? Kumaha nya? Da dewek mah butuhna ge duit. Sarua dewek ge euy, ti isuk can bebeunangan. Obrolan Bah Deni jeung Kang Cepot sigana didedengekeun bae ku wakuwu. Barang nyaho tukang susu ngajak barter, sigana wakuwu teh rada katarik. Ke, dedengian teh tukang susu ngajak barter. Wah, kabeneran ye. Mun teu salah, kamari aya nu rek ngiridit susu. Cek wakuwu bari saterusna nyalukan Kang Cepot. Jang, kadieu. liek tukang susu teh ngaliek kawaku. Tului manehna nyamperken, bari saterusna pok nyarita. Aya naon pak? Kieu ieu teh jang. Dedengian bapak mah, si Ujang teh ngajak barter. Nya maksud teh, susu dua botol ditukeran kurinjing. Nyeh harita tukang susu alias Kang Cepot, katempo ngabelenyeh siri. Siga nak maneh na ngarasa bungah, pedah wakuwu nanyakeun soal barter. Oh, mohon pak, tadi teh, si bapak itu tuh, Abah Deni tak sanggar nanti. Nyaku kuring teh diajak tutukuran barang, ti kuring susu dua botol, ti maneh na rinjing. Tapi tedaikeun, da cenah butuh nage duit. Cing, ayeuna kumaha numutkeun si bapak. Nyasugan we si bapak aya minat. Ngadenge Kang Cepot nyarita kitu, wakuwu langsung bae ngajawab. Tah, kabeneran jang. Bapak teh keur butuh susu ieu teh. Nya geus teu naon, sok urang tutukeuran. Tah, ti si bapak masrahkeun rinjing, si Ujang ka dieu mikeun susu dua botol. Atuh kalayan hate anu bungah, harita tukang susu alias Kang Cepot mikeun susu dua botol ka wakuwu. Gap ditampanan, satuluyna wakuwu mikeun rinjing. Tah, ieu jang rinjingna geus jadi milik si Ujang. Sahnya. Tuluy ieu susu ku bapa ditarima. Top tah rinjingna pake mudah-mudahan sing awetnya. Ulah gampang ruksak sabab ieu rinjing teu make garansi. Atuh sanggeus ijab kobol kitu mah, harita Kang Cepot narima rinjing bari satuluyna manehna indit. Nuhunnya, Pak. Aduh, kuring teh asa katulungan ya. Tadi mah tisuk ngajingjing bae kantong keresek mani beurat kieu. Kalah kasengkleh tak-tak oge. Nuhunnya pak, abdi permios. Leos harita tukang susu teh indit ninggalkeun wakuwu jeung Bah Deni. Ari wakuwu sanggeus narima dua botol susu. Manehna harita surasiri sorangan. Bari satuluyna gegerendengan soal jelema anu rek ngiridit susu ka manehna. Tah si, teuaun mah meunang barangna yeuh. Kamari teh mun teu salah mah. Aya anu rek ngiridit susu. Keun rek didagoan. Sugan we jelemana aya ngaliwat ka dieu. Para mitra sadaya, ku kabeneran harita jelema nu dianti-anti ku wakuwu teh pas pisan ngaliwat ka dinya. Saurang tangtungan lalaki kolot harita teh manehna ngajingjing daun kawung manis sabebed. Tah si, panjang umur. Keur diupat ku dewek teh. Ayeuna aya nyampur ka dieu. Tah ieu pesenan susu geus aya euy. Horeng lalaki kolot anu ngajingjing daun kawung teh tayalian Bahrowi. Manehna memang poe kamari pesan susu ka wakuwu. Nganting teu jelas susu teh susu naon. Atuh ngadenge wakuwu ngomong kitu, Bahrowi curinghap. Nu bener wakuwu, nyaan susu teh geus meunang? Ih, teu percaya. Yeuh tempo. Tuh, aya dua botol. Soklah teu naon 20 ribuan sabotol. Huleng harita Bahrowi ngahuleng, bari neuteup kana botol susu. Jeh, wakuwu mah kumaha sih? Kamari dewek pesen susu teh, lain susu nu kieu, tapi susu formula. Bakuna mah dewek teh, butuh jang si sukae sih. Geus tilu poe manehna meminta bae susu formula. Majarna mah cenah hayang mengenang masa lalu, basa manehna keur orok keneh. Sok minum susu bubuk, lain susu nu kieu. Teu ah terjadi. Kepenggarita wakuwu teh ngarenyag. Barang ngadenge Bahrowi ngomong gitu. Aduh, cilaka ya. Hanas aing geus meunang barangna. Kari-kari teu jadi. Alah, kumaha ieu teh? Wakuwu harita teh nyahuleng, teu lila pok nyarita ditujukeun ka Bahrowi. Duh, kumaha ieu teh Rowi? Dewek mah terus terang bae yeuh. Asa kecewa. Hanas dewek geus meunang barangna, bari jeung hese capek ieu teh. Neangna oge kudu langsung ka pabrikna. Kari-kari teu jadi. Nya geus aya nama ieu bawa bae barangna, geus duit mah kumaha engke? Da ngaranna ge kriditan. Bahrowi harita teh katempo gideug bari pok nyarita. Teu, moal ah moal. Panas ka susu dibawa ka imah, ku si suka isih teu diinum. Pan mubadir. Da manehna mah butuhna ge susu formula anu bubuk. Geus teu jadi. Cek Bahrowi bari tuluy leos manehna indit ninggalkeun wakuwu. Bahrowi harita teh leumpangna nuju ka arah Bah Deni. Atuh barang nempo Bah Deni mawa dagangan siga wakuwu. Reg harita Bahrowi teh eureun. Aduh, kabeneran yeuh. Aing keur butuh rinjing, pas pisan aja di dieu. Cek Bah Rowi ngomong jero hate. Bari satuluyna manehna nyampeurkeun Bah Deni. Ragamang harita leungeuna kana rinjing anu tadi ku Bah Deni ditawarkeun ka tukang susu. Bari pok harita kadenge Bah Rowi teh nanya. Sabaraha yeuh harga rinjing teh? Bah Deni ditanya soal harga eta rinjing, manehna kontan ngajawab. Ah, rinjing mah murah. Di mana-mana oge hargana, model rinjing kieu mah 20.000. Kumaha Bah Rowi teh butuh? Bah Rowi barang ngadenge harga rinjing 20.000 teh, manehna ngahuleng. Teu lila pok nyarita. Nu bener we, Jang. Piraku 20.000. Ditawar-ditawar. Geus 15.000 we nya. Para mitra sadaya, Bah Deni barang ngadenge Bah Rowi nawar 15.000, teu ieuh ngahesekeun. Da memang anu sabenerna harga rinjing teh ngan 10.000. Atuh langsung bae harita harga teh dijadikeun. Nya geus teu naon, pedah ka Bah Rowi bae kanu kenal. Da ka batur mah keukeuh ieu teh kudu 20.000. Song harita rinjing teh dibikeun ka Bah Rowi. Atuh Bah Rowi oge harita teh kontan mikeun duit gedena 15.000. Sanggeus ijab kobul barang geus katarima, Bah Rowi harita teh langsung balik bari mawa rinjing nu dieusian sabebed daun kawung. Sajungna Bah Rowi ini, wakubu harita teh manehna colohok. Bari harita teh manehna ngomong jero hate. Geuning Bah Deni nu jadi untung bari jeung hargana teh teu kira-kira. Bati malulu atuh eta mah. Harga 10.000 ditaikeun jadi 15.000. Wah, kaya kitu mah aing nu rugi atuh. Mana rinjing aing ditukeran ku susu, ari susuna teu payu. Sedangkeun Bah Deni rinjingna aya nu meuli. Wah, nah atuh aing teh bet sial-sial teuing. Bah Deni meunang duit, ari aing meunang susu 2 botol. Lah, rek diinum da aing mah teu beuki kana susu teh. Kumaha nya? Lah, dasar suwe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
12: Bu Enas.
11: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
12: 72.
11: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
12: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
11: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
12: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
11: Tapajang wae tos berapa lami, Bu?
12: Lami tos 12 tahun.
11: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
12: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
11: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
12: Alpha Propolis.
11: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
12: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
11: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
12: Nembeh hiji.
11: Nembeh hiji alhamdulillah.
12: Kadua sareng bade ayeuna.
11: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
12: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
11: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
12: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
11: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
12: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
11: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
12: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
11: Tuhun ibunya, pidu ati abdi. Saataslah konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
12: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
13: Thank you.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Punten, nama Ibu siapa?
14: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
14: iya.
13: Kecamatan
14: Ketanggungan.
13: Ketanggungan, Kabupaten
14: Brebes.
13: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
14: 48.
13: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
14: Iya.
13: Beli yang kedua.
14: Iya.
13: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
14: Tinggal sedikit.
13: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
14: Matanya suka merah.
13: Suka merah.
14: Pandangan kadang kabur juga ya.
13: Pandangan kabur
14: ya.
13: Pandangan kabur.
14: Iya.
13: Gitu.
14: Iya.
13: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
14: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
13: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
14: Iya.
13: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
14: Amin.
13: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
14: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
13: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
14: amin,
13: sehat amin. Normal lagi gitu.
14: Amin.
13: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Olahan dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, dari produknya bisa dinikmati dalam jangka waktu lama.
2: Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang, Bogor. Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di

0: menutupi puluhan rumah warga di Desa Jampang akibat kebocoran pipa produksi.
1: Petugas PPLH DLH Kabupaten Bogor menjelaskan penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga, sekaligus menunggu pihak perusahaan menyelesaikan proses perbaikan.
2: Terkait aduan, dan kita sudah melakukan pemasangan papan peringatan dan PPLH lain atas bocornya galon yang ada di Kecamatan Mentari. Sebenarnya itu ada bocor di pipa itu yang sehingga mengakibatkan debu. Jadi ini dalam pengawasan DLH sampai mereka memperbaiki semuanya.
1: Sementara itu, pihak PT Mortar Nasional Indonesia mengakui terjadinya kebocoran pipa produksi yang menyebabkan semburan debu ke pemukiman warga. Pihak perusahaan mengaku telah bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
3: Sehingga menyebabkan si silo itu bocor. Ya, jadi terjadilah si kabel itu keluar. Kita tanggung jawab sebenarnya. Jadi untuk kerugian materi dan langsung kita tangani secepatnya.
1: Warga berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan perbaikan agar kejadian semburan debu semen yang meresahkan masyarakat tidak kembali terjadi.
0: Pekan lalu, suasana di Kampung Kebonbolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibatu.
4: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Moyan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Petugas relawan Asep mengonfirmasi bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil, buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg. Program itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
5: Tadi saya kan dapat laporan dari masyarakat adanya buaya yang padamnya di Cicatih, Cibatu Kilir. Kebetulan warga itu melapor ke saya dan saya langsung berhati sini sampai ke TP. Alhamdulillah buayanya sudah diamankan oleh warga sekitar. Dan sementara buayanya akan diamankan dulu di penampungan, lalu akan diserahkan kembalikan ke pihak.
0: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
6: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
7: Saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein. Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya. Tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
6: Secara terpisah, dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsma TNI Irman Faturahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana penerbangan saat ini masih dalam kondisi siap digunakan, termasuk untuk melayani pesawat tipe Boeing maupun Airbus.
8: Kesiapan kapanpun dibuka kami siap. Kami Lanud Husein Sastra Negara intinya menerima secara positif untuk kemajuan dari Kota Bandung dan Jawa Barat pada khususnya.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza, meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
9: Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema. Terekam saat

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Bunte Cirebon, Kiai Haji Adib Rofi Udin Iza di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf menanduk keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Bunte Cirebon, Kiai Haji Adib Rofi Udin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Bunte Desa Merta pada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofi Udin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
1: Nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda apa gitu. Malah santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba kemudian plak pingsan kayak itu. Dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantung. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya itu sebetulnya sudah tidak ada.
0: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
2: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
3: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
4: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh di deng-dengnya.
3: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kg daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
5: Setiap tahun memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak misalkan diiklankan seperti itu, karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu, jadi takutnya nggak kehandle, jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya. Jadi kami ya yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo, ada yang 30 kilo ada, satu orang. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Rengse Kepidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 7.

0: 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atas komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tas berhalami.
0: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan ngawin naon wae, bu?
0: Ah, gak usah galarupi, ay obat mah, gitu, tos kado. Atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun kaapekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
0: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya betul.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya,
5: pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
4: ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol
5: apa
4: ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

budak kakin tiri anak ama hidup ataulah nun pangresa tapi nama putra jakakin tiri nampi karena pembagai kalanya nyun ketampi semua pangabakti kuhunyupan jenengan pangresa ama ditarima puja stuti hidup tening tangan loroki watengan simpun plungi ati pun dihing mastakaju nampi luhun kaulah nun kalihna perkawis rupina ayeuna binten kagenep belas putra sasat jadi jago saemara margi dugi ka dinten kamari dinten kalima belas teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun putra punten sanes ujug ria sareng takabur nanging dikersakeun kitu we agungna ieu teh ku kersana dat Gusti nu kagungan jemarna pinoa salira pangresa ama ayeuna teh raja mung ukur duaan deui anu teu acan ngiring dina dinten kagenep belas nyaeta ngiring saemara merebutkeun Aceuk Siti Ragen ama syukur bagja kumbayangan Raden memang ngarasa bagja barina sugema ama ku ayana kidep geus bisa ngarengsekeun pacogregan di ieu nagara sabab lamun teu make jalan saemara ieu kajadian nganungharti ieu nagara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja anu ngahaja perebut lanceuk hidep Siti Ragen nepi ka jadi buah catur keur umum buah catur balarea oge raja-raja anu datang ngahaja ngalamar ai dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu nya ku jalan saemara ieu urang bisa rengse oge waragad anu dipake saemara ieu teh yakin ieu teh waragad ti raja-raja tina panglamar teh anu dipake waragad taku kituna ieu saemara teh pan bebas ditongton ku hamba rakyat nagara sapangeusi nagara entong bujeng hingga ramba rakyat anu aya di nagara sanajan ti luar nagara oge bebas bisa nongton jalana saemara teu pina damel kaula nun taku kituna ayeuna poe ka genep belas mudah-mudahan neh hidep sabab ieu teh geus kadenge kana cili ama yen pamuji balarea geus jadi sabiwir hiji anjeun sasat jadi andalan nagara ku kituna ama oge ngarencana sareng sena ieu saemara teh komo lamun lanceuk hidep meunang jodo ama teh sakalian we dek ngistrenan hidep jadi senopati ingalaga pahlawan di ieu nagara aduh nuhun kaula nun ama sateu acana nanging nya kitu putra teh rumaos sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa ih teu bisa kitu sabab da geus kasaksi ku sarerea tayeuna bisi kaburangan sabab mang hidep patih ieu nagara patih jinareksa tangtuna oge ayeuna teh meureun geus aya di alun-alun jadi panitia saemara pikeun nangtukeun nasib raja anu dua deui nu rek milu saemara poe ieu teu pina damel kaula nun doa nawe ama ka hiji atukun lancip mudah-mudahan kenging jodoh anu patotos kaduana putra aya dina kakiatan bra lumampah junggera lumaku jigera init mudah-mudahan sapamunut ginuluran sapanajatina kanan anjeun ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Gusti anu kagungan mudah-mudahan ama rampung taut tutas pangandika katigas kantun pinara bra lumampah junggera lumaku hideup jaka gentiri mudah-mudahan hideup meunang ngahaja ngadoa ama ti barang lahir hideup cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut beragama cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh kabuktianana ayeuna syariatna anjeun geus bisa nyalametkeun ieu nagara tina ancaman raja-raja anu ngahaja bakal papaseaan di nagara urang ku jalan perebut awewe bra

Bangus lampahipun Raden Jaka Kintiri Kondor saking pangkonan Nalendra. Alumampah sasat peninggalan kin pansen jadi jago saembara.

0: Sae, sa.
1: Kaula putaksi.
0: Putaksi nuhun, nuhun, nuhun.
1: Jigana poe ieu. Poe ieu bakal tagonol eta agan putri Dewi Sitiragen ye, doakeun ye papap ye. Bakal jadi bojo Akang nomor 17 ye. Aduh, doakeun, doakeun, doakeun. Lain turunan urang Lurah Cipadung aing kudu. Beres. Oh, kudu ditampi ku awe mah. Butang geus.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengete sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar nya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
4: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
3: Ah. Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
3: ya. Salit deui.
4: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing-enjing
4: tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali pada
4: dinten. 3 kalinya.
3: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu henteu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
4: nya
3: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu yahnya
3: ayo ngamama ngamama sa'ali dikirangan
4: ya, ya, ya.
3: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami sami amin ya rabbal amin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ini.
8: Iya iya iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya.
9: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
8: Tesma Aini.
9: Tesma Aini.
8: Iya.
9: Ya, barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ngahaturkeun ribu nuhun saketika bingahan saderek ku taksi parantos sumping.
1: Ye. Anu nya anti kaduk eta bobogi geulis pisan itu Dewi Siti Ragen anu ayeuna papanggungan. Ye, doakeun jadi cing jadi-jadi bojo akang anu nomor 17 ye. Mana pihak dibutengin kaulah anu ngaran Jaka Gintiri?
0: Mangga, mangga. Satria cana dingawi tanah kopi gelan pati supan disaurkan hilawai pelaturan saya marah.
1: Benar, batin cerita. Aturan-aturan tetek bagi tekuhan te, gelut ngegelut te.
0: Semun, tapi dah kena beres ya tuh.
4: Arti, batu.
1: Apaan murni itu gak sedih rencana, kalau maka jengke beres? Kayji, kapan temunang? Mau apa karang kangang oleh wang bodoh kali cangurang gak gede-gede kanker? Jangan siapa temen temunang dibakar-bakar langgan.
0: Apa? Kadua.
1: Kadua na kapan teu meunang nyolong panon jeung ngajong si eta?
0: Si eta teh naon?
1: Oh, si eta mah kitu pilaku di dinya eueuhan. Sarua meureun. Pada boga. Pada boga, kan beda leutik jeung gede. Katiluna teu meunang aya tuntutan di manana aya kacilakaan semplak leungeun. Semplak tatak potong leungeun. Eta beh dituna nepi ka maot.
0: Tapi
1: kudu bebas bersalah hukum saya marah.
0: Tak itu.
1: Mana pihak dibetengan kau lah anu ngaran Jaka Gintiri. Memang jagoan teh budak teh. Jagoan teh batur mah keok tapi keur kau lah. Wong lian bisa kasoran tapi keur kau lah bisa.
0: Mangga mangga. Mangga dihaturkeun bae ka Raden Jaka Gintiri jago saya marah. Supados enggal sumping ka ieu tempat. Kalayan ka para wiaga
4: aya naon?
0: Anu parantos. Lami rupina teh acan nampi gaji. Nama uang makan wungkul pangitan.
4: 2500.
0: Sumuhun, sumuhun. Cekapkeun, cekapkeun. Atuh cenah teu cekap itu bantilas keureutan. Sumuhun, sumuhun. Aya. Kitu mangga.
1: Sorak kana hadiah. Jago tiba, jago tiba. Hingga, hingga.

0: tulus jadi dibuteng akang tiyi.
1: Mudah-mudahan nepang resa. Pangapunten paman kapengkeran.
0: Mangaraden. Lucu pisan cu.
2: Walah tenan atuh.
0: Payunan henteu mung dua deui rupina sareng ieu.
1: Teu pino.
0: Mudah-mudahan cing tulus jadi adi perut nyi.
1: Mudah-mudahan.
0: Nyaan geulis tuang raka teh. Padahal kahayang waduh ditonjok ku akang teh juralitong hudang deui. Heu api-api we. Geuni amplop mah peneuri.
2: Aja leuleur. Aya.
1: Panuhun we dina jalana saemara ieu teh kenging di kotoran kunu kitu.
0: Olahna usum ayeuna mah.
2: Budaya.
0: Usum ayeuna mah, hampir ngabudaya nu kitu patu teh.
2: Rezeki teh.
0: Iye.
1: Numawi di nagara kaula mah teu kenging.
0: Teu naon teu meunang. Teu
2: tarama ulama.
0: Bener tegara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Ceuk rarasaan akang mah can eleh geuleuh ti beuh leungeut. Kamari pamajikan anu kolot jekuk beuteung dari tonyok kusak ka teu urang deui.
2: Percaya ka pamajikan.
1: Mangga
0: atuh digawitan bae saparus depang keneh lapanangan antos jago sareng miminat. Ya, kaula putar sih.
1: Kaula jaka kintiri.
0: Maju.

0: muda.
1: Aduh,
0: kumaha berja?
2: Balik ke situ, oi.
1: Mangga geralugay.
3: Aya hudang anjeun.
0: Aduh.
2: Sina balik ke situ. Balik
0: dana kitu. Ampun. Rupina ieu teu acan sah dianggap elehna.
2: Naha panitia naha?
3: Naha panitia?
2: Naha panitia? Panitia sia goler.
4: Geus kagoler moal menang bokor moal.
2: Balik geus kagoler.
0: Kaula dek ngitung ti hiji nepi ka kalima. Lamun masih kene bisa hudang, nganu harti aya kene kawani. Hiji, dua, tilu. Aya kene meureun kawani teh.
2: Aya kene kawani.
0: Pina aya kene kawani. Aduh, tobat. Kasep jeuk kagintiri. Moal tulus jadi adi beuteung teh.
1: Akang teu kuat dandangan kasaktian.
0: Ampun tuh.

0: kitu palawargi utaksi parantos ngejati pakalangan manga ayina dinten kagene pelas undian anu kadua yaita undian anu pamungkas
1: saya
0: anu kakasih Prabu Puspadenta ahli sihir ye nya manga dihaturan alingi.

0: paeh ka malembangke ngajampan abuka.
1: Deh yai. Pantes lamun akang balik ka nagara sasar lamun teu laksana. Pamajikan kaula anu tujuh di bawah sare teh asa sare jeung hansip. Kulantaran nya pikiran ninget wae kana geulis jatana sitirageun.

0: gintir moal kuat ngalawan Akang. Ai Akang geus kasohor ka mana-mana, ieu raja ahli sihir. Bisi maneh disihir ku Akang, bisi jadi korban panyihiran Akang, wayahna ngelehan maneh ti ayeuna. Pina moal tiasa pangrasa. Jadi kudu gelut wae wayahna.
1: Tega lara,
0: tega pati,
1: tega
0: pacua,
1: haling persia.
0: Lujeng kaseh.

0: jajong diteke mumun
1: mumunaon
0: mumun
1: mumunaon
0: mumun
1: mumuna
0: ningan mumun jangan mun aya eta mumun jangan

0: bakal ngeluarkan ilmu sihir, bakal neleti kejauhan. Si Jaka Gintiri bakal dijuralit.
1: Sadayana anu nonton sami olohok ampir tengicep wayana ningali jujuralitanana Raden Jaka Gintiri kena ilmu sihir.
0: Nanging watak wantos Jaka Gintiri dudungong samanya
1: satria anu pinuh kudidikan rohani jasman jangira tangi.

0: watak wantos ieu raja ahli sihir barang bade ngaleupaskeun nyawa bisa keneh aya kasempetan. Eta minahkeun ilmu sihir. Ilmu sihirna bisa minahkeun rasa cintana tina ieu wujud ka wujud jaka gentiri. Kurang ajar. Pae geni. Hoya.
1: Hidup jago hidup.
2: Jago gintiri lain baya, jago urang euy, jago urang euy.
1: Hidup jago gintiri hidup.
2: Hidup hingi.
1: Mangga, mangga jago.
0: Aduh.

0: kalepasan teuing Raden. Kalepasan laras putra teh bakal tingku parantos baluang we, paman.
1: Nah, ieu. Bu. Tapi Kang Masin pati nguningakeun sajumlah para penonton ieu teh geuningan maot.
2: Ya! Hidup jamaah hidup. Hidup jamaah hidup.
1: Hayu kasep tumatak teu meunang aya tuntutan naon-naon oge ieu buktina geuning cu. Nyata bisa aya kajadian kieu untung we manehna geus neken. Dina ta perjanjian yen moal aya tuntutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum saemara.
0: Tapi kadamel paman.
1: Aduh, cu. Rupina ngantosan saha nu bade daftar deui we dina waktu saena oge dihaturkeun ka petugas ti nagara ieu. Rajana anu kakasih Puspadenta parantos ngemasing pati tumakaning perlaya supaya dicanak petugas ti nagara.

ku ilmu sihirna ieu raja nu maot. Barang ningali kana papangungan putri ngadak-ngadak aya rasa anu aneh dina dirina. Kunaon dina dirina bet diancikan ku rasa birahi karakana nyaeta Dewi Siti Ragen anu aya dina papangungan. Sajongjongan ieu cakakin

0: Nah, bet aya rasa kieu, aduh aceh.
1: Alah, naon ngulang?
0: Paingan hese milarian jodoh aceh nepuguh panginten kaula anu bakal jadi jodoh aceh.
2: Aneh-aneh
0: nemek rayi teh diancikan ku rasa birahi dina ati. Dedeh ayeuna jeung dedeh kamari bet beda. Bet aya leuwihna dedeh ayeuna mah kasalira mo. Ku kituna emok dina waktos ayeuna ieu rayi aya dugi keuneun mugia tiasa nampina. Upami kersa teh mah aceuk dipijodoh ku rayi. Dijadikeun bojo ku rayi nuhun upami teu kersa nya sagede na ge tanaga aceuk awewe moal leuwih ti kaula sakula laki. Ceuk pangapunten ieu rayi. Duka kumaha dina waktos eta tepangna Siti Ragen sareng Jaka Gintiri tuna lampah eta kacarios Iraja Nagara. Nyaeta Prabu Jinawea Ramana Gintiri Ramana Siti Ragen kasumpingan pati. Anu aya di karaton watak wantos Raja Binekas Ratu Linuhung. Magelaran dina waktos ieu anu kaayaan di karaton seungit ngadalingding kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni nawiskeun Raja Linuhung. Tasumpingan Patih Cinareksa.
3: Rayi kauleun pangapunten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah. Teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka mun rumah. Asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui minten dana mae sabotol. Nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo. Masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: Iya. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu. Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga botol
4: ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini.
4: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Chandra Prabu Jinawiya kasumpingan patih anu sejangu ningakin kajadian dialunan unirah kangen dika kang rayi
1: saulang sembah sungkem kuhyupan jelingan Sri Paduka
0: ditampi nuhun pujastuti sampean rayi kumaha kaayaan
1: aduh hebat hebat tuang putra patandangna
2: dugi kajadi sabiwir hiji pamujian ti balarea ditujukeun cap jempo ka tuang putra jadi yakin tuang putra teh gusti teu mubazir di nengnek-nengnek ti lelemet di ais-ais ti leutik kalian dididik pangarti istuning ayeuna geuning katinggal mangpaatna saperto salira we nuju anom jun
1: salira nuju anom teh kitu pisan meureuy
3: abong kana kalebet teh manuk teh
1: bebejit arak cing cileng arak parak kukun cung
4: teureuh
1: rupina anu kiat
0: syukur bagja kumbayangan ngan panuhune eta pamuji teh ulah dihareupeun anak kaula bisi ngalunyak
1: nuwuningi dateng sandika
0: barang tiantawisna bae sang nalendra naroskeun yen kaayaan di puseur dayeuh laporan ti patih yen aya nu masing pati temakaning perlaya rayi
1: kaulah
0: bener aya nu korban
1: anu mau tuang putra terupina kalpasan seun
2: raja anu pamungkas madugi kang masing pati temakaning perlaya
0: boa-boa
5: sieun
0: aya mamala tina ieu kajadian
1: ada diayakeun katangtosan heula meuli
2: nyata eta raja teh parantos nawis yen moal ngayakeun tuntutan naon-naon di mana aya kasilakaan beh dituna dugi ka maot
0: tapi teu bisa kitu ngaran-ngaran manusia teh cicing dina hiji martabat sanajan ayeuna nawis dina eta katangtuan
1: ti malem
0: tetep beda boga anak buahna bisi manehna teh ngayakeun serangan ka direk nuntut nyai caringcing mah perlu we ti ayeuna caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket bejakeun ka hamba rakyat nagara supaya priatna jeung hati-hati
1: nuhun ningi dateng sanika
3: arang nuju aya dina himawacana sapratane pun
2: Dewi Siti Ragen diudag-udag ku rayi na nyaeta Jaka Kintiri
0: tulungan tulungan ama tulungan naon rayi itu si Siti Ragen lumpatan naon
1: geningan diudag-udag ku rayi na nuju ocon panginten
0: tiraku
1: timala
0: tulungan

0: naon ieu teh sitira geun?
1: Aduh, sadaya-daya kaula nuhun pangapunten. Paman.
2: Naon Nyai?
0: Naon geulis?
1: Sadaya-daya tiwas. Sejaka gintiri kausap korod.
0: Kausap korod kumaha?
2: Kausap korod naon?
1: Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku caritaanana si Jaka Gintiri pangeresa.
0: Ya naon?
1: Aduh, ampun teh.
0: Jiga anu mabok, panon beureum gular-gular tua toel. Ai pok-pokanana.
1: Nah, nepi ka asa garihal kaula nuhun.
0: Garihal kumaha?
1: Pajarkeun teh cenah moal gaduh bojo pami teu ka aceuk.
2: Oh, moenya.
1: Tapi noda malah paman pok-pok karena si Jaka Gintiri rungsep ka kupingna.
0: Pajar kita cenah hayu urang tepangan Kangjeng Rama urang rengsekeun pertikahan darayi teh moal gaduh bojo pami teu ka salira aceuk.
1: Kitu saurna kaula nuhun.
0: Bener eta teh.
1: Tapi noda malah kaula nuhun Kangjeng Rama.
2: Balik.
1: Sutiraga.

0: pangapunten kaula nun.
1: Diuk Gintiri. Nanaonan teh Raden?
0: Gintiri ngusap beungeut maneh Gintiri. Sadaya-daya ama kalaresan acik lumpatna ka dieu panuhune ama rengsek kene putra teh ayeuna pertikahan sareng pun lanceuk. Tobat.
1: Naon ieu teh banjo hideup?
0: Naon? Rengsekeun pertikahan ama putra teh moal gaduh bojo upami teu kapun lanceuk acik Siti Ragen. Katarik kataji ka pati-pati.
1: Bener teteh sia ngomong teh.
0: Tepina damah kaula nun.
1: Ya angin tiri.
0: Laras pangasa tobat. Panjar talel.

0: kurang ajar. Bener teteh ngomong teh.
1: Sadaya-daya kaulah nun. Kintiri Musa penget rayi jahat teing.
0: Cing eling cu itu lancek saidung sababa.
1: Acek kayu urang sesonoan. Duh ampun teing si Kintiri ama.
0: Tersangka kalakuan nepi kaki itu Kintiri. Lebar ku pamuji balarea, lebar ku ibawa jeng komara dek dilunturkan ku satrak itu. Eling sia
1: tikahkan putra ama.
0: Tersangka tebeda tidak demit sia hirup teh.
1: Pinas tikasah yang tumampara.
2: Pasti itu bisa dipungkir kadar itu bisa disinglar papasten anu tumiba.
0: Watak wantos yang nalain rasa ciduh metu sakacap nyata. Nyebat dedemit kaya putra najaka Kintiri anu kalakuanana. Sasat bogoh kalancet. Leungit diri sayakti ilang warna nusa nyata. Jangelek jadi kiji makhluk.

0: Tomat ama.
1: Keun.
2: Oi. Gusti naha tuang putra bet jadi kitu.
1: Kudu saimbang sajeng kalakuan. Kudu saimbang jeung wujud kalakuan kitu mah.
0: Acuk. Urang kawin acuk. Ama.
1: Sutiragen teu eling. Pati,
2: ulah
1: bawa buru-buru ka itu si Sutiragen.
2: Timbalan menyuk sumbangan.

0: Tujuh.
1: Aturan wakulan. Aturan kulan.
2: Syukur meja.
1: Damang wa. Damang wa teh.
2: Imejeja.
1: Eta tara-tara wa awis-awis tepak eta ngagini wa nama. Aduh, geuning kana ningali wa itu.
2: Ya kitu teh ai dasi make ai baju henteu. Ai teh dipake ku dewek da kanya akang si lain kitu. Pajarkeun teh cenah kado diheulakeun.
1: Leuh timpa kanya putra.
2: Heeh, ucu.
1: Kanya putra.
2: Ya kitu teh atuh da dewek teh ujang. Ngaran-ngaran di lembur teh atuh da ucu. Panggaliwota teh di imah teh sanajan bari jeung ditiungan ku waluh. Heuh ku daun waluh,
1: ku ari waluh
2: nya wa. Warai waluh panggalituk teh deuleu.
1: Jalu.
2: Jalu we unggul.
1: Bisikan ku jalu nya.
2: Heeh. Aya 4 personil di imah teh. 8 kepala.
1: Naha make jeung 8 kepala wah.
2: Heuh da hiji personil teh 2 kepala.
1: Aya ari bici dua pasang perangkoban kepala atas kepala bawah
2: cukuran kitu ujang anu aya patula patalina jeung kahayang akang si lain cenah buru-buru dewek teh kudu boga pibaturan hirup piraku nyeuseuh ngisikan kudu ku sorangan atuh batina wati geus aya panggupai inung si lain kudu menta buru-buru dipapageun disekar mume tapi kitu oge sugan inung si lain teu kabobodo tenyo kasamaran tingali malum di dunya ucu heuh sok loba anu nya di lain-lain nu lain di nya nya tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong we ye lumampah teh wa teh syuk
1: ikan
2: teman saya wa mume wa teh satu acana atuh wa kasekar mume wa teh bade depangan heula we dulur-dulur wa
1: iya atuh kan tenar saya teteh
2: pun lanceuk nu dijonol yeuh Bapak Haji Sidik sareng etehna
1: laras
2: wa geten teteh ka wa teh sabulan sakali kurunyung ngirim kopi
1: eta mah
3: Haji Nining
2: Ibu Haji Nining sareng Bapak Haji Sidik
1: pangsirna teteh wa
2: atuh Mas Darjo Cep Sarip di Maharani Chef Herman ah CSS Eye
1: Eye aya kulat
2: operator geten teteh ka uah teh cuk
1: di toko Engal Jaya ge aya uah teteh ka uah teh nya di toko Engal Jaya
2: tah urang toko Engal Jaya di Banjar teh sarua we geten ka uah teh sok sagala dibahankeun nuhun cuk atuh urang parigi ye Ujang Mulyono geten kada we kok gete komo kolot ilaing nu ti Cibuluh mah bah minta
1: siapa minta kulan
2: geten ade ai usum puteuy teh ngirim sabeungkeut Jang Ayub ti Sisuti
1: getol Ayub ge barang kirim
2: barang kirim cuk
1: mohon
2: Ujang
1: kulan aduh wa jeung goh goy jeung nanana
2: heuh da puguh dipake lempangan bari buligil nya pantes ye bronitis oge wa teh
1: mohon keur wayahna kulan wa
2: cuk
3: karoen
2: ka dieu kitu kakang saing ujang
1: sia kakangna tah
2: dewek dek yang kere heula cape itu cuk
1: akang
2: weh
1: itu di sahur itu akang heula teh itu bapa bade rasaon heula nan isrek-isrekan sagala kang mantu umalang emplu mana usung gun
2: weuh dek ceu euy
1: boyah na wae kang lah hawa meureun teh hiji
2: bais tipu
1: bais tipu
2: ngadu ilmu
1: aduh
2: nyawa ajit ngajak pasini
1: ari kitu
2: angleng anu ngalenean opak mah emprak-empra akan keuntung kita beuhat
1: tau moal kang moal pe
2: bais tipu ngadu ilmu nya wajib ngajak pasi ini ya. Angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprakan ya. Teuingkeurna nahaon pais tipu ngadu ilmu
1: aya wajib ta kang
2: aduh eis kolot baheula nya euy
1: nya bener
2: kang basana teh dihalangan ku siloka
1: tidak
2: tuang. Oh. putri gelis gagaweran capetang tahara nyarita amis bu udi tarasiri berehkan taramasihkan upama init-initan memeh urang init itu mah geus nepi
1: lah ya ya
2: samping batik tetungtungan diketek teh dipihane diseuseuh mah henteu basuh
1: aduhnya
2: dipoe teh kalangkangan tuh kapati lelep ka langit kuya paeh ka ti isan pireu mata katorekan
1: simul di we
2: anu cebol cicing di lebak sirahna mapakan mega liar we sapanjang jalan manehanana emut ka Siti Nurhayati
1: aduh
2: gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela
1: bener
2: tinya kolot baheula menawan cing teh hartina
1: naon tah teh kang tah
2: kapal
1: eta teh
2: gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela kapal
1: teh apa eta teh eta mah keuteung teh
2: eta
1: ngan bati ngarebab jangkung teh kang tarota
2: naon
1: ngan bati ngarebab jangkung
2: ngan bati ngarebab jangkung ngan bati nalangsa wae
1: naon ceuk akang
2: heuh tara wangsa
1: nya tara terang wangsa bener bisa ngatarang cincung terang uce nu kitu mah
2: teu sangka palupun nangtung teu sangka ka pemilik diri naon cing
1: naon teh kang
2: belik
1: belik tah tele dumbo dipais tah kan
2: lele jumbo dipais make lah awon dibungkusna naon cing
1: naon teh kang
2: ewon
1: MR gede dijual naon teh kang butuh
2: teh mah aduh ampun
1: coba ka duit
2: dewa ye kamari si dewa lah euy
1: di dinya bieu ci bieu di gerak-gerak betah teu indah beten yang anau sana
2: woi eh ke dewek lain
1: kakang dawala
2: bikin cek ke dewek kemana eh si dawala
1: kemana biar pau ek pau ukang ut ya eh tuh tuh dari satu kuat si akang
2: dek ngawinkan kolot dek teh eh
1: akang teh
2: kolot beger pakok kolot yang hayang kawin teh ka anak raja deh
1: boga kahayang sakitu ge
2: ari mawa bekas seureuh we jeung apu
1: kitu-kitu jeung panglai
2: mawa panglai jeung jahe bubuh dapet pamajikan teh telok mas menang meuleum
1: nya sakalian sisir kerep bawa
2: eh teu masih monyong
1: sisir kerep
2: heh naon tadi kadenge mah ka jeung putri gelis gagaweran heuh naon cing
1: naon tragan
2: nya putri gelis gagaweras anu geus minang loba anak eh si aing ngomong teh kamana
1: karep ini ge gagaweran
2: kan hirup mini oge pamajikan asep anak geus gagaweran ieu teh heuh ampun euy heuh bapak mah keujing hayang kawin mah teh euy Bapak sih nama yang ngayu ngaladen dan pada hajui nangana di saimang diri lemur gede lume.
1: Ya, kahayangnya kan?
2: Dengu kejeng kahayang kawin kada keranya.
1: Anu babat nu taning we atunya.
2: Anu babat anu taning. Anu kudu kadinya kuduna. Tuh. Ya mah. Yuh.
1: Tapi teu kitu ai jodoh mah
2: akan. Oh, kita ai jodoh mah. Mas di lemur dewek ai jodoh mah pantes disangka-sangka. Eta. Wah di petangga di lemur dewek aya nu ngawin munding jodoh mah
1: akad tidak
2: iya
1: kanu kitu jodoh
2: tadi di halimi kungsi bale tau ngawin ucing
1: disebut si anak untung tengok itu kita
2: jadi minantu wau kente ucing ini mah
1: si anak adalah pokok hanya munding disebut jodoh careham dan
2: kita jodoh careham bisa jadi
1: sakinya ah
2: boga lagu naon sing dawala lain boga lagu boga naon geus beak waktuna ge
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
0: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
0: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
0: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
0: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
0: Aya penginten lah kana setahun setengahan anu beratna mah penginten setahunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
0: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
0: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
0: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
7: Amin.
6: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
8: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
3: Anda. Aduh, macilah ilallah. Rek, nam. Kira-kira nak ai bapa teh mau ditampik le. Nya ku mah engkewe meureun ai lalaki mah dapugo ditampik paranti ditarima biheung teuing. Heeh. Aduh, ampun Gusti, aing boga bapa beger pakokolot itu dasi di dasian kudu dipake we.
4: Beger. Mending amay.
3: Heeh, mending amay pisan ieu. Eh, ampun cing. Caha kakasihna Pak, istri teh, pigaruan bapa teh. Mun teu salah mah Siti Ragen ngaranna teh. Siapa? Siti Ragen. Mun Siti Nurbaya sakalian, Pak. Keneh abdi gelut nama jeung Siti di Sidatuk Meringih. Ah, begung ieu geuning si Datuk Meringih teh. Geuning. Moal teu ngebledag kudu wek dibere potong tunggal jelema kitu mah.
4: Heeh.
3: Aya ka Kang mah. Sarua wae jeung ka kuring dalang ngonyang sarua Datuk Meringih mah. Heeh. Kubelan terong mah. Ampun Gusti. Lain kira-kira ni cu bapa teh apa rukun kawin cu Pak?
5: Mun teu salah mah aya 5 cenah cu. Sugan sileng apa dewek bejaan?
3: Nya ai 5 nama.
5: Hiji-hijina.
3: Hiji syahadat, 2 salat, 3
5: lain belegung. Mun kitu mah rukun Islam.
3: Ayuh. Rukun kawin mah mun teu salah hiji iman ka Allah.
5: Rukun iman
3: tah. Aing ngomong teh kabeh dina teuing. Jigjigana rukun tetangga aing. Eta hiji-hijina teh hiji ketuhanan nu Maha Esa, Pancasila tama.
6: Tapi kada acak teh
3: Akang. Lain eta teh hirupna teh didenge henteu teteh. Ngadenge berita saliwat-saliwat.
5: Hiji panganten lalaki, jak. 2 panganten awewe, 3 saksi, 4 wali, 5 ijab kabul.
4: Eta rukun kawin mah.
5: Mun teu salah mah eta mah rukun kawin di Indonesia tama. Heukeun bae atuh di mana we. Tak kitu jang, tapi ulah boga rasa sileng bakal hasil nanti si urang cokot goreng nawe da puguh ningali kaayaan amun aya kieu.
4: Nya wa.
5: Puguh we da urang mah jelema heureut pakeun pungsat bahan dieu urang gap teu aya.

0: bisa jadi sirah obat nyamuk. Aduh, bisa jadi suara amplop tama. Coba itu
1: jauh-jauh
0: cing bubutkan ke pagra buka anak itu mah siling mah tong bodoh orang beparanan wala siling mah akhirnya geus teu nyari akhirnya mah dewek kudu nunggu lalakon tadi
2: kira-kira bahan tiis mantap
0: gitu lah matak siapa yang ngomong teh pikir heula antal mautu koblal mautu
1: urajang diepok
0: jadi urang teh kudu bisa nganjang kape pageto kudu bisa mau sacara mati. Jadi cindak nama teteh urang teh kudu bisa mikir heula sama meh ngomong. Nah ngomong teteh bakal ngebleduk. Saya kira-kira moal mah entong cing introspeksi.
1: Baro-baro nu lalajo urang ge teh seuri.
0: Heeh, tadi nu aya ngalana beuh saperti na pikir heula memeh ditarima teh. Nah ieu teh bakal ditarima kuna hajat. Aduh.
2: Bisa dipotong uang makan.
0: Heeh, da cuh. Nu hajat teh kudu sugema sareup. Ulah
1: jam 10 sarelek
0: atuh. Ieu mah jam 10 karek tok-tok campala nu lalajo birat. Tuh.
2: Jendela ditutupkeun.
0: Jendela ditutup-tutupkeun kudu hajat da kaduhung. Leung ku kitu da eta. Buka hajat, buka hajat mere dahar, isuk-isuk dipotong urut dahar.
2: Jamuan
0: jeung kagak. Oh, majar urut jamuan. Aduh.
1: Ampun.
0: Oh. Tolong. Tah. Cing sampeurkeun deuleujang dinu ngagunuk beulah ditu sora datang mana. Naon teh tetang ka naon beulah ditu teh? Mun teh salah tanu kitu deuleupanan leuweung teh. Ai panan teh naon? Alamun di lemur masuk dipake bajigur teh teh panan teh.
1: Seungit dina.
0: Jahe beulugug jeung mah. Ha panan oge aya. Cing atuh pa sampeurkeun.

0: dina waktu seta Astra jeung Adawala kaget ningali anu munut pitulung anu naplok dina tangkapanan leuweung bari jeung awakna kabeungkeut ku areuy-areuy. Amuing deuleuy itu Ujang aya nu kabeungkeut ku areuy
1: di luhur dina tangkapanan leuweung Ujang. Ih kakara sidik deuleuy itu uluh beuheungna nepi ka panjang kitu bapak. Tuyung Gusti ayanya nu leuwih ti dewek goreng patut. Sugan teh deweke nu gareng dodong geus teh dilu euy.
0: Amuing amuing karunya deuleuy itu beuheungna Ujang leugeugan cu.
1: Makhluk naon teh coba?
2: Teuing atuh Jang.
1: Tulungan, hei hei.
3: Nempolnya.
2: Aduh. Hayang ditulungan nepi ka kitu.
1: Jiga jerapah euy. Heeh.
2: Hei. Tulungan, hai. Hai umay.
1: Eh. Jing-jing kadinya.
3: Ata tulungan.
1: Heeh. Kuring mah lain Ata. Nya. Puguh da putra Pak Eno. Heeh. Cing, kitu Jang salah urang. Kuncina perbah mana cita nyong talamun areuy beulah dinya didudut tak pasti lesot
3: lesot
1: teh sok cukup silai amung kuring apek kayaknya kuaka iya sion kujurik lain sion era sok cukup silai ngacu ah dabarin nage awanu dileg-leg kujurik tiba hula oge
3: awuh bejana
1: iya awuh bejana cikan haling
2: tulungan
1: eish galau sia nerewas eh barang rek ngodong mang nyebut tulung.
2: Tulungan he.
1: Mangga cicing atuh nu rek ditulungan mah.
2: Lamun nulungan ka kuring hei hei engke digaji.
1: Nya nya kumaha kuring ge. Sok ge nyemoyong. Ulah diheureuyan sok-sok nya. Hay hay. Tati dieu jigana ye.
2: Aduh ieu seutik ditalina he.
1: Keun urang-urang. Eta nya anu teu kunyebut hei kuring mah. Nya.
2: Eta. Aduh, pangmangkukeun kuring hei.
1: Nyayap kan moal ngeges ling. Kadé sia monyong jeung ngege dulu. Nu kitu mah jiga ieu jiga pacet.
3: Sok ngalamut nu kitu.
1: Nya. Nyot getih. Nyot getih mah tak beuheungna panjang ogeng. Kitu lamun nyot getih siling teh jadi bareuh. Moal.
3: Baru dioperasi
1: kana. Baru dioperasi, kan bae hitung-hitungan doakeun kana nu dioperasi.
3: Ah,
1: nya. Dedi Halimi.
3: Sing aya
1: da eta atuh da.
3: Ringetan da
1: yeuna. Kana kana minum. Kana pel BK teh beuki.
3: Kana cengeng. Ah, oh, tarang nepi ka. Naon BK?
2: Aduh, nuhun pisan manusia.
1: Sawang suna Jang.
0: Amuing amuing saha iteh
1: saha iteh
2: ngaran kuring
1: heuh
2: pami dipercaya mah kuring teh sakarepanan
1: saha cenah Jang sakarepanan cenah aya sakar teh lain kembang pa
2: heeh
1: udah hamun melapanan di ditu sigana buahna nu kieu unggul lumayan jualeun ka kebun binatang padahal apa lamun melakpanan di ditu duh lumayan geuning aya makhluk ieu kembangna teh kieu lumayan heug jual ka kebon ieu sampeu.
3: Aduh sampeu.
2: Ampun. Kuring teh lapar ongkoh kaanginan kahibunan kapanasan jeung sagala rupa.
1: Arunya euy. Aduh nuju puisi teh maca puisi.
2: Lamun percaya kuring teh geus sababaraha peuting aya di dieu. Barang peuting kuring kahujanan kaibunan ge pantesna.
1: Deudeuh teuing atuh kunaon Ujang teh?
2: Anu mawi rupina kuring teh. Aya patula patalina jeung dosa kuring anu kaalaman.
1: Alus euy lagamna euy. Heuh, sada Batawi urang ka dipaten. Lain ai Ujang teh ti mana mimitina?
2: Ai mimitina mah ti lembur.
1: Heeh, bener.
3: Pas.
1: Ai ai ti lemur teh naon geuning nyangsang di dinya?
2: Aduh, kieu manusia.
1: Cing, caritakeun naon jeung ti mana asal muasal ilaing?
2: Ai saleresna mah kuring teh disapa ku nu jadi bapa. Pangana kuring teh nya kitu we boga dosa.
4: Minculak
2: meureun. Minculak. Ai abah teh saha?
1: Ngaran kuring teh Semar.
2: Semar? Heeh. Di mana lemur bapa Semar teh?
1: Jauh ti tumaritis kuring teh.
2: Ari eta nu di topi.
1: Kuring? Heeh. Pira kudu apal ka kuring? Pan kuring teh Mr. Baron. Da ieu Mr. Baron tak teh. Tukang ngeberontak teh di mana-mana si eta mah.
2: Ari eta nu di kupea anu ngomong bieu nu panjang hirungna.
1: Kuring? Ah, kuring mah da eueuh ngaranan jalu wayahna we tong nyaho ngaran kuring.
2: Ih. Ih. Ulah sok kitu.
1: Aduh, ampun.

0: Bade ka mana?
1: Nyata kuring teh ieu rek ngawinkeun ieu.
0: Saha teh teh?
1: Tadi teh bapa kuring. Bapa kuring teh duda.
2: Ah, lain duda bujangan eh, aing bujang.
1: Bujangan geus kolot teuing.
3: Jeung banget.
1: Nya. Kaliwat teuing. Lamun ceuk di kampung teh mah basa, di kampung teh mah banget bujang banget. Semar ngaranana teh teh teh hayang kawin.
0: Kawin ka saha?
1: Ka saha teh, Pak?
0: Sutiragen, Jang.
1: Sutiragen ngaranana teh.
0: Hah?
1: Duh, kasih leuwas gelo.
0: Ka saha?
1: Ka Sutiragen.
4: Nama ka hayang kawin ka Sutiragen?
1: Oh, da lalaki da Sutiragen teh awewe, nya pantes ye lalaki hayang kawewe mah.
0: Kurang ajar sia. Tengukur ka kujur teu nilikan akayan. Patut teu sarojeung batur, rupa teu sarojeung balarea. Hayang kawin ka anak raja.
1: Geuning sileng apa Sutiragen anak raja?
0: Jawab.
1: Kolotot.
0: Ih.
1: Hayu kitu kumaha?
0: Eta teh Sutiragen teh kabogo aing juing.
1: Luh. Urang ajarnya ceuk dek oge monyong nulungan anjing ka dempet. Ah, kabina-bina teuing syah. Ongkos siling teh ditulungan ku kuring. Kari-kari siling ngamak ka dewek naon ujug-ujug ngamak teh pugu-pugu.
0: Acuh nama kiri ka hareu Sutiragen.
1: Wajar eh da dewek mah lalaki. Sutiragen lengoh keneh.
0: Aing, kabogona teh belegung.
5: Timuruan mitutnya.
1: Heuh, timuruan murunya euy.
6: Kabatur nyebut goreng teh manehna kitu nya.
0: Urang ngajar pisan syah.
1: Eh, mun tong ngamak syah. Eh. Urang mana siling teh?
7: Pinas tikar sayang tumampara.
1: Iya geus. Ya strajingga dibabuk ku ieu Jaka Gintiri anu ngaku sekarepanan. Dugi katutung masing pati tumakaning perlaya.
0: Syah. Bapak, kamu ring, bujang. Teteh paeh pun lanceuk teh. Kurang aja sia.

0: ladenan deuleuy ajian aing saptrenyu binas ti kersah yang dumampara ieu sekar panan di jamaku Semar Badranaya ngadak-ngadak ieu wujudna leungit jangelek jadi jaka gintiri deui kalayan rasa bogoh rasa cinta anu nyayang dina manahna ieu jaka gintiri bogoh karakana ngadak-ngadak leungit ku ayana pangaruh ilmu Semar Badranaya. Raden siap.
1: Uluh. Nah, apa jadi kasep?
2: Nah, jadi kasep, Pak. Padahal uing pangdengeulkeun.
3: Kuhalu.
2: Aya akam malah jadi kasep kalau beuki bareng.
1: Si Leng malah mun dibabu ku dewek kalau beuki tutung deuleuh.
3: Si Gabah Tamim.
1: Nah, aya neungeul batur bisa jadi kasepnya.
4: Wate geunteur.
0: Aduh. Ampun teuing Bapak, Bapak Semar nuhun kaula ditulungan.
1: Amuing, amuing, amuing. Saha anjeun teh?
0: Upami dipercanten ngaran kaula teh Jaka Gintiri, Bapak Semar.
2: Saha den?
0: Jaka Gintiri.
1: Na asa geus ngadenge teh teh hawar-hawar Jaka Gintiri teh.
2: Uuh, cenah jago saya marah di sekar mume teh Jaka Gintiri
1: galeuh teh.
0: Upami mang percanten ka kaula nya kaula pisan jago saemara teh Astra Jingga Dawala.
1: Ih.
2: Jadi kumaha peceh?
0: Nya kaula pisan jin jago saemara teh salira.
1: Jago saemara teh salira kitu.
0: Kaula. Kaula teh adina aceuk Siti Ragen.
1: Naha bet aya di dieu lain saemara?
0: Anu mawi kaula teh bogoh kalanceuk bogoh kaaceuk Siti Ragen sakawitna dugi ka kaula maksa ka anu jadi lanceuk nya ka penaku Kangjeng Rama akhirna kaula teh meunang panyapa wujud jadi nu tadi teh geuning nepi ka kaula teh ngabelesat ti karaton ku ayana pangaruh ilmu nu jadi bapa da keukeuh kaula teh hayang kawin ka jadi lanceuk tapi ayeuna saprak ditinggang ku bapa anyeun anu ngaran Semar Badranaya kaula teh mulang deui ieu wujud jadi kieu deui kalayan rasa bogoh sakaligus leungit tina diri kaula aya dosa mah kaula teh geus maehan raja ahli sihir bisa jadi pangaruh ilmu sihirna bisa abus ka kaula tak kitu riwayatna mah Bapa Semar
1: amuing amuing amuing.
2: Ih, Pak. Pi adi perwuteun ieu teh geuning. Pi adi beuteungeun geuning ieu teh lamun kuring naon pancak kaki nyebutna kaenya? Meng. Naon Meng?
0: Mang kitu belegung.
2: Tah eta Mang. Paman, paman. Paman man pamane. Paman panginteunnya, Pak.
0: Heeh.
2: Atuh semah ka pihatur kaunyuk Meng, ai Meng, Mang.
0: Ditarima ku kaula Dawala.
2: Abi ogi teu kantun ngaturkeun semua baktos kaunyuk Mang.
1: Ditarima Astra Jingga. Hayu ayeuna mah urang ka Karaton Nagara, kaula ka hiji
0: dek sasadu ka Kangjeng Rama. Bade munut ti hapunten kaduana, ieu bapa maneh ku kaula langsung dek dijodohkeun ka lanceuk kaula aceuk Siti Ragen. Ari sabab geus bisa ngelehkeun ilmu kaula da kaula teh can eleh gelut tapi na ari ku bapa maneh.
2: Iya pan pun bapa mah ti abdi ilmuna. Pan dididikna ge ku abdi. Dikeumna ge dina leutak 3 minggu teh matak jadi hideung oge.
1: Minggu sia gelo. Ka mana karepe ngomong teh?
2: Nya.
5: Dibalur ku aspal
2: ongkoh teteh bapa teh. Da jero-jeroanana mah henteu kitu teteh. Nya.
0: Hayu Kakang Semar urang ka Sekar Mume dina waktu ayeuna.
1: Ieu teh leres nun,
0: cing percaya we ka kaula cepot hayu urang ngawinkeun bapa maneh.
2: Pak. Kene abdi nu nyawer nya. Heeh,
0: kumaha si laing Jang?
2: Kene urang buka pintu jeung kuring. Ah, buka baju mun geus sia mah.
0: Heeh.
2: Nya. Urang ngeuyeuk seureuh naon teh di ditupan urang teh meureun hayu eta mah da adat lin. Oh tapi pan nilai sakralna mah gede nya, nu penting mah nilai sakralna we, sakra eta sakral kitu belegu. Hayu atuh jang tuturkeun hayu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambina
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape geus atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karawasna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dina bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geus tos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, biasa sebelah.
4: Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Pangapunten kaula nunggih kahatur semah kakunyuk panjenengan. Jaka Gintiri kaula nun ditarima. Puja stuti anjin kuama. Kalayan imawasaha.
1: Pak, iya bimito haun teh.
0: Yang
1: bimito ha sakitu kasepna komo anakna pak. Balik deui euyuh ah. Balik deui.
0: Ih, ujang. Kelana. Ngahaturkeun semah baktos di sim abdi tenun ditarima sepuh.
2: Di abdi ge teu kantun,
1: dewek heula atuh. Mun nuncaw sagala rupa teh seluar tina tetekon teh dulu. Ngahaturkeun semah baktos abdi sin konjuk aki.
0: Anjeun ujug-ujug nyebut aki ka kaula. Nah, sling teh.
1: Gusti Prabu we atuh kitu. Hayu sumuhun Gusti Prabu sin.
0: Ditarima ti abdi ge teu kantun, ditarima. Jaka Gintiri kaula nun pangersa. Naon ieu? Mawa jama oge anjeun bisa balik deui eta wujud. Duh. Sadaya-daya kaula nun ama pitulung maha agung putra dina waktos ayeuna bade nyangakeun beuheung tangar teteukeun suku genteng blokeun kahunyuk panjenengan aye kitu masih keneh bogoh maneh kalanceuk maneh aduh ampun teuing ama sangem putra oge mangga bade disiksik didamel cai dicacak di walang-walang nyangakeun wirih putra teh parantos lepat. Dina waktos ieu purwa dongkap deui teh teu aya sanes putra teh bade nguningakeun wirih parantos leungit rasa birahi anu ngancik dina ati rasa cinta anu nyayang dina dada kapun lanceuk ti leungit tanpa lebih kilang tanpa kerana agungna ku pitulung nu kagungan sareatna ieu pitulung kasepuhan anu dibantun ku putra ka dieu. Jadi ayeuna leungit rasa bogoh kalanceuk teu pina damel deudeuh teuing kasep nya atuh lamun kitu mah dihampura ku ama lahirna jeung batinna aduh nuhun ama syukur bagja kasep
1: nya we geuning pak lamun kitu mah meureun nya sakti ieu bapana teh.
0: Ih numatak atuh da cu moal pati-pati jadi raja.
1: Muji ka mitoha leuh. Engke mah bilang teuing mitoha geus sebab pamenta mah geuleuh.
0: Jadi ieu teh sasat anjeun. Gintiri leungit rasa bogoh kalanceuk maneh teh ku ayan ditulungan ku ieu kasepuhan. Tepi na damel kaula nun. Syukur bagja kumbayangan. Dupi salira teh sepuh ti mana? Di simabdi teh ti tumaritis di kampung
1: berdomisili nama di ieu teh sin. Di tumaritis.
0: Kitu ieu teh kulan ieu teh pun bapa teh jadi lurah di dituna teh.
1: Pami abdi LKMD. Ketua LKMD ieu sin pun adi teh. Mun abdi DKM.
0: Kitu aya sakali-kali di posyandu abdi teh ngalayanan eta sin anu diasmuni
3: imunisasi
0: gitu aingnya syukur bagja kumbayangan atuh kaula berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana agungna kakresnan adat Gusti nu kagungan negrakeun rasa syukur jemarna ka salira sepuh sasat anjeun geus bisa ngajait kana kawiwirang kaula sabab lamun ieu balarea apa hamba rakyat nagara apaleun kana kajadian anu modeh kieu moal teu rawing ceuli kaula moal teu beureum beungeut kaula
1: da beureumna mah ieu tos diwakilan ku pun lanceuk sieun lamun teh sia ka mana karep ting kawiwirang ting ieu teh di hareupan aki
0: syukur bagja kumbayangan naon atuh kapalai dina waktos ieu mangga bilih palai harta kakayaan mas picis kumarincing inten jumanten wayahna Gintiri bawakeun harta kakayaan ieu kasepuhan duh pangapunten nama.
2: Sajabina putra bade nyuhunkeun dihapunten ka pun lanceuk acek Siti Ragen. Sateuacana putra teh bade nguningakeun wae wireh putra teh. Sasat eleh jajaten ku ieu kasepuhan. Anu sakawit mada putra teh okop pigelan pati sareng ieu kasepuhan Semar.
0: Nanging putra teh teu kiat eleh jajaten.
2: Sajabina wujud parantos gentos deui kieu teh leungit rasa birahi. Ku pangaruh ilmu ieu kasepuhan. Sedengkeun kapan ieu saemara teh teu acara aya pembubaran masih keneh berlaku. Masih keneh berjalan.
0: Nya. Ku kituna janji putra teh ka ieu kasepuhan. Wireh pun lanceuk teh bade dijodohkeun ka ieu kasepuhan ka Kang Semar. Kitu pangresa.
1: Kitu ite janjina teh sieun. Janjina tuang putra teh wireh pun bapa bade dijodohkeun sareng pun biang. Lawak ka nyebut pun biang atuh da acan. Pun bibi kitu aya acan mah. Kitu lah. Yang tulus atuhakangnya. Manawi kitu oge. Eukeur mah eukeur ieu teh pun bapa teh sasat lunta na titu maritis teh sajangiring saemara. Kitu sieun.
0: Kitu pangresa.
1: Wow. Kitu maksud jeung tujuanana.
0: Tepino.
1: Ari amak mah nya kasaha-saha bae oge doa we, da aye kolot mah teu dibenerkeun ngahalang-halang sumawana ngadu-ngadu ka anak. Sabab jadina pertikahan teh moal bisa lancar upama tanpa cinta antara jinis jeung jinisna. Moal wani nikahkeun urang kaum oge. Oge ama teu bisa aye tanpa cinta jinis jeung jinisna mah atuh sakalian we kitu bebeja. Kalanceuk maneh bari caritakeun oge menta dihampura langsung.
0: Tapi lo dama dimanapun lancek ama
1: ayak di patamanan belah tukang.
0: Aduh, permios kaulah nun.

0: kagintiri teu sirikna diusapan ku ieu Siti Ragen. Wireh ngedakeun maksud sareng tujuanana oge ngawartoskeun leungit rasa birahi dina atina. Atuh ku kituna Siti Ragen lajeng ka karaton disarangan ku Jaka Gintiri. Pangapunten nama. Ngahaturkeun semasung ka buku kunyuk panjenengan ama.
1: Syukur bagja kumbayangan.
2: Aduh, Bapak.
1: Eta, Pak.
2: Yang.
1: Jong ngelecar eta urna Bapak deuleu.
2: Aduh.
1: Aduh, nyaan, Pak. Tuluy keur Bapak keur uing jeung mah.
2: Ih, cucung Iksia.
1: Nyaan, Pak.
3: Kesang dongokok
1: teh nyatang minggu. Bapak jauh ngaprotek kesangna. Nya biasa meureun era pangijeng ka bogoh mah.
4: Biasa galaksi nong-nong
1: meureun. Eta galaksi nong tot. Aduh. Eta kajauhan hayang pangih, aya geus pangih era. Anu kitu teh galaksi nong tot. Galaksi nong-nong kitu belegung. Jaan Pak Geulis.
3: Galaksi negana.
1: Tapi nodamel mah nya nyangakeun aceuk. Oge ama syukur bagja kumbayangan si Gintiri abah parantos leungit rasa birahina wawartos ka putra bener nuh kun rayi adi Aceuk memang eta anu dipentak ku Aceuk ta ieu kasepuhan anu nulunganana Nyai. Oh iya
2: sumuhun hun
1: geuning awewena mah pateu mikir-mikir eta pangih teh ah eta mah kanyere di Gunung Gede we kaliki di pipir-pipir. Amun sorangan jadi. Nuhun pisan kasepuhan.
2: Sawang sunanun.
1: Dupinami teh saha.
2: Simkuring teh pun Semar.
1: Bapak Semar.
2: Sumuhun.
1: Dupi eta. Abdi sih. Sastra jingga anakna. Abdi dawala ma. Mah kejeng nyebut mah
2: aeh
1: silai ngirakeun teuing sumuhun punten we kulan
2: sumuhun kitu kulan pasea teh tuang rayi teh sareng pun bapa teh nya eleh mun janjina tuang rayi nya kitu dicanak ka dieu
1: atuh Jaka Gintiri wajar pulang tarima bere harta kakayaan anu mawi ama mangawe nyangakeun ka salira pangresa
2: kieu ieu teh geulis sasat urang teh dijait nasib ku ieu kasepuhan
1: tepi nodamel
2: ta urang teh wiwirang teh sasat di kolong catang nya gede nya panjang
1: nu gede nu panjang mah nu ieu pun adi sia
2: ah nah teh ngomong teh jempe sia jempe kunyuk
1: eta teh paribasa teh kengeng kikituan kitu jang
2: lain deket ke bogoh mun disopan basana teh duh aya kepake urang ye euy
1: tara-tara titarasi tara-tara tisasari kitu beulah
2: jadi janjina ieu Jaka Gintiri teh sasat pulang tarimana teh eukeur mah eukeur ieu kasepuhan teh aya maksud dek milu saemara ayeuna aya kajadian kitu riwayatna mah dumeh eleh gelut teh ieu Jaka Gintiri ku ieu kasepuhan jadi janjina teh dek ngajodokeun Nyai jeung ieu kasepuhan anu ngaran Semar Badranaya ari ama mah kasaha-saha ge doa we ngan ayeuna mah dek nanyakeun ka Nyai nah sanggup lamun dikawinkeun apa daek dikawinkeun ka ieu kasepuhan Badranaya
1: tak kitu Aceuk janji rayi tobat kumaha ama kukupingan teh putarek dikawinkeun ka ieu kolot
2: nya
1: Jaka Gintiri maneh teh eling teu nah asa kabina-bina teuing Aceuk teh asa leuwih dihina lamun kieu macarana teu sudi teuing dikawinkeun ka nu kitu patut
2: bapak init bapak
1: init bapak hayu ayana

0: Trinastika sayang tumampara Semar Badranaya dirontok ku Astra Jingga oge kudawala dicanak ngejati payunun inalendra. Sutiragen
1: kaulanun
0: nanaonan
1: si Jaka Gintiri leuwih geuhina tobat.
0: Aduh
1: acekna kabina-bina teuing pada angke we atuh dipengker parantos teu aya jalmina bade ngomong kitu.
0: Hawa tos teuing ama wayahna we ka itu Jaka Gintiri nyokot harta kakayaan Mas Picis kumarinceng wadahan heug udagkeun ka itu karunya
1: unyuk sumangga kieu.

0: Akang Semar. Giri lusilan paingan. Giri hartina gunung. Lusit cacing. Paingan nyata tersangka serbuk sebarang nyamuk. Aduh, cilaka. Makna kabina-bina teh. Buah ayam mamala nak kangge kamu.
1: Aceh, cilaka.
0: Ieu jelema lain jelema samanea piraku we. Kakarek ngejati karaton ayeuna geus leungit tina panempo. Geus leungit tina paningali Kang, Kakang Semar. Be. Geus leungit tina paningali. Nah, asa kabina-bina teuing aman. Kumaha jaka gintiri? Aduh, sadaya daya kaulan pangresa. Ka kulon lowong kawetan teu aya ka kalereuleuh ka kidul lapur jelema anu tiluan neme. Parantos leungit tina paningali.
1: Beuh. Nah, Siti Ragen. Nepi ka kitu padahal atuh ulah dihareupeunana dek nampik mah.
0: Sadaya daya paur aya mamalana we ama
1: nyatang tuh we da moal henteu. Cing atuh teangan.
0: Anu mawi lapur ama kedah ka mana milarianana.
1: Be. Nyai,
0: kaulanun
1: lain. Menta supaya beritakeun ya atuh ka balaria supaya datang deui wayahna nyai.
0: Ampun teuing amah si Jaka Gintiri ngahina. Ngahina piraku putra dikawinkeun kanu jiga belentuk. Ampun teuing amah.

0: siapa anu aya di karaton I Prabu Jinawiya Jaka Gintiri oge Sitiraga.
1: Kacarios Semar Badranaya di perjalanan baka tingku nyeri kana batin wirih ditampik sapajodogan.
0: Ngablesat ningalkeun Astra Jingga Dawala
1: anu dina waktos eta parantos aya di alas pringgan di ngacala sakedet netra maklum lumampah disaranganku kanyeri oge perwatek ilmu Bayurota Semar Badranaya sakilat parantos aya di leuweung.
0: Ya lu karena tangkal kai bari jeung prihatin gali
1: ayana ujang. Ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara umungku. Amuing amuing ujang. Anu teu disangka ti tadina nasib aing nepi ka kieu ayana. Aik ku kitu teh mah aik teu maca diri teu dilikan kaayaan. Teu ngukur kana kujur abuih, abuih, abuih. Tuturkeun aing asa jingga dawala hayu urang balik ayana. Ayana. Disangka asa jingga dawala anak papa ujang. Disangka bet patongong-tongong jeung kaayaan batiniah ujang.

0: Iu anu jadi pasoalan timureun Ujang.
1: Naon teh awal?
0: Heueuh, salah dewek deuleucu. Dari dewek teh ti sawarga mah baheula dan teu make wujud ieu wae cu. Aye geus ka dunya make ieu da puguh wae keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong Ujang.
1: Di udara minangkan aya
0: namanya. Heueuh.
1: Panginten atuh.
0: Aye keur di udara mah uat teh da teu kieu baheula. Ayeuna kopi darat ieu sa teh. Heueuh. Tapi dewek moal ngarasa ara lamun kieu carana deuleuh.
2: Ah ulah wae.
0: Awon ulah. Heuh, dek genti wujud heula we uat teh rek make nu baheula sugan. Lamun masih keneh nampik make nu baheula heuh meureun lain. Ieu inung si lain teh Ujang.
2: Kana palsu pangeutan wae.
0: Heuh. Lajeng ieu Semar Badranaya ngagibekeun dirina leungit diri sayakti ilang warna nu sanjata jangelek jadi Ismaya. Nyata Sang Hyang Ismaya. Nurut cahaya sesekar ningwang, nurut cahaya sesekar.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu. Khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis, tambih sehat, rezekina oge, tambih lancar.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali
2: ngalahnya.
1: Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu.

0: Alhamdulillah, nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya.
1: Mohon,
0: ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki
1: bagi
0: sadayana tambi lancar banyak.
1: Mohon amin.
0: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu namung aya nama alhamdulillah atau sae gitu tensina atau sae aya nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu aya buktosna gitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun kereteg gitu dusun kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapah tos teu ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sing setelah sehatnya ibunya
1: amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan, dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan, bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman, bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takathur. Al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Al-hakum ay syaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takathur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya. Kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, ngelenggem. Kalau ada orang sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, kagak mampu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah, yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, sengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peres keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan. Kamu milik saya, duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya, konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajaj 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga Anda.
2: Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa.

berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi, kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur, semua serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin aja, orang diemin dah, orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadif taqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama, biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang-kurang kuat, benar-benar memble ini. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis, timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-ghaniyan qadif taqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz. Dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana, kebet sini, supaya yang tadinya haram benar, bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan, dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu, dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silahkan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silahkan, ada kendaraan bagus silahkan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang mengkhayal, melamun. Kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget.

0: pinggir kali asal hujan bocor ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajinlah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah besar, kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada, perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Soal itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1.000.000 rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, satu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang. Sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung, gerak, gerak, gerak, gerak. Sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat. Kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay mutum wa dufintum fil kubur, sampai kamu mati dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan kebermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian, selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta, baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafikun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah, wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam, hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi, dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan sim salabim abragedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebenarnya juga tidak etis undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja, asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang, uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azumat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Ke kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita, bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah, jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran, sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual? Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani, untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back, jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai dia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini. Baju boleh berbeda, seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikutik-kutik, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belly Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu, depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin, bagaimana rumahmu sudah, bagaimana kendaraanmu, bagaimana pesawatmu, bagaimana bukankah itu juga takasur dari obrolan kan nanti yang belon kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan, gue belon. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau nggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth, smooth gitu ya. Jalan tenang, setenang, ya nggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba membangun masjid. Bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, enggak apa-apa dah, di sebelah masjid bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman, karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi at-takatsur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat dan panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam, orang lain maju meriang. Nah, kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan, bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya, dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka, yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon beli dampaknya tina obat peksambingnya
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarnya satu acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya kamarnya eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajodoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos weh ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipayna pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapa teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu suspensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya banyak
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipaina teu unggal wengi unggal waktos kitu geter gitu
0: bapak cara konsumsina kumaha

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapaknya linggi di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karos teh cina sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae Pak, sate acan ku propoli.
1: Terus kamar mana nya ka dokter geus beberapa kali, keras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu, alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Taina teh terus neme hiji kan neme sabotol bapa eta terus rada itis ieu teh. Matak leuwih deui teh kitu tah. Naros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nitisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan kitu.
0: Kuningat ti manten Pak alfa propolis.
1: Pamah sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak, mangga Pak.
1: Nah, ka para wargi atau sahawae, wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi, sobian we ku alfa propolis insyaallah cocok tina.
0: Dernahun Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun sareng Abah Said, Abah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Bungur teh itu jantung, paru-paru, lambung, gula, asam urat.
0: Upami tos janten kumaha karaosna, Bah?
1: Aduh, nya nyesek wae lamun tamu teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alfa propolis
0: ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah ditu. Nya sareng aya kelebihan nya robih we lah ditu segala rugina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah geus aya kana karaosna lancar. Terus biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kada si rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, urang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Terus mohon, Bah. Video ati abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng pingsireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya, ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawatnya?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Data acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Kata aya probihan itu, Pak.
2: Kitu jeung kitu
1: Ukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta apa
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Sis,
1: mohon.
0: Nya Abi langsung dongkap ka dieu gitu. Mohon. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku Abi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
0: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alfa Propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna status konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
2: Saya nama tersebut dalam panggil hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatannya kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak.
0: Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Geusna mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Akang ka eureun heula.
1: Oh.
0: Alhamdulillah
1: kalitan mah.
0: Kalitan ayeuna mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tetep
0: simpen eta mah gitu. Propolis mah nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis? Kasabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten kasabaraha Bapak aya probihan?
0: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon, mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Terus karawas probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun hasiat Alfa Propolis sakanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya terusna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah doa mudah-mudahan Pak Atang teh biasa sehat sampurna kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasana mina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge cieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atos konsumsi alfapropolis ayeuna anu emam kumaha, Pak?
2: Ya, anak-anak emam, ya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih keneh aya namun nya alhamdulillah ai damang mah atos mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli ayah nubade didugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatus bapak mangga, Pak?
2: Mohon panginten kapara wargi sadayana saha bae dimana bae pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepatus abdi atanapi naun bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah ayah khasiatna. Sareng ka alamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu ka dieu tisakara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Udarsko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Paregal gitu, Pak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nunggu naon, Pak?
1: Dokter, diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atau cobi-cobi pengobatan, kantos aneh, soalnya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: No, alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Petang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kelimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tantos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga ah.

0: ti ungut-ungutan. Manehna oge kungsi ngadenge pengarahan kitu teh dari desa sok milu urang riung. Ngadengekeun penerangan ti ibu-ibu PKK jeung petugas KB. Keur di lemur mah can pati ngareti karek ngadenge wungkul sok babari poho. Ari ayeuna mah geus Jonghok jeung Rukminah beki ngareti horeng kitu kanyataanana.
1: Ceuk, nya kartos ku abdi ge ayeuna mah da geningan nyaan jalmi teh mani uyek pas sedek. Abdi mah nemetran ayeuna pangeusi kota Bandung teh sakitu gegekna. Keur abdi aya di kampung mah can karaos padatna jalmi teh. Numabi pantes kabeh teh penting ceuk. Ih, nyapuguh nyai. Mun teu aya program kabe bisa kumaha teuing padatna ieu alam dunya. Jumlah jelema unggal poe namahan. Ari lahan keur cicingna anggere keneh. Dahareun kurang. Lila-lila pan mata timul kasusah. Hese keur tempat cicing, hese dahareun, hese pagawean, hese hirup. Nu akhirna mah moal laksana gemari parepeh rapi atuh. Gemari parepeh rapi, gemari paloh jinawi. Lamun jelemana loba teu puguh mah kitu. Nya kartos ceuk. Ari itu saha ceuk?
0: Nititi nunjuk kaburuan ka jalma nu ngabdul dina gang. Rukminah ngalieuk ana bre satangana geus ngabring rek ka jalan.
1: Oh. Ayeuna teh gerakan kabersihan. Kebersihan lingkungan teh geningan. Karek inget eukeu oge untung ku nyai ka kiri. Hayu ah urang milu yu. Teu bari ngabeberahat teh. Ngabangbrangkeun pikir. Ongko ngara aya pangalaman we di pokona mah ongkona kitu teh ceukeuceuk mah. Aya pangalaman kitu. Da urang mulai buang di untuk pugu atau jeng kacang aja ibu-ibu teh kitu. Tara eukeu mah da pugu si buku di pasar kitu. Hayu ah. Mumpung salah saja orang ngilu kebersihan nite.
0: Rukminah nantung terus dangdang sapelurukna. Nyititi nantung tarangna keru.
1: Ari kebersihan naon ce. Ih ari nyai. Jadi emang geus matuh. Saminggu sakali sok ngayakeun gerakan kebersihan. Atau sampah-sampah nu di imah oge. Heung dikumpulkeun dipilihan. Aya sampah naon teu dengar sampah organik jeung sampah non organik itu. Hatina aya non organik teh anu bangsa sabangsa ningdus, kertas, beling, botol kitu. Nu teu bisa bubuk lah. Sedengkeun ari sampah organik mah anu bisa bubuk, bisa langsung buruk. Contohna teteh heueuh ning dilamak sampah teh aya anu urut-urut sayuran, urut kadaharan. Eta mah pan bisa diurai cerencuk pengetahuan tema kitu jadi pupuk eta teh tadi pirah-pirah di dieu mah kitu asup kana program kebersihan oge mikir sampah ulah dina solokan ulah dina tempat anu sambarangan tapi kuduna na tempatna supaya engke teh puguh numpukna jadi ibu-ibu mah wayah kieu tah bapak-bapakna isuk-isuk lamun pare libur teh. Hari pamuda jeung pamudi pas sore kitu nyai. Penting kebersihan teh nyai jeung wajib dilaksanakeun ku sakumna warga kota jeung umat manusia cek agama oge hade teh. Kebersihan teh sebagian daripada iman lain ukur wancana lain ukur dina omongan bungku teh kudu dipraktekeun kitu. Jadi cek pemerintah alus cek agama hade cek urang pribadi memang penting kebersihan teh. Yuk ah. Jadi bersih diri, bersih awak, bersih hati, bersih lingkungan itu nyai. Mangga tuh ce. Tapi nyai bantuan aku orang teh alat nak itu ce. Ah gampang. Sapu atau korek atau parang. Orang sabisa-bisa gitu. Tuh sabunnya ada di pipir ayah.
0: Berlaluan mian. Terus miru aub jeng batur ngabring ke jalan. Milu bebersih atau beki namahan pengalamannya titi teh horeng loba unak anikna hirup tegininya di kota Mahkomo. Kitu nasibnya titi nepi kapoe eta keur meujehna meunang tabunga sabab tepung jeung rukminah. Aweweh hadehate nyaahan kasasama teu pilih bulu dina tulung tinulungan nyi rukminahna. Nya akhirna mah nyi titi teh tetep tumetep didinya. Maturan Rukmina sarata sok ngabantu bantu semampuhna itung-itung beri diajar cenah kana masak kana bebersih ngepel nyeuseuh nyitrika jeung sajabana-sajabana ari peuting lamun salse sok ngobrol nyaritakeun rupa-rupa pangabruh utamana mah nu aya patulapatalina jeung kahirupan di kota nyapugu ruang jeung pengalaman nititi jeung kabaruh nititi beki namahan wawanen beki gede teu melang teu hariwang teu seungah nyangharepan kahirupan kota malah aya namah ngarati di mana kota Bandung musanyana ngarti aya namah nititi teh malah kungsi di papagahan sangkan bisa ngajaga diri bisa ngajaga kehormatan sing ati-ati mun papangih jeung lalaki nukum hawae sabab teu kabeh bageur geuningan teu kabeh bener sok aya wae anu kalamero.

Geus 2 minggu leuwih cicing di imah Rukminah teh. Puguh we atuh awakna ayeuna mah lingsing bersih, sehat teh jiga-jiga udaran desa. Lantaran pakaian di salinan ku Rukminah dibere urut ongkoh dipameulikeun weuteuh. Pokona mah giniing weh nyititi teh luju jeng batur sarua jeng cal marea. Malah ayeuna mah nyititi teh wani make rok ayeuna mah tara make samping bae. Kocap keunina jipoe Rukminah jeng nyititi ini ka pasar sakuma biasa.

salam heula. Bus aya nu asup. Hiji lalaki jangkung begang, buuk jabrik jaket dadekil. Ari breh aya nya titi. Colohok bengong eta jelema teh dina lawang, melong salila-lila. Sedangkeun nya titi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahal Amin apa?
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 meja botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan kitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya kakaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karawas aya hasiatna, alhamdulillah gitu sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
1: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Tanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit-sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Anak berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

cap ke Nina Jipoe. Rukminah jeung Ititi ini ka pasar sakuma biasa. Ngan sanggeus-anggeus balanja, Rukminah di pasar

0: akhirnya saha. Nah asup tete karena identif di bumi atuh ite. Saha anjeun.
1: Eta lalaki tenemalan kalah kerung bangun kaget. Nah habet aya nu nanya kitu ka manehna. Biasana oge tara aya nu ngaharubihiru atuh. Rek asup payah kumaha bae oge tara aya nu wani nyempan. Tonggoro kitu apan betruk binah oge tara ngaharubiru. Dek datang heug dek teu oge teu nanaon. Mun datang ka imah karisup ngageblus tara make jeung tatapa sini deui atuh eta jelema teh. Nyititi unur-unuran beungeut na katara sepa sieun bisi aya itu jeung ieu. Mangkaning kungsi di babatahan yen kudu ati-ati lamun narima tamu sok aya nu nipu cenah. Sok aya nu nipu nu nodong nu rupa-rupa nyititi sasama dina hatena.
0: Duh, cece, ieu aya semah nu colongong. Palang siang rek nipu kudu kumaha atuh aduh kudu kumaha.
1: Jorojoy aya pikiran rek ngagorowok minta tulung sesukanan tatangga na narulungan. Tapi edas tikoro asa mengpetan tungtung colohok bengongwe nyititi teh. Ari eta lalaki gek diuk dina korsi panonna melong terus netep ka nyititi. Bangun heran jeung teu ngarti naha di imah bet aya awewe sejen. Jeung eta deui bet heran mani nyengkelak mani aneh noe kitu mata togot anu nenyo betah anu nyawang. Atuh puguh eta si janggung begang teh ni kekerot dikoro lok-lokan panon tesirip memrong diga ucingnya ningali paisan.
0: Saha anjeun teh? Saha? Nah kalau bapak teuing atuh. Kalau bapak teuing atuh kaeung batur teh imah tuh. Saha anjeun?
1: Nyakeun nanya deui. Pawanin bijil, sabab boga rasa tanggung jawab. Kudu ngajaga kasalamatan imah Rukminah. Pok eta lalaki ngomong. Akang lain semah, tapi tibung. Ngaran Akang Sumadi. Kata kiruk minah nukuru nanya mah Akang ka hidup nah sehari hidup kernaon cijin dia imah menang idin kisah itu cek etara laki tanus jendaria atu puguh meningan dekete nyititi eh berwas ayah era ayah campur cing rasa siun kajong-jongan nangahulang bingung anti jawaban rampayak nyititi ngarampayak berak deku gigireun ember nu dieusi cai da puguh keur ngepel harita teh lu nyiciti tungkul rek nyamalan asa beurang. Eh sangaran
0: titi
1: geus lila didil
0: saminggu
1: sanu mawa
0: ceru
1: lurus
0: sanes
1: Sumadi umut-umutan nyeh Sumadi seuri leutik. Puguh atuh ningali barang anu keur aneh noe keneh. Meuceuhna ceprokeun mun buah ngora teh mah. Nyicit-nyicit teh.

0: sampur pakulitan atau sakit tu, aduh bersihna, komo ayeuna di dandanan. Eta Sumadi panona ngadadak bengras, taromana marahmai. Teuing naon nu jadi sabab nama nganu jelas Sumadi teh kawas anu menang kabunga harita teh. Sumadi pengemong deui, cung nangtung bus ka kamar. Tekung si Dila geus bejil deui. Jaket geus dibuka, kitu deui sapatu, kopana anu bus ka kamar mandi, kewur-kewur sadang mandi. Ari ngititik ngahuleng keneh, bingung ku pelampaheun, nah kudu kumaha geus kieu. Digawe tetenang pikiran asa rungsi loba kasieun jeung kahariwang.
1: Duduk-duduk mama hadir isi duduk pasiang
2: iya mama iya
1: pasiang
0: gitu cek hatenya titi waktu harita uduk-uduk boga wirasat goreng tapi rupa-rupa perasaan anu ngapuruh dina dadana dicoba diteken dibangbrangkeun bari teulat kadua kamaha kawasa dilalila sadar deui tuluy neruskeun pagaweanana ngarengsekeun ngepel geus kitu meja jeung kursi dibeberes dikebutan dielapan digawe sakumaha mistina atuh puguh di imah teh jadi duaan. Ari Sumadi kawas nu hare-hare laras suka kamar teloba carita ngititi jong-jong digawe Sumadi jong-jong nguruskeun pangabutuhna ngan geus rada lila ngititi rengse pagaweanana Sumadi geus salse deui terus manehna diuk dina kursi tumbang kaki bangun tumaninah naker melenyum udud bangun nikmat pisan. Ari harita ngititi geus dangdan manehna geus nyokot putusan yen dek nyusul ceuk minah ka pasar teu sanggup teu cindih imah paduaan jeung Sumadi. Memeh ini bebe jahil da ka Sumadi da teu hade mun kudu ngaralos jiga nu pundung mah goreng kasebutna jeung teuluyu jeung tatakrama atuh seuleundeuh ka Sumadi tok ngomong

0: Curug Mina.
1: Bari tunggul bangun ajri. Kek. Ulah nusuh teuing. Kek gara. Ulah nusuh teuing. Akang rek nanya heula nu bener. Pilaku hayang mabuh jeung Akang. Sok diuk simberna. Tadi dinyata. Mina kursi. Ulah deku dina ubin. Da lain jaman baheula atuh.

0: Panginoon Ubin. Sumadi ngunyuk kana kursi. Panona tu oleh mancrong kana benget nyutiti. Atuh teu bisa madarek kumaha darek baha teu berat. Jung nyutiti cengkat bujurna asa berat tuurna asa leuleus. Gek diuk setengah nubutkeun maneh jajantung ratu hate-hate lu menyapu wae. Ngareng hap obe bak asa kago ciga nu asa-asa. Ngaran teh bodoh ya akan beyo saya ngaran teh
1: pun titi
0: nyanya titinya kurang mana titi teh
1: titi sasak juragan
0: dong juragan juragan akan lima cuma di gitu
1: semuhun
0: kisasak loba kisasak teh coba kisasak mana Subang Sumedang atau Garut atawa Cianjur.
1: Di Sumedang.
0: Oh, gitu. Betah di dieu. Geus sabada poe.
1: Betah. Betah juragan.
0: Nong juragan. Akang gitu. Iya kan sadak dina. Curug mina ieu teh. Heeh, ngaran Sumadi teh kitu. Betah di dieu betah.
1: Betah.
0: Oh, halus, halus, halus, halus. Sabada minggu, sabada poe.
1: Bebe, dua minggu langkung.
0: Aduh, mesti lah meningan. Aduh. Nyipiti jadi kagok nyari tanah teh. Dan tadi cengkat di daerah di Pulau Wai ke Sumadi. Di Pulau ke Sumadi. Cek, dari bahasa tiruhur nepi ke hanap. Kok di tengah-tengah mah. Ningali dan danan. Nyipiti yang sakit itu gelisna. Ngagelempong buguh badanna oge atuh. Kieutinya.
1: Mana?
0: Kumaha mimitina? Pangna bisa tebi ka dieu, sok terangkeun ulah sasa. Sabab akan calak pribumi wajib nyaho kana sasakalana. Mun hidep teu daek ngarangkeun, akan bisa bae musih hidep di dieu kitu. Tepung atuh. Aya budak. Dah udah tu semalam kalau nak dia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alphacopolis. Bapak Saharamina, Pak.
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kata saya harus ngaleut sabar botol.
1: Kepengerti sabotol. Waktu sarita, ayah dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio pis, piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun nok geus sarita teh. Namung asalna hiji di puku leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge terus kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Da acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada mah kenaon, Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mesa ka kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Terus tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuleda atar ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alphacopolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alphacopolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6.

0: Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
1: Meni rajin ke kosrekan wae.
2: Cemuhun, dan meni barala.

0: kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, ieu atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon ieu teh ce?
1: Tetes mata, tesma aini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
0: Wah, geningan seueur kasiap mah, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
1: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata. Tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
0: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce.
1: Insya Allah, tetes mata. Tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Atu geus kitu mah nitipi ngajalankeun heula parentah Sumadi panghilana kawarung rek meuli rokok sakalian meuli dengan sangu nu pikahayaan ku Sumadi satuluyna nyayagikeun sangu jeung deungeunna dipasang dina meja makan. Geus bisa hadena teh da sok babatahan ku Curug Minah harita teh.
1: Mangga parantos lengse ieu.
0: Cekikiki bari nunjuk ka meja makan. Heh. Syukur ari geus sayagi mah. Akang rek ka hareula nya. Tapi Titi ulah bakal ka mana-mana nya. Rek ka pasar mangke bareng jeung Akang. Barangnya juga kan dakang oge geus rila terang nempo hayang nyaho dah kumaha kayaan pasar ayeuna teh. Cik Sumadi bari terus pindah diukna kena korsi makan ge diuk melong kena kadaharan rek kanyi Titi nu diuk bangun alun ngeluk tungkul semu bingung. Ari Sumadi deg-degan hatena jajantung naratu kutungulan dasara laki toloh heor atu mata karanjang nenjo daun ngora teh anu mejena cotroken berjing gelis gelis na kabina-bina atu cenajan gadis cilemur Titi catra bentana we Titi anak Mang Supri teh cilemur na oge ngampedah baheula mah dandanan basajan ayeuna mah diganti dandanan kota puguh we atu nongerak geulis nate ayeuna mah puguh atuh Sumadi tedek cicing tegenah cicing getihna cigana golak naik ka luhur rahuh manehna narik napas panjang saeutik oge teu lapar teu hayang dahar lain lapar hayang dahar lain haus hayang nginum tapi ieu mah aya rasa kahayang anu lain-lain. Ibahnya nyayagikeun sangu teh tama eueuh diomongkeun we eta mah Sumadi teh. Geus kitu Sumadi nanya deui ka Titi. Ari Titi geus tuang.
1: Parantos.
0: Iraha?
1: Tadi ning euing juragan.
0: Ah, iraku. Pan tadi ceuk Titi ngiru ka pasar isuk-isuk mah. Nah, iraha daharna? Sumadi kareung teu percayaeun.
1: Sumuhun parantos jajan bubur di pasar
0: Nyititi rewas ngabohong na katohian na memang nya candahar manehna oge bah lamun kitu mah urang bareng atuh yuk sakalian jeung Akang.
1: Mangga bae ngiringan naos
0: ulah kitu sok kadieu ari nya mah rek babetah di dieu ulah asa-asa da lain semah sok buru-buru pindah kadieu tong ini tong tong tong tong tong tong tong dina ubin ah teu pantes ieu jiga pembantu wae pantes di mah teu pantes di perlakukeun pembantu atuh ha keukeuh nu ngajak dahar keukeuh nu embung tapi dilalila mah nyetiti aleh deet kapaksa pindah diukna ngadeukeutan ka Sumadi terus jang hareupan meja makan diukna asa teu napak jantung ratung era sieun paur bisi salah bisi teu sopan jeung sajabana sajabana akhirna mah Titi maksakeun barengan dahar ka Sumadi ari Sumadi da manehna oge karena para-para teuing atuh daharna teh saman cemen jiga nu teu pati hayang sedengkeun panona minangaretan kana beungeut jeung Titi anu geulisna kabeneran geulis ngadaun seureuh atuh raraina oge aya bibir ipis bari beureum halus kan dibayar pae pipi katumirian irung kumung-kumungan aduh ari awak sakitu sampulurna sanajan memang tekoneng gumiang tapi hideung santeng Titi tengan memang matak nadi kena ati uguh wae jajantung na atuh jajantung Sumadi tamah ratu harita teh sidah nak ngadon lieur sakapeung sadar sakapeung teu keur geus sadar asa diuk dina mega ayun-ayunan katebak angin mun keur sadar rek kami Titi breh pangalaman peuting tadi Sumadi peuting tadi maena ngaduna eleh jeung eleh malah kungsi ngalaman kelut parabut aturan dan musuhna curang. Bubuwe sumadi teh duit naludes, sirah liur kurang sare ari dada tinuku nafsu amarah amak nyedek tenaga midek. Tegesa kumaha atuh dan ngadu na eleh. Ari ayeuna datang ka imah aya nu herang-herang kana ngerak mencram aneh noi. Mulina bonteng teh mah keur meujehna cetokeun. Nyapuguh lir nu lapar mangisang, lir nu hanaang mangisai kawas ucing leuleureut. Rahuh sumadi narik napas jero nekrana. Amah huap deui dicapek lalaunan. Ilang rasa leungit cari uyah teu karasa asin gula teu karasa amis cabe teu karasa lada letahna asa nyape kretas nu teu puguh rasana sedengkeun sawanganna ciptaan Sumadi geus rumpat anu lain-lain puguh ningali nu geulis anu sakitu nyangkok hareupeunana tinggal sagedepkeun. Tung-tung Sumadi ireung dahana terus cengkap bus ka kamar bum ngabeubeutkeun maneh kana kasur sakapeung gegerem sakapeung humarurung aduh-aduhan bari jeung teu puguh nyerina. Teu parungguh ieu ah geus sadarna ah ni sok parenang mah tadinya lamun sanwareng mah sok lah teruskeun tadinya. Akan tegot dia. Dek sarang kelas Sumadi. Aduh. Tengenah ya wak ya aduh. Sirah dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya pieng. Sepertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna terus teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngan salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Ka panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Kalau ke dokter, ke puskesmas, tapi asal tercan itu cocok, nya ku Alpha Propolis sehat nama gitu. Alhamdulillah ini terus isal ujung nama.
0: Alhamdulillahnya Pak, ting saya atau lainnya Paknya Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.

0: Rabun Bata.
1: Lubung Bata.
0: Rabun Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
0: Umurnya 55.
1: 55.
0: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tes mata ini yang iya. Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Perubahannya apa Bu?
0: Perubahannya hal ini jelas nih.
1: Jelas?
0: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
1: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
0: Enggak jelas. Iya.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Risma ini yang kedua,
0: iya.
1: Udah jelas
0: matanya. Udah.
1: Yang kiri?
0: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah itu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas men.
1: Oh, jelas teman.
0: Jelas teman ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
0: Ketiga, iya.
1: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
0: Iya
1: ya, Bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak,
0: iya.
1: Apanya, perubahannya nyata gitu Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit saya beli tetes mata. Nah ini.
1: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kitu aneh noe gitu. Jika nalamun naunku ain di asaan cocok waktu naain aja mengpengsuk minakir ewe tatang ala ewe namun kadengin lah mun ngetrip mani tungku kue sumut naku ain. Aduh lamun te ain na idah deinya aduh ah kurang kecepelah kubuit lah ibare kebu-hebu keberdaikan si kanama dakar tinggali si kanama urang lemur iya teh kesempatan wahade iya itu cek hatena terus na koler dey baru barurung jangan
1: ada

0: Kaman sirup minah di aduh. Ka pasar wae. Aduh, aduh sasaha di imah. Aduh, ari aing balik ya lah. Aduh, sirup minah, sirup minah. Aduh, aduh.
1: Sedangkan nyi Titi beki bingung ku manehna kadenge pisan nu keur humarurung teh. Jumnang tung kroyong katepas rek niang tatangana tapi barang tepi kalawan jeung ngajanteng

0: asal salah niat kitu teh cek nititi bus deui ka jero kuleng nyeciti ngajanteng di tengah imah bingung deui bae geus diuk mikir sakeudeung.
1: Kumaha atuhnya duh aing teh yang ngulungan hayang maongkol ka Kang Sumadi tapi kudu kumaha atuh aing teh.
0: Jung deui nangtung ketayuk ka deukeut lawang kamar geus rek ragamang kana hordeng rengkok deui nyiti-nyiti teh jantung radak datung hate leutik ngarewos.
1: Ulah asli sundi, bahaya. Apa itu teh? Mari, anjing yang wewe. Isi semak mau nabi. Itu itu sangat. Ulah.
0: Kita cekat dan bersih nanti di hari tak. Ngetipi mundur deui rada jauh di lawang kamar. Kolebat di pikiran hari tak teh. Hape na keneh anu gerentes.
1: Masih jantai itu tuh. Tahanin mati masuk sumurai. Pukul awal sejumlah. Kumamamun. Sumamun yang geri. Berbakar-bakar ayo kucurut nina. Makarkan hiaya ayo kutip. Terbenar pangani. Padahal kutip. Ikut-ikut. Dipermahkan, diberedahar, kucurut nina.
0: Itu lo kepikir kunyi titi mang seharita bati nanya anger perang sabil milih meni mana nu kisalameten mana anu kibahayain ker ngahuleng gitu kadangnya suma di rumah rurung aduh-aduhan ditung-tungan kumeta tulung panyi titi atuh pukuh bagi gempur nyi titi teh bingung kupidang pahun

0: Aduh, kalian di kulungan guling di, aduh.
1: Juragan? Naon juragan?
0: Aduh, tulungan di, aduh. Liar tekuat di, aduh, tulung, aduh. Tolong di,
2: cuma di tujuh kamar kadengena ciganunya kenanangan kanyari nyetiti mojang desa asli rasa kemanusiaan lebih kamal sedih tulungan desnapal dina diri na dakitu diwarah naku kolot atau ngadengnya kitu THT natu tega akhirna nyokot uji putusan yen rek nulungan sumadi sabisa-bisa sabab dosa mengantep kanu kekararaan harapun diri na
1: lahola ingkut nulungan ima ye
2: gitu cek hatena titi terus ngalenggah kalawang kamar dengan jeng suku tetep aja nama prai hordeng dibuka bre sumadi kenang kubanina kasur marurung aduh-aduhan ari sumadi tadi mah memeh ayanu asup panu nama otot karena hordeng ayang gerajol ayanu nempo sanges hordeng disingraikun piluar tanon meretet kumarurungna beki ngayakinkan dijen-jen kawasnuknya kengerasakan kanyari
1: kunaon juragan kita kumah abing urungan anak tu juragan yute
2: jepnya titi masih keneh ngajanteng dilawan san wani kajerok pisan
1: kumah juragan
0: sirah liur dik aduh sirah liur dik
2: cing pamadikeun aspirin atuh tuh duitna dirasa ku jeket cek sumadi api-api nyarita juga nu beurat
1: mana kan
2: nyetiti bagi percaya yen sumadi nya anggering teu mikir dua kali ragamang kana jeket balela nu ngagantung dina paku sakuna dikodoknya an aya duitna dicokot salamar terus keluar mulu ka warung rurusuhan sanggeus nyetit dikaluar kerajat cuma dihudang terenyeng ka pawon cepet panto dikunci terenyeng kana janela bum ditutupkeun diselotkeun pageuh ti jero geus kitu terenyeng kana panto hareup rek dikunci kudu ingat yen nyetit di luar keneh mun eta dikunci di mana asupna tuh atuh teu tulus pantu hareup mah buru-buru asup deui ka kamarna goreda ngagoler jajantung naratug awak rada ngadegdeg kawasan muriang panas tiris sieun dina mah ayeuna ge aduh aing kudu ngalaman heula ka parawan desa mangkan yang sakit sampulurna jeng pepal kene sama dengan nama siduk minah oge pepal kene tapi naro ubah atuh ngalaman lebih pepal tiba-tiba siduk minah dek nu korot nu budak aduh malah nu budak rumaja oge pernah ngalaman aing teh nu kena pas tahun pernah ngalaman tapi da beda lamanu teu beuteuh deui sedengan ieu asli di kampung pasti beuteuh keneh parawan asli jadi kudu hasil ieu mah meun pangsiruk minah eueuh kitu teh hatena bari ngadaguan datang ngajitik sumadi geus sakitaki siap saya gapikeun perang lawanan nyipipi sagala rupa nu diperlukeun geus disadiakeun mun urang tarung teh mah kali pung atuh sumadi teh kota sadana muka panto kebeng sumadi ngarenggan buru-buru ngeteyep ka jigireun lawan kamar tuur nyorocot jajantung beuki mota kesa ngatiis ngucur menyorolok kadenge nu leumpang di tengah imah beki deket deng deng deng deng deng gedu gedu ser gedu gedu ke jantung nak mubuh ratung motah kawas anu tutungulan serele hordeng singraikeun ku nya Titi blus ka jero kamar geus kitu kabuh dirontok ku Sumadi cumu Titi dibekem satarikna dipangku ka ranjang.

nyebutkan kena kasur. Kalacas cuma diunggah bangun rusuh. Panonya titik budak gunceli, jantung ratu hati enak ngelenyap. Tapi untung buru-buru sadar kena kayaan, ya jadi nanti ancam lagi guna sika ku Sumadi. Suku petojeran, awak kemana-mana ya tuh. Untung masih kena dibaju hari tadi. Sakilat nenyo Sumadi ngarongkong gak tangan dungkung. Dan tak parah dari pesuk jejak nama tihna pisan. Jengkang katukang panon bucawi sirah ngalengak dua lengan nyeklan cimatna anu seul lantaran jejak setarikna buk nyunguh kena kasur nyungkur secengkat-cengkat harita teh.

Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Kowe sakang kawon tenang sawarga manila.
1: Bawur tening
0: pagelaran Jawi Karaton Mersukona
1: yang otipati jagat natayu Batara Guru seki sampun tening setinggil binatura talengah ingge dampar gentapi nalipiting sosok sarinenggana waretna lemek pamut prawedani ginanda wida jemat kasturilan sinebaran sari-sari
0: termakan biang

0: dinuturkeun trakang cinarita. Gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiyosakeun kawontenan sawarga Maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang Otipati Jagatnata Yubatara Guru Seki Sampun Termagan Kian Batara Indra Kaping Kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara Sami Tungkul Kamari Keludat Nyemah Narimang Sabda Ajrih Ningali Pangkonan Sang Nalendra. Undirangan di kaki yang Otipati Jagatnata Lili Kedih Atra Protela. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipirieus ku ama oge Wisnu coba kadieu ka kareup piukna
1: ulam dipina dama putra Batra Indra nampi dateng pembage pangresa Ramat Dewaji kalayan nunjuk sumangga ngahaturkeun semahong arat sana maya semah putra ayan dina dampa sampean pangresa Ramat Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan loro kiwat tengen simpen pulungnya hati pun dihimas tak karaden.
1: Kaulam. Kalihna perkalih pemilan tengkuat dari kalau putan muka hulak yang malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalakan nu jadi anak urang saling malume jeung Amaraden.
1: Di malam ping tiga purwa Ramat Dewaji kresahan di malam dateng putra Batra Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malik kang diajing-ajing siang pun dalu kejabi timalan sedia panjingan.
0: Syukur bagja hidup tapi kehela.
1: Di malam
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun
2: kalanun Ramat Dewaji
0: tepi nodama putra Batra Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakan semah kong arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Ramat Dewaji hidup Batara Wisnu.
2: Kaulanun kula.
0: Ujaring muhda terima tening tangan loro kiwat dengan simpun pernyati pun dihing mastaka.
2: Di malam.
0: Kalihna perkawis bok milih putra dina selamating ayak di pagelaran. Milih kirang tata titi duga priyoga. Panata celogog mugawe pangersa Ramat Dewaji ulah kirang malu. Saling malum cu
2: aya pikir saeunaon atuh tansah ki ajeng-ajeng Ramat Dewaji
1: di malam aya pikir saeunaon
0: ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkir lain wancina memang saperkara mah amati maksad negrakeun rasa kasono
1: di malam.
2: Imalan persa
0: kaduana amak negrakin rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: turta dibarengan ku ikhtiarna.
1: Imalan
2: Ramat Dewaji
0: tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga Maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngebeledug da yakin geningan di sawarga Maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui coba menta supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha.

0: Tiar araranjin sorea.
1: Anu mali. Paralun malum kasuhun ninggalin duit pamihapun tenan wit tedak. Kalayan nyalakin bobot pangayun timang keraju abad enteng adis hilapan singgan drama dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Makidulah puru kawetan te ayak kakaler oleh kakulun lowong bujing hingga ayak katerangan anu bulut tegepeng-gepeng asan malawi. Malihan para dewa ahli-ahli noropong bumi sadaya naoge te ayak anu tiasa. Kumpulan kana iye. Kawasan dari buka badai ngabludu. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Ramad Dewaji dina waktus aina masihan katerangan. Putra persanten. Moa patos-patos Ramad Dewaji. Jadi Ratu Ning Triloka upami teu disarengan kurasa kawaspadaan sareng permana tinggalan.
0: Nyangakeun Ramad Dewaji. Percanten ka Ramad Dewaji. Anu parantos pinuh pangalaman. Putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana. Itu kaulanun
2: Wisnu.
0: Kaulanun ama nyalakeun sadaya daya.
1: Nyalakeun sadaya daya.
0: Atu da moal kapang.
1: Panginten atuh.
0: Margi
2: sabab neanganana ge da ulah ngalengkah. Initna oge kudu bari cicing. Sategesna amate saminggu anu geus kaliwat. Abus kasangar prangatan mujas medi erep sidakep sinekutunga bakteni bawah kanan catur dia. Catur nyatana opat. Dria nyatana angen-angen sir budi cipta rasa. Ya amateh menang soratan katingalan tiga ib. Bisa ieu kawah sandra di muka moa jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku uah hidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita.
0: Oh, ijar meneng. Meneng Gusti Petengi.

0: sakedapot Nawang Sumargane pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawdaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya. Bener Wisnu. Aduh.
1: Aduh.
0: Sategesna wahidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo wahidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan teuing kumaha kajadina.
1: Nih, sadayana. Atuh abot pangintip mikitu macarana. Sedengkeun kapan uas Semar teh saperkawis raka panjeringan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uas Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari pemikir carana kena hitubalan uas Semar Badranaya. Nah kinten-kinten moal aya kajadian haha anu teu dipikarep ku kapayuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus.
2: Itu manawi ama.
0: Ngan aya kasep.
1: Imalah.
0: Pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna. Naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan dari di muka ngabeledug. Naha mening ngorbankeun hiji.
1: Nyaduinya.
0: Laras upami kitu. Naha mening korban hiji, naha mening korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea. Jeung deui aya hanyakalna.
1: Naon?
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun. Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata. Malahan Semar jeung saanak-anak wahidep. Dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ieu teh tanpa izin panjenengan.
0: Tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan ama teh geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramuka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya. Jama nu aya di dunya teh baka diganyar ku widadari jeung di mana paeh baka diabuskeun ka sawarga maniloka. Ayeuna teh geus narima kabeh soratan pakatinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh dia lapis ayeuna.
0: Tawayahna we para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init. Sampeur Batara Sambu, Batara Bayu, Batara Brahma.
2: Imalan pangresa.
0: Ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa Jaksa Agung Sawarga Batara Yamadipati. Sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar. Sabab Irusia
1: kakak Kang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna teh lakeun bade ngabantul uas Semar.
0: Ulah
1: maha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca.
1: Imalam.
0: Sakitu sabab naon? Kapan Yamadipati teh putra na wahidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa?
1: Unya.
2: Teu pindah pamikitu sorangan.
0: Kakuhal ayeuna wayahna we jung lumaku bralu mampah sampeuran para dewa init anjeun ka jagat raya Pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata. lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara copot uah hidup Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampah?
2: Dinten iraha kedah lumampah putra?
0: Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra.
1: Tasep. Amit pangresa tamadewa. Mudah-mudahan we angsa damel sapulnya.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Secara sehat menjaga sarana dengan adanya tes sarang tribados, kalasan sarang bapak nang ya. Bapak nang kata napi.
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di tanjakan kondang.
1: Tanjakan kondang. Desa mana
2: bapak? Desa Cibenar.
1: Oh, desa Cibenar. Yeah. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu
2: kareng sampean teh sampean geus sampean teh sangkeur tanjem mohon kareng pargel
1: pargelnya
2: di kejantan abot teh lah sasaktosna mesra apa pomoris
1: apa propolis
2: apa propolis alhamdulillah
1: aya
2: aya karaos deui aya deui nah aya karaosna kitu tah
1: pamit teh ka pasar teh kapungkur teh barang teh nantinya
2: bareu ka purma bareu jam teh nada hareuras aya nyeri asa kedik aya nama alhamdulillah nyerina teh aya kantin abotna sakedik deui kitu
1: teh sakalit deui
2: saya dia aya mata bari nama ni nanan nami hande
1: teh gagal deui
2: gagal hiji deui
1: teh samarina deui
2: sakali netes kitu genep genep teh sakali teh
1: sakali sering teh
2: 3 kali anjing anjing tengah sinten sarusan bari bobok
1: jadi sakinten 3 kali
2: 3 kali nya
1: aya reaksina anu karosa eta ku mah bakal sanggeus ieu
2: alhamdulillah jeung hampang jam tangan ngora centeun teh kerjaan gitu
1: alhamdulillah
2: gitu ta
1: mohon tanam mecot kan di chatnya tensi darah teh sabaran bae
2: 150
1: tawang kieu ngaleutna kana ti bapak endang ya
2: iya
1: kieu mikiranan ngaleutna teh ngamambi uyah coba ada selungsul ke darah tinggi nampaknya
2: dong ngamambi ya
1: ai ngamama ngamang sari
2: ai mohon
1: mikiranan
2: iya iya iya
1: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
2: amin amin amin ya rabbal alamin
1: assalamualaikum bapak
2: waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu terus nganggo Tesma Ayeni, terus berapa botol?
6: Terus 2, tulus sarang iya, terus 3 botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, nyemun jelas ntera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kata sosa abinisna abiteh min
5: ibu teh kantor sama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kemah bu karaosna
6: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu ntepan abis sok keracam kerusum gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong les setina tapi tengah gue kaca soca gitu
5: ibu terus kemana wae iya berobat mata
6: ya berobat mata dokter mata kantos namun tuh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada terasa dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayana ibu badai gak galuh di anu sabar botol
6: lah sabar botol wae hila dari margi enak sering ikat ciamis nah gitu dah kaleresan gitu dan te sabar tebi jadi rompok oke meser deh ayana kita akan seep ayana mong maksudnya supados ente telat nganggo gitu pamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kang ya anu ngadangukeun radio pis
6: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah terus 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayak keneh landong nama da kumasaur keterangan ayak panyawat, ayak landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten di cobian ku tetes mata ayini anu ayak di radiopis si amis
5: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mis teh
6: abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma ayini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
4: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bangus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-baya ingkang sumedhiatu menak ing pelajang tengah bahkan yang kalak sang hiang dewa berata nyata Raden Gatot Kaca anu dinawakus eta kairing Batara Yamadipati dewa tisa warga tukang nyabut nyawa anu dinawakus eta lumampah di awang-awang kantos awinusit tengkali kingkang mata wakwasapa wakwasapa untening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan sopana alas pringgan diga salah kaya kiji jajaka kakasih na Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktu iya jajaka Bambang Jaya Sentika menuju kausku emu lapar kupang abisa nyatana lucu ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kajatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah ieu Bambang Jaya Sentika wong sawarga paralun tika jauhan hampura tika ngangan meninggalik toka pabrik tika terikat awal paksa tegeges kamahasan kia

0: Jaya sentikanu lumampah. Iwari ayah dinas satengah tinggalas pinggan dengan salah.
1: Munirahangan dina.
0: Nyaan kening iya kanikmatan di leungan sakit genah. Komo di temaku hiliwirna angin gunung anu sakit nebak kakaula. Nyecapi istarasana. Komo nempok kain dahanana itu cai curcor dina gawir-gawir di temaku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempola atuh manusia naun ngarana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti. Banglus lampah na Bambang Jaya Sentika anu menuju ke melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Otipati Wirek bakal diwaler pertarosanana. Tuna lampah na eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata di sarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala. Anu kalasan dinten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua. Margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih baka diabuskeun ka sawarga jeung baka dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja anu ti luar nagara kedah kumaha sarana. Anu dina waktos ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepet sodir merakni bing sosodiran tindak kendinganipun bendrong lah dia.

0: Pastra jingga bawalah.
1: Bun! Abdi!
0: Ular jauh henti kaula dawala. Sabab yakin. Dite bapak mana yang diancam. Ayena ewe bapak mana. Ayah maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jilma-jilma anu ngahaja baka menta bapa maneh.
2: Yang kebenaran sasir poin ini kira jika mari timangkuk nama dada murugu sema-sema nurik menta bapa disumputkan ku juragan anom sang hiang dewa beratangan ting dimana disumputkan anak dan kuku dewa kita nyaho ini ingat kami di lemur kama eteh di sini kumaha onamen ya ingat
0: iya astagiga
2: bangga kan.

0: Ben.
1: Çakır var. Nuh'un ya. Ha? Oo, bu yığı ne var? Kaşıda valla amanat kadeye burburu gidiyor. Ha? Ne? Bingung ite mikiran hirup kewek nipi kaki wari. Jelema-jelema ngapoy daratang kadi ngapoy dewek gelut ke dia. Oh, gelut syati anu maksa we minta bapak dewek. Maka jalan kasar. Ya aku dek teku kasar dewi we, aku maha cu. Iti juragan anu Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh kenging widi Pandawa. Cucu sakawenang-wenang dah pukul diwidian ku Panawa ku Gusti Yudhistira ku Juragan Agung Bima ku Pangawulaan Dipati Arjuna ku Juragan Nakula Sadewa anu dina waktu ieu Panawa teh nuju mujasmedi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja Bepita istilah nama linglung seluncat seronto jelmanya. Kuaya namun angkana meramoti dewa senang bakal diberek ganjaran namun bisa menangkin Semar Badranaya. Bari padahal untuk boro raja-raja nulian. Sana jan oh dewek oge oh, dewek hiji rakyat anak nak turta dewek ti anak Semar. Ke apa nak hati perbah mana disumputkin anak bapak ku Juragan Sang Hyang. Ih, ceket jurig. Wah, bingung. Ya. Singkirin helak, rin helak, rin helak. Ha? Oh, tu. Beberesih ti orang pan sambil hiburan. Oh. Kumaha weh, tu hiburan mah pan. Iya. Sabab kebersihan eta sebagian tina iman. Kebersihan tina eta pangkal na kasetanan, ay kasehatan. Oh. Oh, ay dewek sok palelor wae ngomong teh henteu disedikili heula. Ha? Disedikili. Oh, tak ada sikit dili. Lah, ya, saya akan berhati. Wan. Lain lamun diudaku kenyataan ini waktu ayana jelema-jelema. Ha? Oh, susah ku naon jelema daripada ada puguh usaha kena oge intang ti urang teh keur ngusian eusi beuteung. Oh, sugan jelema teh sapoe dahar teh 17 eueuh. Aya. Atuhna hanya eta kaget ku raja-raja dewek manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang nah ayeuna nepi ka neangan di kauntungan nya teh hayang nyabuskeun ka sawarga jeung hayang kawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema model diwari. Geus bingung dek ka dieu. Macam mana mah kicu weh. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek di teangan pi duluureun ieu mah nepi ka di teangan pi musyuhun. Pakayeungi pencakaki jelas. Baraya bakal hilang dulur bakal lapur temahna we musuh jeung lawan. Helah, sungguh paedahna mun lamun kitu carana. Numatak dewek ah, sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir. Tuh. Tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya. Jadi manusia model kiwari henteu kabeh mangan sabagian gitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di pentas. Udah dewek teh jelemah sarajan bari jeung kieu. Pikir sama anda. Eh, anak we nu mikir teh keun mah ewan mah encong. Oh. Ya na.
2: Oh.
1: Hah? Wah, coba napit ya. Hah? Ih, mana itu nyambung napit, nyambung napit acan mana yang mau ah. Kurangi nulis, boleh buk. Hah? Gue siya ganeng ah. Gue udah iklan gitu ya. Hah? Lain, ay. Bisa asli nenek itu hiburan deh.
2: Nenek?
1: Oh.
2: Ya, akan apa yang kita panggil apa ya, teh. Neng
1: ini
2: Hayati.
1: Hah? Ini
2: Hayati.
1: Ini Hayati? Ya,
2: Mami.
1: Oh, Ektan ini Hayati, Dek. Nau
2: namanya
1: Pusimer. Waduh, geli, oi. Nampu lu beda,
2: wewe,
1: Ibu
2: Rizma.
1: Oh, gua
2: syarapi,
1: Dek.
2: Rana.
1: Hah?
2: Rana.
1: Asyik, anjir. Ayo, Rana, oi. Neng. Bener mana Rana Neni? Neni? Nen? Hello sayang. Neni? Bener mana Rana Nin? Kurang ajar sih ya. Mual pati-pati salaki maneh nyerahkan lamun maneh balik galakuan ni. Mana cucu ke murid maneh mana diserahkan ke balik ya. Wala nu matak neni, dengekun ku maneh neni. Di mana ulang muka salaki, salaki dek ini tiga we gawat. Sadiakan sepatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplis salaki. Salaki memang ini tanya heula ku urang. Pap, lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kewajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu. Yuk gewat ku urang. Kumaha mistina gewat maneh mandi. Dangdan, lipen setip, sedong. Sipat setekar kebak. Cugan tilu senti. Wai wadak tilunya pipi. Yuk. Kelek. Seberot. Kubaygon. Belegok. Nah sebabnya jadi beger maneh jeung kagelisan maneh. Teker nyampakeun menjadi salaki. Lain keur umum. Lain keur batur. Tuh. Oh. Kecamatan gede pake. Tuh cudek oge gitu. Nuh matak dimana orang datang salaki nen denge ke nen mesti sabok weng. Salaki datang ya gawa sampakan ku senyum anu ngai gelenyung. Tuh datang salaki samut lengena cokot bari cium. Tuh selamat datang papap. Panglaanan kan kancingnya kurang besi kesang bolokot susutan ku sapu tangan. Tuh. Laan celana nak, celana panjang. Laan sepatu, tuh kabe laan. Cina mani. Tuh, terus jual ke toko. Seberapa payuna selaki mana? Wah, kawinnya ku ainya, Nen. Oh. Wah, dik ni manfaatkan gua ing. Oh, hah? Manfaatkan itu juga nih, bukan selagi kedewek mah bener hirup nak. Yang ku batur pada ngantep jadi rana mending ku dewek ini orang manfaatkan. Oh, juga bisa payu ke cuka toko. Tuh, macam rencem bukan selagi kedewek mah. Rencem nak, ku didikan aja yang atikan. Oh, kewajiban salaki mama patahan kamu jadi pemajikan anak. Itu kewajiban, toh. Lain aja mengumpang kebuk, wain. Kawinnya, Nen. Oh, menitunnya malam, loh, sadis. Acuh, lah. Leuhung namun gelis mah sakitu nong-nong ge.
3: Nyapa
1: kitu nyarekan. Nyaho, cuma ni caya kita tadi jempe wang henen hees mito. Carekan ngelawan, tak etak awewe goreng secapek ya.
3: Leuhung yang mana nage muka set,
1: Nah, nah, dewek mah sareng lagi geus jahon geus kari geus buki kieu bari pacut.
3: Beungeut jiga tomat buruk boleger. Ih,
1: kuat ieu halieu yeuh. Itu si nyanyi nepi ka kitu.
3: Aya eta irung putih eta mi.
1: Mal agim. Mun aya kucing molongo beleguk. Wah, mana karep macam-macam nyanyi dicekek ku aing geura.
3: Aya eta untuk permen akang.
1: Mal di mana permen teu beak-beak ku aing di baheula kieu we anger. Ini ayah permen menicuas ke ngebelcak. Ini macam cuma harian sini nih, itu tak campelak dia. Oh, dah semuanya bisa usaha. Nuh, nuh. Sadis. Oh. Entahlah hayang. Sepedah mi.

0: ada macam kebun binatang ni apa man ni? Kebun binatang kain je tumbal ngasai-ngasai je dah wibawaan je mah. Oh, kaya pengaruh kia-kia gede je mah.
1: Tak di lain je mah.
0: Wah, ayah. Wan? Hiburan siapa? Hiburan? Oh. Hiburan tu biasa eh, naon eh, kasih dah wala ke dia gitu sekedung. Nah, hibur ke susah tu bapa pukulih hanya Allah. Oh. Ha? Naon? Usaha?
2: Apa?
0: Bet ayah naon sana?
2: Ya.
0: Selamat pagi.
2: Ya, malam selamat pagi akang.
0: Salah gue, sore.
2: Ayah panggil tuh di hari mah.
0: Kulat?
2: Ayah panggil tuh.
0: Oh, cager?
2: Ya.
0: Luhun ya.
2: Malam akan lama.
0: Kulat?
2: Akan lama.
0: Ya, seperti kemarin.
2: Ya, terima kasih akang.
0: Semuhun. Sampai coba-coba dakwai ke dia, gini syukur doang. Naon? Lain, oi. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT-RT acan, cinga bogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hmm. Aye kitu. Geus aja mun tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu teh naon cing? Kuas pada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikir eh sama ente. Ulah, ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Okay. Jauh oke okay, jauh. Ha, oke okay, terjadi. Oh, oke okay, terjadi. Ha? Oh, pengen dewek melaka cang tiara roke. Oh, kau lo doan sih. Oh, naik itu kumaha naon? Maksan Raka Prabu.
3: Waduh, Raka Prabu.
0: Iyo, iya, iya, Arya, iyo. Ulah, ulah, naon, dititah orangnya. Ulah kaget, pangga dicarukanku, kakang mas. Iya, kumaha, kakana. Iyo, adinda. Dek hayang hiburan, iyo, nak. Tita tadi, pok, dek hayang hiburan, iyo, itu naon. Lain lagu naon, anu guna. Ha? Nga lagu naon, anu guna. Teuing cing dek-dek nanyakeun ka si lain kahiji ngalagu naon anu ngeuna kadua ngalagu naon nu hese ngalagu nu ngeuna heuh ngalagu nu ngeuna mah lintang tinggal lagu nu mata tibra we kana hate kalah belegug ngalagu naon ngalagu rame dina piring meunah ya. Ay, nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya, cik lagi ngalagu naon? Ngalagu bardin?
3: Lain.
0: Ngalagu klasik?
3: Lain.
0: Ngalagu jaipongan?
3: Lain.
0: Ngalagu entok mulang?
3: Lain.
0: Nah, ngalagu naon?
3: Ngalagu ludung.
0: Taubat, Gusti. Ayah nama orang palus alus di sini rana hayangnya ho.
3: Iya sejadi ingatnya.
0: Ayahnya ahli. Sao?
3: Sok, sok, sok, mana ingatnya?
0: Si sini ran?
3: Sok.
0: Dek di kuning helat di akal helat?
3: Sok, di silain.
0: Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda haji siron.
3: Naon hartina?
0: Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetap rayon.
3: Waduh. Nu mun loba bacurna nu. Oh, ya. Moal eleh dek moal. Sok sieun bae teh naon?
0: 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur.
3: Naon hartina?
0: Subuh-subuh dek nyem beas. Ameh teu era ku batur. Sa. Tau kena tiaka.
3: Jadi kai Sumedang tumpak Delman. Terus eureuna di Raja Pola. Ni ka rumah sakit da anakna ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da tenyahon da puguh reka pasan ninina. Eta mah ting kumaha terus sama ka itu. Si sini lah naon teh.
0: Oh anu penting mah rame we ngede. Oh.
3: Eta mah lain cicini ra ngadongeng belegu.
0: Heeh. Main ra. Barang nuju sempak ka piguyon sapratane pun aya jajak ka halumampah.
2: Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
3: Jauh. Semah deui di kana.
2: Salah. Salah.
3: Eta genggerong nepi ka kitu.
0: Lain hayang teh pegat ka nya.
3: Buli genggerong-genggerong dewek. Ngiring atuh cuing samni sadis. Oh, usia kainnya.
2: Ulah kaget ya kaulah Sang Tiang Dewa Prata.
3: Ya, laporan buru-buru.
0: Dan.
3: Ulah.
0: Aya tamu deui.

0: mana lo?
1: Tunggu duka di mana?
2: Anu, Agan, kuningakeun aya tamu pulang.
0: Coba minta supaya sia kali.
2: Hai. Jajaka, kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on.
3: Datang nih datang teman.
2: Datang nih datang teman semua minyak jangan ini ya. Sambil kau mampang para punten kaulah.
0: Ya Satria,
2: ditampin ukun ku kaula.
4: Wilujeng sumping Den.
2: Nuhun Bang.
1: Wilujeng sumping Sarden.
4: Wicu hingga muni Gusti Lecuing
2: sakaliane Sarden cis gitu.
0: Sari anjin anu ti mana?
2: Ti mana Den teh? Kaula? Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Sacina.
4: Itu kadenge sing yang dukut.
2: Oh saha?
1: Ima jeung ka nya.
2: Hey.
1: Ya manehna nu budak saliwang.
4: Kuku urang Dewi Sartika.
2: Dina lesan dieu. Kaula bade tumaros ka salira Sang Hyang leres anjeun teh anu kasebat Sang Hyang Dewa Brata.
0: Memang kaula.
4: Oh saida.
0: Kaula.
2: Nuhun atuh ditampi. Dupi ieu gedengeun sah.
0: Ieu memang pawongan kaula.
2: Salah.
1: Abdi lan.
2: Nya.
1: Nu patilah mah abdi teh bagio.
2: Tari iya nu pengkar saha?
4: Abdi.
2: Nya saha?
4: Nu katelah.
2: Nya.
4: Anu tos kamaskur.
2: Nya.
4: Anu tos kepiler.
2: Nya saha?
4: Anu tebirek deui. Charles Blonson.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis.
6: Nempangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak? Abdi, nami teh Jeje Hamdani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
5: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, lawitan, Pak.
6: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pilih telepat mana.
5: Eta panyawat terus sabaraha lami, Pak?
6: Lami itu pami jantung. Di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya, setahunan.
5: Bapak, gitu na panyawat terus nyobi-nyobi pengobatan ke mana wae, Pak?
6: Antawisna, secara medis, di rumah sakit, terus padok. Herbal ge kadang-kadang nyobian.
5: Salami pengobatan eta bapak naon nu karos ku bapak, Pak?
6: Kadang-kadang teraos sana emam, teras sana bobo ge kurang fibra, malihan mah kadang-kadang aya capek leuleuh aktivitas teh.
5: Bapak ayeuna bapak nu jadi ikhtiarkeun kanggo naon, Pak?
6: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
5: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
6: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos tatos teh nyeri pami dilebetan teh. Rumpi lagi lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng sanes ge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeung pami ka murung mah samuter pami eta teh pas jantung aya nama teh mun aya nya sagede ge mentan dana mae saboto ngabenten aya na ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
5: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis?
6: Alpha Propolis teh di konsumsi teh kali sadinten teh pagi pe bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes sinten teh.
7: Uninya apa propolis dimanten, Pak?
6: Abdi teh ti radio.
7: Ya aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat potos bapak. Mangga, Pak.
6: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangken Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karo kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu seperos tadi teh jaduh panyawat jantung, kartiko, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge yeuh nangis saboto majeng anu kadua na mitan. Mudah-mudahan teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan sareng mah kun paya pun sing Allah pangajianan insyaallah mitan urang tadi insyaallah sehat deui.
7: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Esma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
2: Dari Rimpak, Tanggungan, ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa luhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya. Merah.
2: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah setelah waktu pembelian pertama itu kan obat itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, sudah berubah.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya ya, alhamdulillah kita cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
2: Berarti pertama kali pakai langsung ada
3: iya,
2: gitu?
3: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal atau tidur sekarang langsung ya.
2: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Esma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Terima kasih kerja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Esma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Esma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Charles Bronson teh naon euy?
1: Charles Bronson jago tinju.
0: Jago tinju mah si Oma Irama teh mah.
1: Oma Irama mah jago badminton.
0: Jago badminton mah eh teh supaya sih bego.
2: Wes jagal. Ari anjeun ti mana ge sindiga?
1: Kumaha?
2: Anjeun ti mana?
1: Anu wae kaula teh teu puguh padugukan.
2: Aik diklik naon anjeunna sanga dieu.
1: Oh, kieu salah sua. Buruak kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina sang tiang Dewa Brata.
2: Ya.
1: Lantas saya.
2: Memang.
1: Kadua perkawis kaula teh bakal yang kalak anjeun dina waktu ieu.
2: Bah
1: bakal yang kalak anjeun dina waktu ieu.

0: Wayah na anjing gara katukang kelengen eta bakal dibawa ka sawarga melu ka kukala.
1: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjing bakal disetorkeun ka dewa.
0: Memang
2: aya-aya deui we, kan.
1: Lain ku macem-macemnya jelema. Joil-joil kitu we maksudna teh. Diulik pi caritaeun pi pasaeun teh. Lain neangan pi duluureun atuh da.
3: Jempela. Naon pangna anjeun? Pangna kaula rek dicangkal ku anjeun.
0: Anjeun pang rek dicangkal ku kaula?
3: Memang.
0: Nya kaula menang tugas di Batara Guru.
3: Tugas anjeun. Dikenewa kaula.
0: Nya.
3: Naon disatukangan tugas anjeun. Aya pensakaki naon anjeun dikenewa?
0: Aya pensakaki mah henteu.
3: Hah?
0: Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heula newak anjeun di atas syaratna.
3: Jadi maksud saya mati eta.
0: Saya
3: sugan butuh ku Semar anjeun.
0: Naon?
3: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
3: Jelema.
0: Teu kalah teh butuh ku Semar?
3: Unda.
0: Nya.
3: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur kitu.
0: Nya.
3: Jadi ieu putra Patalina jadi Semar.
0: Teu aya.
3: Nah, naon atuh pertanyaan anjeun ka dewa?
0: Teu perlu apa anjeun eta mah urusan kaula.
3: Eta urusan anjeun.
0: Nya.
3: Aku ari. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
0: Kumaha?
3: Teu beda ti doma.
0: Naon salamna anjeun nyebut doma ka kaula?
3: Sabab kieu. Anjin tinggal bukan pemadegan dasok anu sok diara doma-doma.
0: Naon?
3: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok si pasok mah hayam. Jeung anu sok si segag mah anjin.
2: Ya anu sok parasya mah lindang ti sato cenah mege. Ya ku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasya bari jeung teu bugu masalahna. Oh. Mau nyari jika manakun cita makhluk mulia aja. Kapan manusia ke makhluk mulia nah ha? Eca kemuliaan jadi pake.
3: Tak itu kasih mulia lah.
2: Dan?
3: Tau lah.
2: Punten abdi badai ngiring jabung cuma lapung sekedap.
3: Tau.
2: Semua ndak abdi ke. Kedah wae gitu dah. Kedah apa urusan anak.
3: Ya. Coba pindah kali.
2: Tupi adeng jaya sentikate. Pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata teh di piwarang ku Batara Guru.
0: Memang
2: pang na kitu naon alesanana?
0: Nya memang kalau aya tanyakeun ka Batara Guru.
2: Ceuk Batara Guru,
0: ceuk Batara Guru bisa pertanyaan kalau dijawab, tapi yakin kalau teh kudu aya syarat nanya tara kudu newakeun Sang Hyang Dewa Brata.
2: Ka ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nya?
2: Naon? Patulak patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
0: Henteu.
2: Naha dendam?
0: Henteu.
2: Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mangarunek pasea? Masalah mah ka jeung dek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun nyeun eta teh politik adu domba.
0: Aduh.
3: Jawab ku anjeun.
0: Nya deui.
2: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu puguh masalahna. Selain aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ieu mah aya jelema anu berwajib. Oh, berwajib kitu lain berwajib. Keun baik mah dewek ke atuh. Tapi tuh puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan da puguh dina waktuna teh bisi aden teu apa, oknum teh masih diharudum. Anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame sakeu.
1: Di mana ngumpul-ngumpul selunuk? Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lompat bari nyakakak bari surak emprak-emprakan.
2: Tarbah dieu keur pihak katilu kumaha teh kitu? Tah Aden ayeuna rek diadukeun. Moal teh seuri itu teh. Aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
0: Aduh. Nya atuh lamun kitu sarana.
2: Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana.
0: Dan ya sukala teh naon masalah narek lewak ayeun. Sedengkeun anu diteangan sukala teh elmu kasampurnaan hirup keur kaula. Keur kasalametan kaula ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batina. Kari-kari nu dipilah paku kaula dina waktu ayeuna rek pas hayang ajeul. Aduh, paralun saderek sang hiang dewa brata.
1: Kaemu
0: nya kapikir ku kaula.
1: Ya, itu panek geus kapikir mah parigeun kana hate.
2: Gimana we, pari kumaha we, elmu mah. Oh. Itu teh pari pan aing nyanyi nya nya. Siapa mah lamun nyanyi, lamun bunga nyanyi. Ciri khas. Nyanyi naon kabisa?
1: Cewek ngawet rajet.
2: Nah bisa gitu?
1: Bisa imam, kita juga bisa.
2: Rumah tangga jeung manehna.
1: Tak tak, awet rajet.
2: Tak ini lelaki awet hatinya ayah. Jodoh cuing lalaki akut hatena
1: tuh budawang belah bayahna sok asya tutung jajano.
3: Wah, ulah lalaki wair akut hatena teh awet ke kudu ulah berat sebelah ulah pilih kasih segeru pagi.
2: Hah? Rumpakannya gampang pisan. Jodoh coing awewe belang bucunga.
1: Urayut rayut susuna
2: balas loba coing anak. Nah cun cabus kabe kula warga buruncana.
1: Ya warga berencana
2: instruksi cipamarintah.
1: Nah itu kumaha
2: saderek sang hyang teh urata
1: kaula
2: ngamaeun ka kaula tapi ngahapunten ka kaula
1: memang kaula bakal ngahampura kewajiban manusia seringnya maklum dina marga kasalahan.
2: Saya deui da jimat anu paling ampuh malintang ti saling maklum cek abdi ge. Nya.
1: Oh, da poyok-poyok leungeun teh geus saha tuh. Bintang ji urang ge urang deui. Komo ada nama tepang sareng abdi anguran urang ngalikeun tali mimitran we abdi de rezeki ieu. Nya.
0: Aduh, Gusti.
3: Nah, anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
0: Kumaha?
3: Aya tanya kenaun ke Batara Guru.
0: Oh iya selasna. Kinten-kinten anjeun bakal bisa ngajawab kena pertanyaan kaula.
1: Sobi.
2: Jing, ayo larus kenaun. Kaula teh salah wa saruci nyus itu. Kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan kumaha?
0: Iya katerangan teh dawuhanana pangeran.
1: Dawuhanana?
0: Pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusia iya dawuhanana.
1: Kumaha?
0: Dawuhanana.
1: Ya,
2: kumaha dawuhanana teh kumaha? Kumaha ta dawuhanana teh?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
1: Ya.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Sakala teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kaula, ai milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
1: Dan.
2: Ini kuabi ya cu.
3: Bisa mana yang ngejawab?
2: Biasa.
3: Coba.
2: Den kuabi widen.
0: Bisa aja ngejawab?
2: Yang nyawa ke jujur biasa.
0: Lamunnya tebak jabah kari aku guru lahir batin ku kaula.
4: Say, duhun cita cina ge.
2: Awas nu nyawa tetea.
4: Duh, dewe kira tuh.
0: Nah, cek anjen, mang. Golongan anu mana nu bakal katari baku pangeran?
4: Golongan karya.
2: Ah. Nah, kabina-bina teuing teh ngomong ke.
4: Mending bari teu meunang golongan karya. Si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot. Oh, juga ge pemilu.
1: Eta pertanyaan anjeun.
0: Eta anu ku kalah ditanyakeun ka batara guru.
1: Terus.
0: Kadua.
1: Ya.
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Jelema?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Katilu.
0: Katilu naon aing hartina iman jeung naon hartina takwa?
1: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
0: Ya.
4: Ibu abdi gan
1: banyak wasya.
4: Ih, abdi mah apa cama?
1: Jawab.
4: Lah,
1: jawab.
0: Nah, cek anyeun anu iman jeung takwa. Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
4: Abdi,
0: nya.
4: Hartina iman,
0: nya.
4: Abdi pak kantos pernah sering iman.
0: Naon?
4: Cintukan syukur.
2: Mana itu karep ieu?
1: Cicit cabuk wae.
2: Ayo. Ditonyok dia wet angin meninyuri.
0: Sakit tu pertanyaan kau kan?
1: Hai.
2: Pinter-pinter nak bakal biasa ngawalar.
1: Inal salir. Para lumba-lumba kasuh meninggal dari pemihak pun tenan wet dah.
0: Naon?
1: Kaulah muat biasa ngawalar.
0: Mari.
1: Lain kaulah tulisan nangin kaulah tidak waktu lainnya tersana sakadik tamu-tamu anu baka rawuh semah-semah anu baka datar ngahaja baka mentak Semar Badranaya.
0: Di mana ada Semar?
1: Kaulah disumputkan.
0: Di mana disumputkan anak?
1: Anjin terperlu apa? Yerusia kaulah pribadi.
0: Jadi anjin tulisan nggak jawab?
1: Sanes tulisan. Bisa nggak jawab dilantaran kan kalau terapa?
0: Tapi
1: kaulah teh di waktu yang teh cansal teh. Sabab yakin jelema teh bakal datang kali arung kabita ku barang jina jimbeja.
0: Nah kudu kasaha kalau kudu nanyakeun?
1: Hayang apa jelema anu bakal bisa nggak jawab ka pertanyaan eta?
0: Memang kalau hayang
1: deraji dua ini.
0: Ka mana? Kaulah kudu lumampah jeung kaulah kudu nanyakeun?
1: Gera ini teka panita anungaran panita ajar padal.
0: Panita?
1: Panita ajar padal.
0: Di mana ayana eta panita ajar padal?
1: Ayana panita ajar padal tinya eta di Padepokan Loka Sampurna.
0: Di Padepokan?
1: Loka Sampurna.
0: Di pelabah mana tete ayana Padepokan Loka Sampurna?
1: Loka Sampurna teh kidulun ala Saptarga. Tadinya aya Silasai nyaeta warungan Gangga. Tadinya Silasaina. Wetan Silasai tadinya aya Padepokan Panungaran Padepokan Loka Sampurna. Panita na teh nyaeta panita ajar padang.
0: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
1: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
2: Oh eta guru anjeun.
1: Iya.
0: Nuhun kalakeng lartos.
1: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
0: Lamun pangih mah jeung Batara Guru mah teu dijiwir ceurina dewa ayeuna.
1: Sabab
0: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang na pamikiran.
1: Hayu teh kumaha ieu?
0: Ya kaula bade dilasina lampahan we kare bade milarian eta teh.
1: Naon?
0: Sing bade nepangan panita ajar padang.
1: Mangga wilujeng bae.
0: Kaula teh milarian ka sampurnaan hirup. Dina waktu ayeuna atuh lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna na kieu. Asa ti Allah sing mulang deui ka Allah.
1: Ya.
0: Kawit ti Gusti sing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu.
2: Tapi dah ayah manusia ayah nama lebar temenan. Ayah nu diceritakan asal ti Allah mulang ke Allah. Nah, ayah anu dicita-cita ku nama ayah nak. Asal ti Allah bethayang mulang ke sawarga.
1: Padahal cun anjin.
2: Sekau lama pemikiran anak dah puguh. Sawarga jing nalakate perlu dikanyahokin tikiwari. Supaya kaula mulang ke alam asal kaula anu disebut tadi teh.
1: Gitu.
2: Ya.
1: Jika ini lalu mampah jungger mampu.
2: Nuhun, kau dah diwartosan.
1: Awang sunak.
2: Permios.
1: Bangat.
4: Nen.
2: Kumala.
4: Nen. Ayo nyebat di nuhun mak dah ya implik ke cukabi.
2: Nahun.
4: Nen menawi gitu di dok mana gitu luntur kolbu. Aden. Masihan kabi. Sesirin sabunyurin kita nyumbang kabi anu nuju prihatin.
2: Oh, hayang dibeli duit.
4: Nuhun.
2: Tak, ayah receh 500.
4: Nuhun, Aden. Mudah-mudahan kasayan Aden. Cing dibales, Aden.
2: Dibales kusaha?
4: Ya, kusama makhluk, eh. Salingatna. Hakikatna ku kesana.
2: Nuhun.
4: Boga yang duit receh 500. Ye. Dua, tiga, dua, empat, lima,
2: meracos. Oh, promiasi.

0: samulihna ieu satria Bambang geus sentika maksad menuju ka padepokan Lokasampurna. Ya kana bakal nepangan panita ajar Padang bade neraskeun lalampahanna. Sapratane pun tiang Otipati Batara Guru sumping dina waktos ayeuna ka payun ieu sang tiang Dewa Brata. Datuk Kaca ulah kaget.
1: Astrajingga dola.
2: Abdi kan?
0: Abdi kan?
1: Empo itu cahaya. Naon itu?
0: Taeta teh Batara Guru teh kan?
1: Eta sang hiang dibadi.
0: Sumuhun. Ulah kaget Astrajingga dawala Datuk Kaca.

0: Yakin anjing cuman takat ayah kedua nyemah katulan
1: tapi noda mah ngaturkan semah katulan rawu manggur
0: tawala ditarima
1: sarang saha
0: kaulah sorangan
2: cek jabi gecekan tur ngaturkan haturan rawu kaulah manggur
0: ditarima astra jingga kamana bapak mane
2: Dan
0: amanah bapak mane
2: dua.

0: kesempatan nira tangan deman sumangkringan ganget
1: dan nira singkang sambia prata.

0: Ini bukan benar mungkin ngali jalan sini kalau di mana lah.
1: Mudah niaga yang ngajalan otipati pimpinan tiloka. Mual lebih kaki. Mual mual mentinggal diri pribadi. Ongkore teman penderitaan rakyat. Mana buktinya? Nasib puring ngepik kaki ya dordar batur mah pasnya jelur jeng dulun pekade arantep gitu akibat anyan. Nah, menah-menah cici ngina korsi beri yang hirup di barengan kurasa tanggung jawab nu ayah mengadu dengan rusak. Tah, nuki aja nu diikat ya tawa tukang beca daekun ukur cici ngungkul benda korsi bari hirup di barengan kurasa tanggung jawab.
2: Dah, colok dewek jadi pemimpin ini malah. Colok pilih ya ing. Wah jelas yang wakak canggung jawab lamun dewek jadi pemimpin. Wah rana nu aya di negara. Iya di negara Amarta kuain kawin kami.
1: Oh ngan mau dijabah jadi mak itu mah. Cita-cita nak goreng.
2: Ya itu yang di dia nyana oge pilih aku eh dah ingin sekolah-kolah acan. Oh.
3: Gatot kaca.
0: Aulah.
1: Lebah di kaula saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula
0: naon watekna
1: watekna anjin bakal leuleus ir kapuh ka ibuna lir kapas ka hujanan
0: loba geus dibanteun ka kaula lamun nya anjin bener otibadi
3: geura tungkul anjin dina eta kunyuk
0: coba.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
4: Mohon, Bapak sadinten damel nabal naon, Pak?
5: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing parengkel obok teh tiap ngaroskeunana wae pemeni bunyi teh bade obok teh tiap teh pokoknya ngaroskeun.
4: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya pinten lasana sataun setengahan anu berat mah pinten sataunan lah.
4: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Datang ka mana kan aya ka Darius mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos nas kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
5: Kanggo Alpha Propolis Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatos konsumsi Alpha Propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos gitu nya. Sampean teh aya kurungka parengke aya nama tos raos kan jeung baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe teh seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesen
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, bade obok weh genep tetes.
4: Uningnya Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana kaduhan panyawat seputus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ah, ayah namanya pame anu gaduh panyawat seputus bapak. Sobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayah na harus bade damang.
4: Alhamdulillah. Luhun Pak Kaim, ada informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa? Bapak Sutedi.
9: Bapak Sutedi, alamat
8: alamatnya Pekijangan Gulakamba.
9: Pekijangan Gulakamba,
8: RT 2 RW 5
9: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata, tes mata ini apa ya?
8: Iya, tes ini.
9: Ya, beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
9: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Pakai obat tetes mata, tetes mata ini cocok, itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma ada gabut-gabut dikit tadi kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
9: Iya benar Pak ya, jadi nggak kamu langsung sembuh tuh kayak Pak ya, jadi
8: bertahap Pak ya, hilangnya amipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri.
9: Oh,
8: baru yang sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari tempat yang merasakan perubahannya?
8: Empat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan batas mata ini ya Pak ya.
8: Ini ya betul cocok.
9: Ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
8: Itu tidak mengada-ngada.
9: Iya
8: mulai ayung, batur-batur. Bata ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku ya. Pada beli obat, obatnya kan plasma ini. Itu saya baru ke satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah ubah banget. Ini keduanya ini.
9: Beli kedua botol saya.
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Bilang siap sampai total lah.
9: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat ya Pak ya.
8: Iya, amin.
9: Ya udah Pak, kita aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
9: Iya, mudah-mudahan Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya.
8: Iya.
9: Alhamdulillah. Obat mata kemarin ini.
8: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
9: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Coba tungkul hanapun dengan kula.
11: Coba
0: inandrat umamrat matugi amarasin inandrat umamrat matugi amarasin awatak aji Selasa kena
2: dan Syamat Abdi Gan. Nyamatnya? Hah? Mang Momot ini.
0: Rasaku.
11: Tenggus apa asal?
0: Si Gatot kaca. Nah hati mati.
11: Tidak ku nikmati, tidak ku dibawa salah.
0: Wah mati, Gatot dah. Kita tadi kuring tegernya manja jampean. Kepo konang, kepo di bang bara leweng.
2: Kunya jampean gitu belagu.
0: Nak kumai apa?
2: Jempen dewek, biji-biji kita siapa langgam paling mang. Biji-biji saya tanya engkau, kasih apa langgam paling mang baliknya.
0: Tersangka Gatot Kaca,
1: anjin bisa nepi ka emu kula teu neurak.
0: Da puguh salah ngagula keunaana.
1: Gatot Kaca.
0: Naon?
1: Yakin anjin sakti mandraguna punyuli apa-apa?
0: Takuah ieu. Sabenerna kalain kalau anu sakti ngandikeresakeun ka kaula muring kudu salamet, kudu panjang keneh umur. Sama yakin anu nangtukeun sila kanjing salametna kaula mah lain anjeun.
1: Tapi
0: yakin amal perbuatan kaula salamet.
12: Tak kitu antuna ratu terangah hukumnya kan?
1: Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampah nu bakal jadi hakim dan diri, ya kan? Mula kade buah goreng, kade mula goreng buah goreng.
2: Nyanyo.
1: Ya, geng.
2: Tuh, tidak ingat. Oh, mau kejung.
0: Ya, kan?
2: Yang kepuji, yang kepuji. Yang kecawa.
0: Bahasa guru.
1: Ula.
0: Gua dek nanyakin ke anjin.
1: Naut.
0: Lamunnya anjin Batra guru. Coba jawab.
1: Naon.
0: Naon hartina batara.
1: Hartina batara.
0: Ya.
1: Pinter.
0: Hai guru.
1: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turuta bener.
0: Naon?
1: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng.
0: Kana hade.
1: Memang.
0: Naha anjin ayeuna bet kacaukeun jelema. Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantaran geura anjin. Kadua. Naon hartina sawarga mariloka?
1: Sawarga,
0: ya,
1: eta tempat kanikmatan.
0: Naon deui hartina sawarga?
1: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
0: Sadulur
1: nya
0: ai mani?
1: Mani bakal manusa nu ngajadi.
0: Mani bakal manusa?
1: Bakal manusa
0: ai loka.
1: Ai loka eta alam.
0: Jadi di ieu alam teh,
1: di ieu alam teh samani saasal jeung sabakal, sawarga sawargi sadulur.
0: Bener?
1: Iya.
0: Kudu kumaha dulur jeung baraya? Kudu kumaha lamun urang nya sabakal jeung saasal samahluk?
1: Kudu runtut raut sauyunan sageus sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat priserbak.
0: Eta
1: ngaran-ngaran dulu jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
0: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
1: Naha naon?
0: Tombol jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dik disangkalak dik diabuseun ka kawasan dari muka.
2: Nya jeung dulur kicu, mana jeung dulur kicu? Maia jauh tina kanyataan. Oh, namun di kita mah kudu nungguan dewek di giti, kudu kita demi alo dia ke kamar. Cuman enggak. Oh,
1: tak nggak sah-sah gabruk ya tukanya.
2: Iya, lelah murah cuy.
1: Oh,
0: coba. Katilu kalau yang nanyakin ini loka non hartina.
1: Titilu
0: loka.
1: Loka alam.
0: Jadi ajen teh pimpinan tilu alam.
1: Pimpinan tilu alam.
0: Syariatna.
1: Syariatna jagat luhur jagat sawarga mani loka.
0: Kadua
1: alam kajinan.
0: Katilu.
1: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
0: Eta dipimpin aku.
1: Ubatra guru.
0: Hakikatna kalau dipimpin eta teh ti loka teu mana?
1: Eta ceuk anjeun anu mana?
0: Anjeun teu bisa ngajawab.
1: Memang kalau teu bisa ngajawab.
0: Lamun kitu mah lain pimpinan ti loka aja.
1: Nah ceuk anjeun hakikatna mana?
0: Jagat luhur. Nyatana ucapan anjeun geuning pimpin ku anjeun. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan lempeng.
1: Ai alam kajinan.
0: Alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
1: Katilu
0: jagat raya prabudita. Lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nyatana ku jemaah anu tukang dukeun karena jalan anu lempeng. Yakin guru mursyid sajatana nyata diwujud manusia. Sategesna anjeun mah lain batara guru tapi juri balulus.
13: Penas tika sahtiang dumampara.
1: Batara guru barang disebat juriku ia sang kiang Dewa Brata. Langit biri anu sayakti ilang warna nu sia tangat jangelek jadi dengala.

0: wujud yang dikir.
1: Ulu, monyong.
0: Ayadim, meni berwes itu dulu.
2: Eh, meni rangeteng.
0: Kolecer gitu na genggerong na cececoy. Menurulung gitu.
2: Ayah-ayah orang menjadi kir.
1: Wayang, setiap kali jurik, setiap jurik.
2: Ulu.
0: Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamaya Batara Guru kieu bentukna.
2: Ada kudu saimbang atuh jeung kalakuan.
1: Kudu saimbang jeung kalakuan anjeun.
0: Ampura, Mbak. Ampura rumasa urang nu salah.
1: Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Berata. Wayah nak mau bisa ngahampura ke Sang Hyang Dewa Berata.
2: Nah, kapan cari kewajiban manusia teh saling malum?
1: Sekaulah tadi ke Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaulah Sang Hyang Guru Tunggal mau bisa.
2: Nah, maka mau ngahampura kanu salah.
1: Sabab sebegini. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan tebongan salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura ite.
1: Komo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede. Sanajan salah oge nada meunang we. Salamet.
2: Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual mulikeun kana duit yeuh.
1: Dume hampura beunang dipenta.
0: Aduh. Jadi kaula teh
1: moal dihampura wayahna.
0: Heuh atuh urang dek bener. Sok beda hampura.
1: Keur kaula muarita hampura ka jelema bener.
2: Naha?
1: Naon hampura nana aja jelema bener.
0: Cik atuh urang ke hayang dihampura we.
1: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
0: Ya hayang
1: jadi nu gelo geura pe.
0: Heuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo.
2: Ta model cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun hina kaing ah.
0: Sentimen pisan. Oh. Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Dek dah hampura wa.
1: Wa bisa.
0: Ha?
1: Wa bisa.
0: Diberik siap wain sanajan lompat saling pimpi tu sauf hagop aisong ai. Urang pada kopi jalan pati.
1: Ya. Yeah. Lamun nyanya anjing dicaing rana lalaki langit lalang jaga toko sang hujah huli. Lamun ia anjing hiang mesti pati gerebrik kaula. Pastinya, pastinya.
3: Tapi kan?
1: Tuturkan kaula. Ayo orang lompat ke padepokan lokas sampurna. Nepangan maha panita ajar padang. Ayo tuturkan, ayo tuturkan.
0: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Berata.
2: Woi! Dewa Beracun.
0: Jagoan. Kurang ajar.
2: Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Berata astragi ngadawala rasu mampah. Anu diberi ku hinginan nawa nyata penjelmaan Batara Guru. Itu kaya nana. Tuna lampah etak kacarios dipadepokan lokas sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kaus ku ilmu lapar ku pangabisa.
0: Syaha di luar.
2: Pangapunten aki.
0: Yeah.

0: Pawon tening padepokan Lokasampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Kunira kangandika.
1: Aduh sekolot ngadeng enu batu kepipiluin batu.
0: Oh, dah pugu genggerong dah gegeran gitu.
1: Wih, lu jeng sumping menak haturan.
2: Pangersa, maha pamita.
1: Ula.
2: Nampi nuhun pembagi salina ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros gitu. Dupi salirate menak timana, anu timana, bade angkat kemana, saha kakasih.
2: Oh, kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah makawate Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak.
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh, Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana lingi?
2: Anu mawi kawat teboga tempat.
1: Oh, teboga tempat.
2: Ya.
1: Ah, teu mungkin.
2: Nah, aki nyaurkeun teu mungkin.
1: Bunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we ngajami ge.
2: Kawat tadi ngawal teh teboga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan lain gaduhnyaan saliring dumang disarekat jing sapari polah kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa kajero ibu dakti
2: rupiah aki padepokan naon
0: yete anu kasebat mah padepokan Loka Sampurna.
2: Loka?
0: Loka Sampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita ajar padang.
2: Panita?
0: Panita ajar padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nu. Parantos manuk na jisim abdi di dia. Naik itu ayah naon menak sumping kadir.
2: Anu mawi. Kaulah dumungkap kadir. Kengeng wartos. Kakasih nasang hiang dewa berata. Yen kaulah nyawa kus ayah tinuju ngalalana naros gen. Bab ilmu anu cacar kahartos ku kaulah.
1: Oh gitu.
2: Tapi no manawi aki tiasa ngawaler, kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisan.
1: Oh. Syai, kudu kitu budak nurama kasep.
2: Tapi tupi, kaula teki menak katerangan.
1: Katerangan naon.
2: Ayat tak katerangan teh dawuhan anak pangeran.
1: Iya. Yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncup dina katerangan.
2: Yeah. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
1: Iya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
2: Sakala tarik naros kena golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Kata imah kusah.
2: Nyaku pangeran.
1: Say. Sakitu.
2: Kedua. Bik naroskeun ai jelma nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha.
1: Burat kukuri.
2: Katilu.
1: Naon katilu.
2: Naon hartosna iman. Naon hartosna takwa. Sabab anu nerangkeun di dege-dege teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi, ngaca nerangkin eta jelema teh.
2: Ya.
1: Atuh dan tong boro nu ngadengekeun katerangan eta jigana nu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungku meureunan.
2: Rupina.
1: Cimur.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama dikamanusakeun?
1: Sae, tapi pun telu pami lepat.
2: Entah upami lepat anu jentre we ki.
1: Hida aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng. Teu cicingna hiji martabat. Untung boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kalaman biheung teuing manusia mah. Keuna ku eueuh gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh?
1: Usaha
2: ku pangeran.
1: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
2: Naha?
1: Tadi cekina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
2: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Iya, pun samat kitu heulana.
2: Naon?
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Iya,
1: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
2: Oh, umatna
1: keneh teteh.
2: Anu sababaraha golongan teh?
1: Iya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
1: Aya basa golongan dia.
2: Teu aya.
1: Anu katarima ku kami hiji.
2: Iya.
1: Berarti lain golongan anu katarima mah.
2: Nanu kumaha?
1: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
2: Aduh. Iya, atuh pami kitu mah carana.
1: Kahartos. Ieu misalnya.
2: Kumaha?
1: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
1: tuguni salah
2: naha
1: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
1: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana nu iman jeung nu takwa teh ayana.
2: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
1: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salirana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Iya. Yeah.
2: Katilu.
1: Naon
2: hartosna iman sareng takwa?
1: Hartosna iman sareng takwa.
2: Ya.
1: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
2: Percaya teh
1: di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Aye can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
2: Oh kitu. Contohna.
1: Alhamdulillahirobbil alamin naon hartosna.
2: Hartosna eta?
1: Iya.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
1: Saha tanu ngurus teh?
2: Nu ngurus?
1: Iya.
2: Ya pangeran.
1: Sudah salah.
2: Masuk anjing saha?
1: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
2: Kapan tadi keterangan gitu?
1: Kumaha?
2: Sadaya puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
1: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Ya.
1: Kumaha upama urang contohan we?
2: Kumaha contohna?
1: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
2: Ya.
1: Nu ngarimunan kana sirah.
2: Saha nu ngarimunan teh? Ya kerepus.
1: Kerepus ya.
2: Ya.
1: Yakin.
2: Ya.
1: Tayuna sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
2: Ya.
1: Sing saha nungurus teh?
2: Ya Allah.
1: Tugening si horeng anjeun manusia nu goblok teh.
2: Nah kasar kitu ki?
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
2: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok tea, ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema mecan meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotekak. Bongan da nuduhna ka nu jauh, bongan da nyawangna ka nu anggang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhiratna ge bakal linglung.
2: Aduh. Nah tadi anu mana tu ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya
0: sategesna lain Allah tapi puji.
2: Puji?
0: Puji.
2: Nah kumaha kajataanana?
0: Gera pek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheuk seukeutan. Cecepkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala grepek ngurus ta ka urang beuleum sampeuna.
2: Oh iya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentu di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang cek itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ningang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah meureun si hayam si leumpang teu punten-punten acan. Aye pek teh ningang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna naon teu kaopan ngomong naon cenah meureun si ate ge teh geur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam
2: teh. Aduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh geura pek puji sesama makhluk.
2: Kitu geuning.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rancasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
4: Kami Bapak mah sarasna teh sami geduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung pengendalinya terus 13 tahun pengendalian mereka terus dilanongannya kunaon malihanan kontrol alim alim itu kan kunaon beli dampaknya tina obat terus
3: bina mohon panede 13 tahun penyawat bapak atau kemana wae pak
4: ya, alhamdulillah ayla lanong mana yang pada kembaran terus alternatif diurut gitu ya terus herbal gitu ya anu kemarinnya mereka acara dan 21 tahun teh nyobian ngalanongan herbal mung anehna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh nya istingana pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa tadi gentos teh ku nyamukin ti radio maya. Gitu.
3: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
4: Dipaina upami nuju bulana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 ceuk-ceuk gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu ka hulungna teh apa hengal sape teu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama STF botol panjang geus kacang saya teh terus kayak karawasnya yang benar segar lah dari rata kan gitu atensi raos gitu nah, itu normal deh kan gitu ya alhamdulillah upami teh teh dengan kayak keluhan anolah upami gugah boboge ah iya weh segar gitu teh kayak parbel kayak gitu mung panginten ada sakinten terus upami atau enggak nama jarang gitu upami atau ungu-ungi ungu-waktu gitu gitu
3: bapak cara konsumsinya kumaha Pak?
4: Alhamdulillah panggilan Bapak ngerasa rege sesuai petunjuknya arahan teteh jenis tadi bentuk 3 kali kali genep teteh panggilan dana 18 teteh
3: apa uninga alfa propolis di Banten Pak?
4: Pak ngerti tadi om tadi dulu ya Bapak yang nyobian Bapak ikhtiar ya rada kalau saya panggilan kumaha ngangok apa propolis teh?
5: Bapak Billy Gaduh pesen kanusanes.
4: Oh, panggilan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai enak panggilan Billy ngagaduhan panyawat anu seperos bapak. Margi bapak kita selami gitunya. Margi ulang mana ikhtiar manawi nangkap panggilan mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae. Cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
5: Pada deh hatur nuhun, tidak ati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat saat posnya konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak,
8: Tanggungan. Dari Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya waktu sakit apa luhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair merah.
9: Merah ya.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah sudah berubah.
8: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, ya. Nah, berarti cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal atau tidur sekarang untung ya.
8: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Kemarin khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Yang pagi kerja Pak ya, terima kasih untuk informasinya. Sudah memberi informasi dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Dari pagi Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Pi.
11: Radio Pi.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Oh gitu nyaki.
13: Tah etak. Ai cara namuji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
12: Di malam
13: ai hormatin teh aya tilu. Iji saluhureun dua sasama tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur teueung keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
2: Oh iya.
13: Entong borokinga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
2: Naha?
13: Cing, aki dek nanyakeun.
2: Nya?
13: Ti kotok lu kumaha nu geuleuh?
2: Anu bau?
13: Lain.
2: Anu medok?
13: Lain.
2: Nanu kumaha ki?
13: Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
2: Aduh, laras pilisannya ati.
13: Numawi teh oge. Ulah eta urang ngecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik jahil kan yaya kiri dengki dirupa kurumpak ka pepada kula anguran geraprak gerah hormat.
2: Imalang.
13: Karaos pisan aki pamikitu macarana.
2: Kade.
13: Nu matak teh oge dordarna golongan jeung golongan. Dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham, parebut benar, ai benar can kapimilik, ai pasea diheulakeun.
2: Laras pisan aki
13: gera kanyataanana. Cik golongan ieu haram nukus teh. Cik golongan ieu henteu. Bari padaha tinu kitu wae dar dipaseakeun. Dijajadikeun.
2: Imalang danya atuh ngukus mah haram.
13: Haram.
2: Nya.
13: Saha?
2: Da puguh teu aya dina katerangan naonna?
13: Puguh.
2: Nya.
13: Aya dina katerangan aya anu ngaranna kieu.
2: Kumaha?
13: Teh manusa-manusa teu dibenerkeun meuleumenyan kuru ngukus. Yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran?
2: Teu aya.
13: Daya.
2: Ya.
13: Nah, ai pangeran teu nyarek, ai manusia nyarek.
2: Haduh.
13: Ya.
2: Imalan aki jadi yakin ieu teh manusana anu goblok. Nah, goblok.
13: Goblok teh.
2: Laras atuh kumaha kitu masalahna?
13: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Tumujuhna teu tamat ilmu na sumogol teu sampurna.
2: Nya atuh. Haduh. Jadi ngukus teh teu haram.
13: Teu. Talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh.
2: Eta teh
13: jelema sasar. Ai pangeran teu nyarek, ai manusia nyarek.
2: Nya. Ai nu sok ngukus?
13: Anu sok ngukus meledug meuleumenyan, tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran, menta disalametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun, ta eta jelema teu linglung.
2: Naha anu ngukus disebut linglung?
13: Tekadna nu tadi. Lamun ngukus itu maksudna linglung ka jelema teh.
2: Kapan aya katerangan anak menta ka pangeran?
13: Kumaha?
2: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
13: Menta naon sih? Menta naon?
2: Menta rejeki.
13: Saha anu geus dibere ku pangeran?
2: Ning batur babara leunghar. Meureun mana kitu ge dibere.
13: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meureun ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sareng kumaha kitu pananganna ai pangeran teh. Sabab ai hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrak ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing ai anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana.
2: Kaula jeung sampeu?
13: Iya.
12: Heula sampe.
13: Heula sampe.
12: Ya.
13: Yakin.
12: Ya.
13: Atuh naha menta di ka pangeran.
12: Nah kumaha tuh
13: cara na menta teh geura pigawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampe pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Saeta carana menta jadi carana menta teh kudu dek ikhtiar.
12: Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran?
13: Menta disalametkeun ka pangeran.
12: Nya.
13: Menta disalametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab?
12: Kumaha?
13: Sedangkan hayang salamet maneh.
12: Nya.
13: Kudu bener we hirup. Sedangkan geus aya pituduh namah nyatana katerangan-katerangan anu balener.
12: Nya deh ya. Ayata menta rejeki ka karuhun.
13: Sahanu si bereku karuhun. Ay karuhun pamadegan anye naon.
12: Karuhun teh jelema nu geus paeh.
13: Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh.
12: Nya.
13: Entong barohiga menta rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge lajeun hese.
12: Onya ya. Kumalamun dipenta menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun.
13: Menta disalametkeun ka karuhun.
12: Nya.
13: Kumaha lamun karuhuna baheulana urut jelema doraka. Tong boro nyalametkeun sia cumeureun aing geus keuripu.
12: Aduh. Nya atuh. Mana eta tekadna ngukus teh? Kuduna
13: tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan.
12: Contona?
13: Contona kumaha rupa hasil?
12: Bodas.
13: Aya rupa areng?
12: Hideung.
13: Aya rupa seuneu?
12: Koneng.
13: Aya rupa ruhak?
12: Beureum.
13: Aya leuwihna teh eta?
12: Teu aya.
13: Tuh. Geus opat rupa nandakeun amarah luamah sariah jeung mutmainah.
12: Aduh. Nya atuh pamikitu mah sarana.
13: Kahartos.
12: Nya.
13: Pituduh kana wujud urang. Ai meuleum menyan seungit.
12: Ai ceuk kaula mah bau jurig deui.
13: Bau jurig.
12: Nya.
13: Jaan bau jurig.
12: Nya.
13: Geus pangih anjeun jeung jurig.
12: Teu acan.
13: Tu geus nipu maneh ka anjeun. Nah ai pangih jeung jurig acan ai ngameungeus.
12: Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah

0: anu ku kaula di pilarian lumatak ulah sasar cu ulah linglung tepirna damel atuh. Kaulah teh berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana kana nu pikal ka deudeuh ka cinta kaulah kasih palantos diangan sate kaulah anu keur poekeun.
1: Anu penting mah heula anan talungtik diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganna lamun manusa geus apa ka dirina pasti manusa teh bakal nyaho ka Gustina lamun manusa geus apa ka Gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teh bisa maca jeung nulis, tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu guminter, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, salilana sumerah jeung pasrah. Nya, cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu pasaha.
0: Nya kudu ka pangeran,
1: kudu ka pangeran.
0: Nya,
1: pangeran teh nu kagungan.
0: Nya,
1: na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna.
0: Nah kudu kasaha tuh.
1: Cing, kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang, geus teu butuhkeun.
0: Nah kudu kasaha.
1: Kudu kana hukum-hukum mantenna.
0: Oh iya, sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh.
1: Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab. Cina murid maneh tentong boro dina sumerah nak da dina henteu na geura nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna.
0: Aduh.
1: Yakin maha panita.
0: Haula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira.
1: Luhun.
0: Clear pena.
1: Barang saweg aya dina obrolan sapraptane pun
0: Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing Astra Jingga Dawala.
2: Pangapunten Maha Panita ajar padal.
0: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata Ki.

0: kali.
1: Kumaha saderek jaya sendika parantos ka waler.
2: Parantos nuhun Sang Hyang Dewabrata.
1: Sawangsul.

0: этого брата. Смах капигатур, пангерса.
1: Пагнухун, чу. Смах капигатур, аки?
0: Ditampi nuhun, Jang.
1: Nuhun, kan?
2: Abdi gitu kantun, kumawantun, ya punten, neki.
0: Sawios, menak.
1: Lalu, gede daraja tu jadi memonyong gitu sebut menak. Manuk, manuk bango, selingwa. Mana enak monyet beruk?
0: Guli. Tunggu, tunggu.
2: Nampi nuhun maha sang tiang dewa berata kaula parantos kawaler pertarosan ku iya maha guru.
0: Nuhun.
2: Parantos kawaler? Parantos mang?
0: Nuhun.
2: Wali ya seres tadi pada di waler kita tadi. Tanda pukul nuju repot cek abdi oke.
1: Ya, ya, ya. Wah, tidak gampang bisa nuki cuma. Dewek weh nuki cuma lain waktu. Oh. Kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Hayam bodas genep. Noge sacirung. Duayeun beleguk lumayan.
0: Kumaha? Anu mawi. Dina waktu ayeuna teh. Kaula sanes. Kabur di lantaran kensieun okobe jalan pati jeung Batara Guru. Kuningakin Batara Guru teh sumping ka melajang tengah. Kaulah kalepasan jin Batara Guru disebat jurid atuna. Leungit dirina anu sayap ilang warna anu senyata ngajang elek jadi nelawa.
1: Kuningakin ki Batara Guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan nirca mah da kudu kitu bentukna ge.
2: Si Batara Guru
0: Tupino Sakia Jendiga.
2: Di mana ya nak? Itu kulan ujung undang-undang abdi cakap dia ni jangkung gede. Sakit tu tak jangkung nak? Kagigir sakit tu. Katukang sakit tu. Ulu ulu ulu ulu.
1: Banyak gung ni ngarojo kena mata tu. Oh, kuna kata tangga tu. Aduh, jadi potong tunggal kau ini. Oh.
2: Kurang ajar wani-wani nipu tak kakau lah.
1: Nipu nau.
2: Numawi kaula lebih kepada diadukan seorang istana dari Sang Hyang Dewa Brata.
0: Saha de
2: tahu ha? Ayeuna si Batara Guru lebih kaki itu mana ya?
1: Itu bulat.
2: Kurang ajar nyuhunkeun widi kaula bade lewat si Batara Guru.
1: Ih, karena tuh itu pesak-pesak.

0: Sang Hyang Dewa Brata. Jagoan kurang ajar.
1: Batara Guru. Batara Guru. Sang Hyang Adipati Langsidang.
0: Si Jaya Sentika itu. Hai,
1: kurang ngajar alak mana wani-wani nipu.
0: Wah. Santika, dig down.
1: Anjin kesuan ini puka kau lah, coba maju.
0: What's up? Ya, antam pilihnya purus lain jelma sama nea isi Santika. Awas siap wain dibanting dahulu nah.
1: Pilah stiker sayang cuma marah.
0: Iya, Bambang Jaya Sentika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu.
1: Leungit diri anu saya tilang warna anu sia sangat janglek jadi resi narada.
0: Iya.
1: Aduh, cilaka. Nyangakeun sanaya gaya mangga Sang Hyang Dewa Brata.
0: Rasakeun panah pusaka linuhun nyatana pusaka ti panita ajar padang.
1: Indah stiker sayang cuma parang.
0: Iya, Batara Guru anu parantosnya jadi buta dipun tembak dening panah lingit diri nu sayakti ilang warna nu senyata ngajangelek jadi hasil ngebul kalau kursi koreng sukma akma na Sang Hyang Rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: kangangan hingga panah sakrau daksana dipun kemakan dening Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dari Semar Badranaya.
1: Oh ya.
0: Selamat ujang.
2: Itu bapak gering sudah jalin bapak itu.
0: Oh syukur yang paingan atuh. Batara Kresna lajeng nemakan dicakra kena ke Gatot Kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang dewa berata kena ku senjata sakra dadia Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca si koreng nyatana Batara Guru asli parantus menungal sarang Gatot Kaca.
3: Gatot Kaca
4: Ayam.
3: Ayna mages reng sesi koreng etan ngarebut kursi kerajaan teh nyatara sang yang rancasan. Eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidup lapur mua bisa ngimbangan pangabisana. Dapugu hidup mati wangun ku wajah perak timah jeng sajabana.
0: Timalan atu nunji sim abi iya dina waktus ayina parantos salamat sadayana. Melirik kana pencakar timah pai kana riwayat. Ia lalampahan orang pungkasku kemang tinetik sebarang sari tutup lawang juga tangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di redisina nu anu karaos ku abdi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngajibrig ka panyawat ieu teh atos kirang langsung 2 tahun.
0: Biasana upami tos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, aya sanagi ngagalang librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada keras-kerasan bolak-balik kontrol itu ieu, tapi keasan aya karaosna.
0: Tah, kitu-kituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atau CF sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos biasa barang damal deui.
0: Bapak, saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panyunten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sacaacana gitu.
0: Jadi bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis, perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Jantan aya di sana lagi, biasa di sana barang damal deui. Itu tereh lapar, upami biasa nama tiap sakedap lapar, jarak 5 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes kadinten 3 kali.
0: Bapak uninya alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangkeun radio tarang-tarang abdi teu damang atawa suami, tah rerencangan anu ngawartosan sobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa sadeukeun ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dikabian ya alhamdulillah itu.
0: Bapak hatur nuhun si abdi doa kanggo bapak, mudah-mudahan saat usaha konsumsi alfa propolis janten tambah sehat oge rezekina tambah lancar ya, Pak.
1: Amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Pesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Pesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Pesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Pesma Aini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali teu jadi awas acan kawitna mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu, jadi beras ieu mah panon mah hitungan sok sakinden geus sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes geus
3: ngintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Pesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Pesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Pesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga.
7: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat. keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: TSA
9: bukan.
8: TSPA
9: bukan.
8: TESA
9: bukan.
8: Ya terus apa dong?
9: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
9: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
9: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
11: 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis.
1: Nempangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi namina teh Jeje Hamdani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, lawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, itu lepas mana?
1: Eta panyawat terus seberapa lami, Pak?
2: Lami itu pami jantung di 2018, upami nisanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
1: Bapak kitu na panyawat terus nyobi-nyobi pengobatan kemana wae, Pak?
2: Antawisna secara medis, di rumah sakit, terus kadok herbal ge kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos sana emam, teras sana bobo ge kurang tibra, malahan mah kadang-kadang aya capek leuleuh aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh nu Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos, katos teh nyeri pami dilebetan teh. Urang pe lah dilebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes ge alhamdulillah teu patos ieu teuing vertigo alhamdulillah aya teh teu patos teuing puyeung pami ka murung mah samuter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede ge minten dana mae saboto ngabenten aya na ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha ka konsumsina Alpha Propolis?
2: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi pe bade istirahat bobo masing-masing tilu tetes dinten teh.
1: Uninya Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Ya aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat atas bapak.

0: kanggo anu sapertos tadi teh gaduh kanyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae tu apa-apa polis. Alhamdulillah abdi ge yeuh nu saboto meunjeung anu kaduana mah kan mudah-mudahan teras sehat cobian mudah-mudahan dati di siaran mah Allah sanes ge kan saeuna mah kun paya kun ting Allah pangajianan insyaallah mun urang ge tadi insyaallah sehat deui.
1: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambah sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, di pengguna Jabodetabek Alfa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pangkeureun Perum Kota Galu, Dusun Cereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos ieu di pangker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobo teu aboteng bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah teu sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Dan tina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ring ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pangkeureun ieu we Perum Kota Galuh di lieu aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ke dokter rakyat mas ge sami gitu, namun gak aya karaosna geningan terus bosen lalandong kemana-mana geningnya alhamdulillah tina iya mas gening biasa diantosan alhamdulillah ayna abdi oge terus biasa maka terus tengah ngotong kat ge tiasa ayna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya, kalau bidoakan sehingga setelah sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lembur Picung RT2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesak asma sesak teh keur aya ieu nu baal bararaal ieu sakedih sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo malami. Terus di jaman mana saya tangkel arai teneh.
0: Tos pami pisan mah nya?
1: Nya eta mah vertigo mah dilanongan gitu ieu deui, ieu deui cumping-cumping deui.
0: Mah eta penyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geungan atuh biasana naon. Bobo we sok diieukeun paragugah mamajik paek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Tata acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas sering ka kesmas mama apa-apa ya gitu kumaha.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diikhtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat terus nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakit teh salira mah teh saram. Ana teh ieu mah kitu sakit teh ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasa nada mah masuk salanga apa gitu. Ngahanyu sesek.
0: Kitu vertigo na kumaha mah?
1: Sakit teh kitu ayeuna mah teu karaos gitu. Teu karaos bari damang.
0: Ayeuna

0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sa kali ngah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa-apa polis janten tambi sehat. Rezeki lagi tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabodetabek Alfa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pangkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kareteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueuh sabotol Alfa Propolis.
1: Atos ngaleueuh sabotol, namun alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos ieu di pangker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah selesai ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedikeu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Dan tina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ieu Dusun Kareteng kitu. Dusun Kareteng sareng di lingkungan Pangkeureun ieu we Perum Kota Galuh, bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis. Da abdi ge alhamdulillah ayeuna sampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ke dokter sakit mas ge sami gitu, namun da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi ge tos tiasa maaf tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibu nya, kabi doakeun sing sehat sehatnya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minat?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolong.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citeren.
0: Sama enggak ngelihat obat Alfa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, suami tiba di Jakarta mula dugi ka Purwokerto oge terat berobat. Neng Cacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alfa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah da nama hiji nama sa kabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntung atau selepas ayeuna berkembang-kembang pentan virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayeuna atos sakinten lah ayeuna mah cicingna oge.
0: Berat bapak eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangga pun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
1: ke handai tolan anu cak ka dusun, cak kecamatan Cidolog, atanapi ka desa aja, desa Hegarmana, caket mencaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang, keras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alfa Propolis, kantun kebiane mangga. Insyaallah pun anak oge teh.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abil kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Kidolong.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu nggak ngeliat obat Alpa Propolis ya, Bapak atau saha?
1: Pun anak, ngawitan, pesuami, tiba di Jakarta mula, duit-duit ke Purwokerto, oge, teras, berobat. Neng, cacan, pulih, sebagaimana biasa. Kalau san, ayah, di radio nguping, sering, ayah, Alpa Propolis anu sidir kesaksian anu kuat dicobian ayeuna. Alhamdulillah ada nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna atas sakinten lah ayeuna mah cicena oge.
0: Beratnya pae tama. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan atas.
0: Ayeuna bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mang pun anu.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
1: ke handai tolan anu caket sa dusun sa kecamatan Cidolog acan napi sa desa aja desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang keras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge teh.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Pisa di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

Thank you.

Hola.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, rahas darah tinggi, dina ieu dina angen, lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Dentenna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh akan dipijat mah, teh akan tiasa obo, prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina sota, geus karunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagalesia di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta ngadio bisa nyobian tadinya galu gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probihan nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah sararangkeun teh aya. Abdi sota anak tetes deui tuwur nyeri teu aya gitu anak teh kandung teh kedik deui lah atuh dina ye dina padaharan tok tuwur sok mulus teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Abdi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos awang kelak mungkin 20 tahun.
1: Lu
2: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit gigi gitu.
1: Mohon mohon. Ayah ibu nak ya?
2: Ayah.
1: Kau bici nyari lah sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenal kalit nak bu?
3: Dengan nyari tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaos nak bu?
3: Kenapa ada hal lampang gitu? Biasa pak, biasa. Lampang gitu nanti adakan normal.
1: Panyawat tas beralami bu?
3: Ayah mah 14 tahun mah.
1: Buh gini.
3: Ya kami sama jali tuh nyari tuh kami takut nama kangkeng kaya nama tas kata.
1: Tas sehat.
3: Terlemit.
1: Mohon tas sehat punya.
3: Mohon. Ya.
1: Alhamdulillah punya ikut gitu nak. Dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya ada mah minyak kiranana pas dinten, silu kali, sekali teh, cuma tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Beredor.
1: Pak Uding, aya pesen teh ka sanes? Kanu mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kadarek-kadarek buru-buru abdi, bisa aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di radio Unakto. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuni ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Di doa di abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Sedang palaira hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we bukan dibrut ieu kuli daiet.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Moal gitu kan dingin,
2: puyeng.
1: Aseur pokona mah paralel ieu teh nu jibat
0: tangannya
1: nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat teh sabar alami, Pak?
1: 7 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos cobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Ada kanto tilu kali.
2: Damang-damang itu uyeng na teh aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah. Bapak berarti bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti bapak ayeuna teh nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karos pisan itu juga teu aya nu paregel gitu. Nah, paling-paling nanti ya ngelalinu ke arah ya, puyengnya ada menurun gitu lah. Nah, ini nanti ke ayah sadayana, kamar-kamari mah kayaknya gitu. Lumayan, dan alhamdulillah, ke ayah yang nubian dia ngabdol ke hiji deh gitu.
0: Oh, berarti bapak teh di botol pertama atau ngarawaskan khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah, betul. Ini teh ngabdol ke hiji deh gitu.
0: Berarti ini nanti lajeng ke botol kedua? Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis?
1: Sehari ya, tilu kali, genep tetes satu gelas.
0: Berarti Bapak sadinten tilu kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ikhtiar
1: jadi panyawat, ya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya aya butuhna.
0: Hatur nuhun Bapak, tu doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayu, Dangdutan di Dieu.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng Bapak sahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraat gitu, disampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Tapi nu paling karaos teh dina sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, keras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun, nah nu cocok teh ieu alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Taina teh tos leme hiji kan leme sabotol Bapak ngeuh eta tos rada itis ieu teh. Matak leuwih deui teh kitu teh. Harus sehat teh. Jar ieu rada baal di kaki teh putihan kitu.
0: Nembe seet sabaraha botol ku propolis? Janten nembe sabotol Bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih sagaduhan panyawat potos Bapak, mangga Pak.
1: Nah, ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi, sobian we ku alfa propolis insyaallah cocok
0: dipina. Dur nahun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat, rezekina oge tambi lancar nya.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P-A
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan kawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Ya tos lami oge sih. Mas aya 10 tahunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sakaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat mah dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu jungkol-jungkol pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaos nama?
1: Dieur muter gitu sar muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alpa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alpa propolis kumaha karaos nama?
1: Alhamdulillah tos karaos urit, tos karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mah ngaraoskeun hasiatna mah?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, asa kinten gitu. Magale deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mah itu kukituna hatur nuhun. Ngati doa ti abdi mudah-mudahan saatas napan fungsi alfa propolis. Mah itu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Pesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: Abdi lengkapnya mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Pesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Pesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Pesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja no. Kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah itu atuh gitu, jadi bengkas ieu mah panon mah hitungan sok saking nenggeun sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teh sawes-sawes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib, aduh siang gitu, siang sok aya dongeng, seueur dongeng atuh wayang, da itu hobi karena pengwayang, karena dongeng, dan resep.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak, anu tos nganggo Pesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Dapatkan tetes mata Pesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Pesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Dokter sehat menuju sarang tes CT-nya. Tes CT di mana nih kita?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos apa ujian kan teh?
2: Dua kati lainnya.
1: Mohon. Panyawate anu kaos naon teh?
2: Sok campur.
1: Mohon.
2: Leuleus rieut.
1: Mohon. Upami, mohon upami nuju di check up nang panyawat aja teh.
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Keras.
2: Keras dari.
1: Tadi teh soalnya komplikasi panggilan teh nya.
2: Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh.
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ya seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh.
2: Namanya mah hiji kawit mama. Seueuran jeung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Alhamdulillah
1: gitu. Alhamdulillah.
2: Saya karaosna.
1: Tos saya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deui.
1: Teu nyeri nya.
2: Alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lama kudu panyawat teh?
2: 2012
1: sampai 2020 berarti satu usumnya.
2: Iya,
1: tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tanda apa proklis, majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
1: Wow. Seorang
2: mau karosna gitu. Soca enam bengras nih kali. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
1: Ayah nama.
2: Seorang mau karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa, iya we gitu. Kan ayah kena benjolan kan pun salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahannya.
1: Mohon karos. Ayah kesan deh. Teh kang ngomit terlalu undang supaya sehat seperti tetes teh kita.
2: Upami ayah nunggu duka nyawat seperti tas abdi.
1: Cobian apa itu?
2: Cobian we, tas karos tu abdi gitu. Alhamdulillah syariatna iya.
1: Ayah karos nanya, sehat salam ini tanya.
2: Mudah-mudahan ya. Jangan kempi doa nana. Mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang iya ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Kata lo darahnya.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Peserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Timaraga, Ciamis.
1: Ibu ayah nanti yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh penyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, tegel ngari, gitu. Penyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang atos seberapa
2: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu.

0: pengobatan yang one on way, Bu.
1: Ah, enggak usah galarupi, ai obat mah itu tos ka dokter atos.
0: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
1: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payung teh panas, asa anu bade hoyong miteun ka apotan kitu. Teras segeun, arei kitu. Upami teh acan di engok cai panas kitu teh acan acan damang kitu. Kedah di totolan we ngangot cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna kitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna Ibu saatesna konsumsi ieu landong jamu teh teh
1: salapat? Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teh karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu nama SM sabaraha botol, Bu?
1: Meset sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
0: Ibu pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Ka palawargi sadaya, pilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, pilih bade nyobian nganggo apa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abi aya kasaksian di pengguna Pesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Pesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Pesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Pesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja no. Kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah itu atuh gitu, jadi beras, ya, panon mah hitungan sok sakinten geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teh sawes-sawes
4: mainan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib, aduh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Pesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Dapatkan tetes mata Pesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Pesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahanamina
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nyampe sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Sobian di meser deui abdi teh dua.
0: Bapak terus ka mana wae kitu, Pak?
1: Jajan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atawa kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geuningan mun harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat apa properti eta pas dileut kangge bapak hungkul?
1: Tanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu dua.
0: Eta panyawatan anu panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih, lalengkah tiasa kitu. Lamar ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis,
1: batur-batur pangentenya, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentena bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Arkopolis. Kita abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abia kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaos mah kumaha Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang hiteunya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan di apa lama itu yang nonton teh? Boleh cek gini, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nama ya Pak?
1: Halut. Sagala, terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit, ke dokter dalam. Terus iyalah, istilah terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukun di mana Pak? Halut apa propolis?
1: Ngadangukun di kesaksian radio, habis itu ngadangukun dongeng radio PIS FM. Amis.
0: Bapak karaosna kumaha pastos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah ya. Jeungkeun si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu teh padahal teh di usap-usap ditekan teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareureuh kitu asa pareger. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah resep sabotol nang sabotol. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus resep 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS,
1: kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat atau nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tukang lantaranana ngaleueut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panah saha mina?
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Purbalong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi

0: Juta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
2: Kapal Wardi Seraya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku SIM kuring we meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegubli goge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang
1: dengan pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Surema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Suka mana? RT 22 RK 04.
0: Sawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Cangkeng, lutut.
0: Clear, ibu. Clear. Ibu tuh kemana wae pengobatan, Bu?
1: Ini obatnya biasa, wae titip barisa, bisa, puskesmas.
0: Panyawat tuh seberapa lama ya, Bu?
1: Ya, next. Inap bulan, tarita sabarang ada hari itu propolis.
0: Ya, nah, nuju diikhtiarkan, anggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atas tak konsumsi alfa propolis, aya perobihan tuh?
1: Aya, nyangus, angsur-angsur lah, cerek damang, gitu. 80% lah, alhamdulillah lah, petuangan ke belas gitu enak. Kan asal lama gitu dia tak bisa tanggal gitu, asal dia terapet gitu bercinta enak, alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh, ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa jalankan ibadah, besar, gagal dinding lah, ke capek gitu, langsung ke ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore, itu genep tete.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Ini radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatnya konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah kita saya kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu ya, alhamdulillah gitu.
0: Sehat. Hatur nuhun ibu kanu kesaktiana. Didoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatnya konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6865. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6865.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kan ada bu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad,
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Karumati Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sacana ngaleut alfa propulisna anu haraos ku bapak panyawat naon teh?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Lantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi kayak perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, ya, lambung agak mendingan, kayak perubahan dari nepuri, panas, gitu. Merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah dari ngenang. Ginjal kan ginjal makan tanah cangkeng murinya. Alhamdulillah ena tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ena mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebab betul Bapak Ahmad tinggal leher alfa propolis teh.
2: Nembek sebotol
1: botol.
2: Alhamdulillah nembek sebotol ena agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah ge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Kuar pilek teh jantung, paru-paru, lambung, gula, asam urat.
0: Upami tos janten kumaha karaosna, Bah?
1: Aduh, nya nyesek wae pamilu teh biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon takut kiduna Abah iya panyawat terus sabraha lami terus pengobatan terus kemana wae, Bah?
1: Rumah sakit cukup terus 22 kali rumah sakit ya.
0: Mohon terus lami berarti banyak iya panyawat terus sabraha lami, Bah?
1: 1 tahun lagi
0: terus laminya. Mohon takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan yang gue naon, Bah?
1: Alpa propolis
0: ya, Bah. Nah, saatnya konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, ya raosna lah gitu. Ya sana ada kelebihan dia, robih lah gitu. Segala lebihnya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosna. Terus mapah, juga ya kan luka raosna, lancar. Terus biasa aktivitas lah, lancar.
0: Bapak jantan, alhamdulillah, salah sakin dan ya, Bah, ya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Karena sami ikhtiarkan, Bah, ya. Mohon, Bah. Doa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipajar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu, yang ini menjadi Rabu pertama di bulan Juni 2026, bertepatan di hari ketiga atau juga termasuk di hari ke-16 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, insyaallah selama 1 jam ke depan akan menemani ruang dengar Anda, dan kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah dalam kesempatan pagi hari ini. Doa terbaik, mudah-mudahan pagi hari Anda, kita semua diberikan Allah keberkahan, karena kita gunakan waktu pagi ini untuk bisa kembali bertolabul ilmu, yang insyaallah pagi hari ini kita akan belajar sahabat MK untuk bisa mengendalikan hati, mengendalikan lintasan hati yang buruk dalam konteks manajemen kolbu bersama dengan Ibu Khairati di kesempatan pagi hari ini. Untuk itu Anda pun silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, baik itu menyampaikan laporan kualitas siaran, doa terbaik di pagi hari ini, salam silaturahmi, ataupun juga pertanyaan Anda, berbagi Anda di pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, yakni berkaitan dengan manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk, sahabat MG.
1: Di hatiku
0: insyaallah sahabat MK, alhamdulillah di pagi hari ini Anda yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda kini pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di mkfmnetwork.com, atau silakan Anda bisa unduh juga aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Rekaman siaran sahabat MK bisa ditemukan dalam aplikasi. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program manajemen kolbu pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay di MKFM Network 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SCU 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, di Kebumen melalui frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Data 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, dan di Radio Kelok 93 FM Tasikmalaya, serta frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program ini setiap harinya, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Mudah-mudahan semakin banyak sahabat MK yang menyimak sajian ilmu di pagi hari setiap harinya dari Senin sampai Ahad, sahabat MK, dalam program manajemen kolbu pagi, dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK kami juga hadirkan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGM. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: bulan Zulhijjah sahabat MG, pelatihan untuk kita bisa terus berbagi setelah kita menjalani rangkaian bulan haram di bulan Ramadan, kemudian juga sekarang Zulhijjah sahabat MG, Idul Adha juga sudah berlalu sahabat MG. Maka seberapa kuat kita sudah berlatih, dan inilah momen sebagai untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban, menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Tidak hanya sebatas pada momen Idul Adha, tapi kita bisa menjaga ritme kebaikan ini sahabat MV dengan menyiapkan sedekah terbaik dari sekarang. Adapun masih bisa mengunjungi laman dtpeduli.org/kurban-impact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama dengan DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kami informasikan sahabat MK sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini yang akan segera kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Adapun silakan bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi berkenaan dengan manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk. Sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Khairati. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khairati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ketipa? Sehat?
0: Sehat, Ibu. Bagaimana kabarnya juga Ibu Khairati? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, tersimak dengan baik dan jelas Ibu Khairati. Masya Allah di pagi hari ini bisa kembali bersilaturahmi di udara dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita sama-sama mempersiapkan hati. Karena berkenaan dengan tema kita pagi hari ini Ibu, manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk. Silakan Ibu Khairati.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah yang kembali mempertemukan kita pada subuh hari ini di acara MK on Air Manajemen Kolbu. Mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak, termasuk hamba Allah yang terpilih yang dicintainya, dijaga oleh Allah dari kesibukan dunia yang melalaikan kepada Allah, dilembutkan hati suka kepada nasihat-nasihat kebaikan, disolehahkan walaupun belum sempurna dan butuh perjuangan, dan yang kita sangat harapkan adalah Allah memberikan pemahaman agama kepada kita sehingga kita bisa tahu mana kebaikan keburukan, mana dosa dan bukan dosa, dan kita bisa memperbaiki diri pelan-pelan dan kita mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar MKFM yang semoga Allah rahmati, kita sudah belajar tentang makna kolbu ya. Jadi secara fisik hati itu, kolbu itu adalah jantung, terletak di dada kiri kita, berisi cairan otot darah. Dia terlihat, dia bisa dipegang ya, dia berbentuk, itulah jantung. Tapi ada satu lagi makna kolbu atau hati itu non fisik, sesuatu yang lembut. Dia tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tetapi dia bisa mengenal dan merasakan sesuatu. Nah, inilah jembatan menuju Allah. Nah, hati ini selain sodron, pusat kendali, sebagaimana raja, mau dibawa kemana anggota tubuhnya tergantung rajanya, mau dibawa kemana rakyat ini tergantung rajanya, Begitu juga seperti nahoda. Jadi mau dibawa kemana kapal itu tergantung dari nahodanya. Seperti komandan, tergantung komandannya mau dibawa kemana prajuritnya. Demikian juga tubuh kita ini, tergantung hati kita, dia seperti raja, sodron, pusat kendali. Kalau dia baik kalbunya, sehat, selamat, maka anggota tubuhnya pun akan berakhlak baik. Tetapi kalau kalbunya berpenyakit, bahkan mati, itu pun berdampak kepada perilakunya, akhlaknya. Nah, ada satu lagi bahwasanya kalbu itu inkilab, berubah-rubah. Kalbu itu berubah-rubah, ya, seperti bulu di lapangan kena angin. Nah, itu dia berubah-rubah. Makanya kita dianjurkan sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kepada agamamu. Nah, sahabat, kalbu kita ini dia bisa menjadi korban saat nafsu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan itu tidak terkendali. Ya, jadi berawal dari pangkalnya adalah syahwat, baik indrawi maupun maknawi. Indrawi itu bersumber dari anggota tubuh, maknawi dari hati. Dia menggerakkan nafsu, kemudian nafsu itu melakukan tidak terkendali, lalu dia melakukan keburukan atau kejahatan, maka korbannya adalah kalbunya. Nah, kalbu ini dia infilap, berubah-rubah tergantung dari apa yang masuk ke dalam hatinya. Nah, sahabat-sahabat, Allah sudah ciptakan kita sempurna dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, yaitu Allah firmankan fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi kita sudah punya yang namanya kejahatan dan ketakwaan dalam diri kita, fujur dan takwa. Dia tidak bisa dihilangkan, dia tidak bisa dimusnahkan, dia tidak bisa dibunuh, tetapi dia dikendalikan dengan ketakwaan. Jadi bagaimana sifat tercela atau fujur ini, atau nafsu yang mengajak kepada keburukan ini, dikendalikan agar dia tidak melakukan kemaksiatan, itulah dia diarahkan kepada ketakwaan. Nah, kalbu ini, hati ini yang tadi ada fujur, itu sudah ada pada setiap manusia. Jadi ada yang memang bawaannya dia pengen bohong, dia suuzon, dia dengki, dia suka pamer, kan? Kemudian sombong, ujub, dendam, itu ada pada setiap orang. Tetapi apakah itu mau dipertahankan selamanya bersemayam di hati, atau dia diarahkan kepada ketakwaan dengan mengendalikannya, dengan memunculkan rasa takwanya. Jadi takwa itu takut, harap kepada Allah, kumpulan semua kebaikan, itu adalah ketakwaan kita. Nah, lintasan hati yang buruk ini itu selalu ada, dan dia mengajak kepada kejahatan itu tadi, ya. Jadi nafsu itu bergerak terus ingin melakukan kejahatan, kecenderungannya melakukan keburukan, kejahatan. Tinggal kita mengendalikannya, ya, mengendalikannya. Nah, Allah sudah firmankan bahwasanya lintasan hati ini kan di luar kendali manusia, ya, di luar kendali manusia. Tapi dalam Quran surat Al-Baqarah 284 itu dinyatakan oleh Allah, ya, billahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan menyatakan, nah ini, jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada saat Quran surat Al-Baqarah 284 ini turun, terasa sangat berat oleh sahabat. Sahabat mendatangi Rasulullah, mereka sangat risau, khawatir dengan lintasan-lintasan hati, bisikan-bisikan nafsu yang spontan, tidak sengaja, itu akan dihisap dan dinilai sebagai dosa. Mereka betul-betul peka dan apa ya, akan konsekuensi nanti di akhirat seperti apa atas lintasan hati ini gitu. Nah, Rasulullah berkata, "Hendaklah kalian ucapkan, kami mendengar dan mentaati, samina wa ta'na." Ya kan? Ampunilah wahai Rabb, dan kepadamu kami akan kembali. Nah, sahabat membacanya terasa lidah mereka tuh keluh gitu loh. Aduh, gimana ya? Kita juga kan begitu. Sampai dengan hari ini kita semua manusia tidak bisa kendalikan lintasan-lintasan hati itu, apalagi yang kadang buruk ya. Memang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lintasannya baik, husnuzon dan terusnya. Tapi ada juga yang buruk karena nafsu itu kecenderungannya mengajak kepada keburukan. Lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah 284. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Imam Qurtubi menafsirkan, Allah menggariskan, Dia tidak akan membebani hambanya dengan amalan hati dan anggota badan kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, artinya apa? Allah tidak membebani apa-apa yang terlintas dalam perasaan dan tertentu dalam hati. Ini di luar kendali kita, tapi harus kita kendalikan. Dia sudah ada, tadi ya fujur itu sudah ada. Kita sudah punya su'uzon. Kita tiap hari melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu hati kita bergejolak kan? Kemudian kita sudah punya penyakit-penyakit hati. Kadang kita gak suka lihat orang dapat nikmat, kita benci, pengen hilang. Kadang kita sombong merasa atau ujuk merasa diri kita itu spesial dan seterusnya. Itu adalah lintasan hati atau penyakit-penyakit hati. Itu memang sudah ada. Tinggal, jadi kita semua ini punya penyakit hati. Apakah itu mau dibiarkan bersemayam atau berbuah kepada ketindakan, atau kita kendalikan. Nah, disinilah PR kita, disinilah pekerjaan kita yang luar biasa setiap hari. Nah, contoh ya, setiap kita punya su'uzon, prasangka buruk kepada Allah, dosa besar, kepada manusia dosa besar, selama tidak ada bukti atau tanda-tanda namanya korina, itu ada kan di hati kita. Kadang tidak terasa, ya Allah, kadang doa belum terkabul, sudah bertahun-tahun berdoa, ya Allah kenapa, nah, itu muncul su'uzon itu, seolah-olah menyalahkan Allah. Kepada manusia juga begitu. Nah, apakah itu mau bersemayam terus menerus atau kita kendalikan agar tidak terjadi dosa selanjutnya, yaitu kesengajaan. Contoh tadi su'uzon, kalau dibiarkan bersemayam itu bisa berbuah kepada dosa yang disengaja dalam tindakannya, itu mencari-cari aib orang, mengorek-ngorek aib orang ya, kemudian memata-matai orang untuk menguatkan su'uzonnya itu. Kalau dia sudah punya buktinya, lengkap buktinya, nanti baru dia bergibah, menggunjing. Kan begitu, kan penyebab orang bergunjing itu, bergibah itu salah satunya kedengkian. orang dengki nanti muncul suuzon, lalu tajasus mencari-cari aib orang. Ini adalah awalnya lintasan yang suuzon, tapi jadi tindakan kepada dosa-dosa yang disengaja. Itu kan? Kemudian, apalagi lintasan yang buruk kita itu? Ujub itu kan merasa spesial, punya sesuatu yang dia banggakan, tapi dia tidak ucapkan itu di hatinya, dia bicara di hatinya. Siapa dulu dong saya? Kalau enggak ada saya, ini mah enggak kena begitu. Jadi merasa dia berjasa. Kalau di hadapan Allah, dia merasa kekasih Allah, dia sudah soleha dan seterusnya. Itu ada di kita itu. Kedengkian, iri ya, iri. Kalau dengki itu sudah kepada kebencian orang dapat nikmat. Kita benci orang lain dapat nikmat, kita ingin nikmat itu lepas dari dia. Kalau perlu pindah ke diri kita, itu sudah mutlak haram. Tapi ada yang sifat iri itu sekilas, dia mendapat nikmat ya. Nah, itu kalau kita bisa kendalikan, ya, kita kendalikan, kita akan mensikapinya dengan, oh, kan Allah yang bagi-bagikan rezeki, saya tidak layak protes. Allah yang menghendaki kebaikan bagi orang lain, membagikan nikmat kepada orang lain. Kalau saya protes kan berarti saya gak berakhlak kepada Allah. Nah, ini semua dikendalikan. Jadi berbagai lintasan-lintasan keburukan yang paling sering itu tadi ya, suuzon kita, kemudian ujub kita, kemudian ria ini kan adalah kaitan dengan niat. Kadang kita itu beramal ingin orang itu tahu gitu, dan ingin memperlihatkan dengan apa harapannya dipuji oleh orang. Tuhannya adalah pujian orang, nafsu.

satupun yang tidak punya lintasan yang buruk. Tapi apakah kita biarkan itu diikuti terus bersemayam di hati kita, atau berbuang kepada tindakan-tindakan yang itu menjadi dosa yang disengaja, yaitu berbuah kepada kemaksiatan. Nah, sahabat-sahabat MPFM yang Allah rahmati, berarti di sini apa? Jadi lintasan hati buruk itu adalah jenis penyakit hati ya. Jadi jenis penyakit hati. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan salah satu yang membuat hati kita kotor, jiwa kita kotor adalah lintasan-lintasan hati, penyakit-penyakit hati ini yang dibiarkan bersemayam di hati kita. Sehingga seperti apa dong gitu ya, kita harus bisa mengendalikannya. Pertama ilmu, harus punya ilmunya. Jadi kita tahu mana gejala-gejala yang ini memang lintasan buruk, yang ini merupakan penyakit berbahaya. Kita harus paham ilmunya, gejalanya kita tahu. Misalnya, duh kenapa ya saya nggak dianggap, kenapa ya saya sudah melakukan ini tapi nggak ada yang terima kasih. Itu ada kan, berharap orang, itu ada kan, gejala itu ada. Tapi bagi yang sudah punya ilmunya, tinggal dia apa, dia harus mentaubatinya kalau itu ada yang salah. Lalu yang ketiganya, mujahadahnya. Gak bisa orang itu mengendalikan lintasan hati yang buruk tanpa mujahadah. Mujahadah itu melawan nafsunya, keinginan dirinya yang mengajak kepada melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan agar Allah ridho, meraih ridhonya Allah. Nah itu mujahadah, dan itu adalah setiap hari yang harus kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita akan sulit mengendalikan lintasan-lintasan buruk di hati kita. Lintasan buruk di hati ini tidak cukup dengan kita melakukan berbagai ibadah ritual tanpa kita ada actionnya, tanpa kita ada mengendalikannya. Ada lintasan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu kan lintasan. Kadang kita dalam, makanya kenapa dalam ketaatan juga ada dosa. Karena kadang ketaatan kita itu baru fisiknya kan, jasadnya kan. Tapi hati kita ini kadang lintasannya tidak terkendali. Iya kan? Nah, kita kadang ya berzikir, membaca Quran ya, kita sholat, tapi itu tidak berefek. Lintasan hati itu tetap tidak terkendali, tetap dengki sama orang, tetap suuzon sama orang, kemudian berbuah kepada ngomongin orang. Yang paling halus adalah bangga diri. Bangga diri ini lintasan hati yang buruk. Makanya Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya tiga perkara yang merusak loh. Tiga perkara yang merusak: kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, dan takjub kepada diri kita. Takjub kepada diri kita. Ini kan kadang tidak terasa. Di hadapan Allah merasa ketaatannya sudah hebat gitu. Dia merasa dengan amalnya merasa sudah menjadi pilihan Allah gitu. Dengan merasa aku udah kasih Allah, jadi kalau doa tuh dikabulin semua gitu ya. Nah, kadang lupa diri. Dia bisa taat kepada Allah, bisa beramal karena pertolongan Allah. Dia lupa kalau itu dari Allah datangnya. Nah, ini kadang apa ya, tidak terasa lintasan ini. Kemudian dia merasa oh saya keturunan yang terpandang, saya banyak ilmu loh, saya kaya. Itu tidak terucap loh ya. Tapi kalau sombong kan terucap dengan kata-kata dan perilaku dia. Kadang merasa aku yang paling benar gitu, dan sulit menerima kritikan, masukan, nasihat. Ini adalah lintasan yang kadang tidak tampak. Bagi kita yang sudah belajar ilmunya, tahu gejalanya, tugas kita mengendalikannya. Tidak diikuti. Makanya walaupun itu di luar kendali manusia, Al-Baqarah 284 tadi, ya itu akan, kan itu akan dihisab. Tapi Allah turunkan 286, tidak akan dibebani di luar kemampuan kita. Tapi syaratnya kita harus menyadari itu.

0: kuncinya ilmu. Oh iya, ternyata saya selama ini tuh suka banget suudzon, ya Allah astagfirullah, tahu gejalanya. Oh, saya punya gejala lintasan buruk saya, penyakit hati saya ini. Lalu gimana dong gitu? Sadar kan? Ngaku, harus ngaku. Nah, kesadaran dan pengakuan inilah nanti yang mengundang ampunan Allah. Taubah 102. Kita itu kadang bercampur kan perbuatan baik dan buruk. Kita rajin sholawat, rajin baca Quran, tapi kita abai dengan lintasan hati kita yang buruk. Seolah-olah ibadah-ibadah kita itu tidak berdampak kepada hati kita, kebersihan hati kita. Jadi kita sibuk mengisi nutrisi ke hati kita, tapi kita tidak memperhatikan kebocoran-kebocoran amal kita. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, bermuhasabah itu dua. Satu adalah tambal bocor-bocornya, yaitu penyakit hati, lintasan-lintasan yang buruk. Kedua adalah sempurnakanlah. Nah, jadi sahabat-sahabat, hati ini memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya lintasan yang buruk, berbisik-bisik yang buruk, walaupun memang yang baik juga ada. Dan di sanalah setan memantau kita untuk menggoda kita sehingga kita kotor hati, jatuh dalam kemaksiatan. Makanya jangan lepas kita berzikir mengingat Allah. Selain kita sudah tahu ilmunya, kalau kita tahu ilmunya, gejalanya ada pada diri kita, taubatilah, taubati, kemudian mujahadah itu tadi. Kalau misalnya kita suzon, ya khusnuzon, jadi dilawan menuju kepada ketakwaan. Itu harus latihan. Kemudian jangan lepas mengingat Allah, mengingat Allah, terus belajar, belajar, belajar, dan latihan. Mujahadah itu gak bisa kalau gak latihan. Kalau misalnya kita lintasannya selalu suzon, kita harus latihan khusnuzon. Dan untuk khusnuzon itu mujahadahnya harus ada, melawan nafsu yang mengajak untuk suzon, dilawan gitu. Jadi sahabat-sahabat MTFE, ayo kita berlatih untuk bisa peka terhadap kondisi hati kita. Nah, kepekaan ini sebetulnya buah dari tobat-tobat atas dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang kadang itu sifatnya fisik ya, kita lebih gampang untuk mentobatinya. Tapi kalau itu istiqomah, nanti Allah pekakan hati kita sehingga ada yang lintasan yang gak benar di hati itu udah kerasa. Aduh, astagfirullah ya, aku baru sampai buruk sangka. Saya pernah waktu itu sama teman ngobrol, kemudian kita lagi ngobrol di suatu tempat lah intinya ya. Kemudian di depan teman saya itu langsung dia melihat berhadapan dengan orang seorang muslimah yang secara pakaian syar'i, tapi dia merokok gitu kan, merokok. Dia bilang, Bu, aku jadi kotor hati ngelihat itu gitu. Saya melihatnya adalah itu kan takdir, dilihat sebagai apa nih hikmahnya. Dia bilang, kalau kita melihat sesuatu yang tidak pas di mata kita dan hati kita bergejolak, berarti hati kita hidup gitu loh, peka. Itu yang namanya cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain. Ini ada yang gak benar nih, hatinya bergejolak, berarti hatinya hidup, tidak dingin-dingin saja. Itu bagus kan? Makanya Buya Hamka mengatakan, kalau misalnya kamu melihat suatu kemungkaran yang tidak pas, tidak bagus, terus kamu tuh diam aja, maksudnya itu gak ada, hati itu gak ada nolak gitu ya. Nah, udah, kamu mah di kafani, masuk aja ke keranda, kuburkan. Sampai segitunya gitu. Jadi, satu sisi beruntunglah, melihat sesuatu yang tidak nyaman, tidak pas, beruntung hati kita itu bergejolak. Tinggal sekarang Rasulullah menuntun kita, mau gimana? Mau dengan tangan kita, kekuasaan kita, dengan lisan kita, atau selemah-lemah iman kita, dengan doa kita di hati ini yang tidak nyaman melihatnya, gitu kan? Nah, itu lintasan-lintasan positif kan ya? Yang tidak boleh adalah kita mencibirnya, mencelanya, suzon kepadanya. Kenapa? Karena walaupun faktanya ya itu jelas seperti itu, tapi kita tetap apa ya, mendoakan, dan kita nggak tahu kapan orang itu bisa berobat, kapan orang itu dia bisa kembali ke jalan Allah. Tidak selamanya orang itu kita vonis salah terus hari ini, bisa jadi dia akan menjadi lebih baik. Kadang orang ke surga bisa jadi melewati dulu proses kemaksiatan dia, dia bertobat, merasa hina kotor, itulah yang membuat Allah cinta kepadanya ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama latihan peka dengan lintasan hati kita, apalagi yang buruk. Nah itu ditepis, ditepis dengan cepat sadar, itu pasti ilmu kuncinya. Lalu kita beristighfar, lalu kita mujahadah, jangan diikuti, jangan berulang kembali. Nah mudah-mudahan kita bisa riadah mujahadah untuk menjaga kebersihan hati kita. Makanya orang yang dianggap mampu membersihkan hatinya dari lintasan-lintasan yang buruk adalah dia tidak memperturutkan nafsunya berbuat mengikuti bisikan-bisikan setan. Ya, inilah orang-orang yang dikatakan mampu. Nah, kuncinya harus tahu ilmunya, sadar ya, ditobati dan dia harus berjihadah. Karena ilmu ini tidak bisa kalau kamu jihadah. Itu saya kira Allah Pak Nabi SAW.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat AMG, Anda yang juga ingin ikut berpartisipasi, ikut berdiskusi di pagi hari ini, silakan kami nantikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan di sini Bu Khairati, kita sapa juga sahabat MG yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kali ini bertanya Ibu Khairati, ada Ibu Gina di Cijerah yang bertanya berkaitan dengan cara menyikapi orang yang punya dendam kesumat ini Ibu. Jadi kondisinya dendamnya itu diturun temurunkan mulai dari anak, menantu sampai cucu, ini dihasut untuk membenci orang yang dia tidak sukai. Seperti apa cara untuk menyikapi orang yang demikian Ibu Khairati? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Silakan Ibu.
0: Jazakallah khair Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang orang itu kan berbuat sesuai dengan pemahaman ilmunya atau keyakinan ilmunya. Pertama, apakah orang yang ibu nyatakan itu dia punya dendam kesumat, apakah dia tahu kalau dendam itu adalah kemarahan yang terpendam, itu bara api neraka diidentikan dengan sifat api, itu merupakan bahan penciptaan jin, setan dan iblis. Ya pasti bawaannya akan seperti itu. Dia tahu gak ilmunya, ilmu dendam itu? Ya. Ya, kalau jiwa manusia itu marah, jiwanya dimasukkan setan dan setan mudah sekali menguasai hatinya. Jadi tahu nggak orang tersebut itu ilmu dendam itu ada, dia harus belajar dendam itu. Ya, orang itu kadang bisa kehilangan akal, kadang bicaranya tidak terkendali. Ya, banyak hal lah yang akibat dari kemarahan yang terpendam dendam itu. 40 tahun yang lalu dia sakit hati, dia bisa membalasnya sekarang. Bisa kadang membunuh hari ini padahal dia sakit hatinya puluhan tahun yang lalu. Inilah bahayanya. Nah, jadi pertama memang kalau ibu punya akses bertemu, berbicara, menasehatinya, bicaralah tentang betapa bahayanya dendam. Dendam itu, marah itu, ya. Kemudian kita kan nggak pernah tahu ya kapan Allah itu menyadarkan beliau gitu. Tugas kita kan hanya mengingatkan, menasehati. Apakah dia berubah atau tidak kan bukan wilayah kita. Tapi kita sudah menyampaikan, ya kan, jangan-jangan dia tidak tahu bahayanya, bahaya orang dendam itu gitu. Ya tetap ibu ingatkan dan ibu doakan. Kalau tidak, nanti justru kita lihat seperti itu kasihan. Kenapa dia tidak selamat hatinya? Kalau tidak selamat hati, dapat dipastikan sebetulnya itu nafsunya dia puas ya, tapi dia tidak pernah tenang batinnya, apalagi sampai turun temurun dendamnya itu tidak pernah tenang. Kalau dia ibadahnya tidak akan pernah nikmat, tidak akan pernah khusyuk di akhirat nanti. Kan jelas Asy-Syu'ara 87-89, tidak ada gunanya harta kita, anak kita, nanti kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang selamat dari berbagai penyakit hati. Dan bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah di surga? Nah, pertanyaannya, punya cita-cita enggak seperti ini? Kalau orang yang tidak punya cita-cita seperti ini, dia akan diperbudak oleh nafsunya, dendamnya akan terus-terusan. Belum lagi setannya memprovokasinya. Udah ngapain kamu maafin dia? Kamu udah terlalu sakit. Itu setan. Tapi kalau kita berorientasi kepada akhirat, kita butuh pemaafan orang, kita butuh pemaafan Allah. Kenapa kita tidak memaafkan Allah dan dimuliakan oleh Allah? Allah malah bersama.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat kita dari Cimindi Raya, Ibu, bersama Ibu Juwita yang Alhamdulillah pagi ini bisa menyimak dan izin bertanya, bagaimana cara mengobati hati yang luka? Luka karena banyaknya dosa-dosa, Ibu. Seperti apa caranya? Jazakallah khair. Silakan Ibu Khairati.
0: Kalau hati luka karena dosa, obatnya tobat. Tobat itu rujuk ila Allah. Tobat itu pekerjaan hati. Tobat itu bukan sekedar dia melakukan ibadah-ibadah ritual, tetapi tobat itu ada yang tidak tampak di hati, yaitu penyesalan yang luar biasa, rasa sedih yang luar biasa, ada rasa takut di sana, ada rasa harap di sana. Kenapa? Karena masa lalu banyak kemaksiatan, masa lalu banyak yang kewajiban ditinggalkan, banyak kesia-siaan. Memang tobat itu kalau asli tobatnya tobat nasuha, semurni-murni tobat itu penuh penyesalan, itu menjadi obat bagi hati, dia nutrisi dan menyehatkan. Tapi ada juga orang yang dia berusaha tobat nasuha, tetapi dia pantangan-pantangannya dia tidak hindari, makanya dia kadang dosa itu berulang. Ketiga, ada orang yang memang dia tobatnya sebentar saja, palsu tobatnya, tidak akan menyembuhkan, menambah penyakit bagi hatinya. Jadi kalau ibu tanya obat, obat itu adalah obat hati ibu. Ibu sedih karena dosa, itu ciri-ciri sebetulnya masuk ke tobat. Nah, hakikat tobat itu dua. Satu, takut akan balasan dosa yang sudah dilakukan. Hadis 123. Semua kezaliman yang kita lakukan itu akan dibalas sempurna oleh Allah. Makanya kalau hari ini kita merasa dizalimi, sesungguhnya buah dari kezaliman kita, cuman kita udah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Jadi jangan pernah berpikir aku dizalimi, tapi periksalah aku sudah melakukan zalim apa, sehingga Allah yang Maha Adil membalas di dunia ini bagi kita, supaya kita nanti pulang dalam kondisi bersih. Hakikat tobat yang kedua adalah takut, cemas, sedih, masih kepikiran apakah dosa saya diampuni oleh Allah. Bukan tidak yakin Allah Maha Pengampun, bukan, tetapi ada rasa cemas karena banyaknya dosa, bisa jadi ada yang terlewat yang belum kita tobati. Makanya kadang semakin kita mendekat kepada Allah, tapi ujian kita bertubi-tubi beratnya. Kenapa? Mungkin dosa kita selangit sebumi, tapi tobat kita seujung kuku, sehingga Allah ingin bersihkan dengan cara, yaitu dengan musibah, ujian, dan masalah. Itu bagian dari penghapusan dosa karena penderitaan kita itu. Jadi ibu, obatnya adalah perbanyak tobat. Sadari dosa, akui dosa, yakini dosa ini bahaya, sedih dan menyesal sudah melakukan dosa, bertekad taat kepada Allah, stop, tidak lakukan dosa itu lagi ya. Kemudian kecuali dosa-dosa yang memang kita tidak di luar kemampuan kita, kemudian tidak mengulangi dosa ke depannya, dan tutuplah kekurangan di masa lalu dengan berbagai amal-amal soleh kita. Itulah masuk kepada ibadah ritual dan memperbaiki sholat, perbanyak zikir, perbanyak puasa sunnah, silaturahim, mencari ilmu, baca Quran, berzikir, dan seterusnya. Dua aspek ini yang tidak terlihat di hati dan yang tampak, inilah dalam ramuan tobat yang luar biasa, yang sebagai sarana membersihkan hati kita, mengobati hati kita yang luka. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas penjelasannya, dan mudah-mudahan dilancarkan untuk sahabat MK yang bertanya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga dari Soreang, Ibu, ada Ibu Ella yang menyapa. Alhamdulillah, sehat selalu untuk Ibu Khairati dan keluarga, juga untuk semua sahabat MK. Kali ini izin bertanya, apakah tetap ada hisabnya Bu, jika dalam hati ini ada yang berisik karena kesel, dengan niat menjaga lisan Ibu, agar tidak melukai orang ataupun hati orang di sekitar kita, tapi di hati ini tetap ada yang kesal seperti itu, mohon nasihatnya Ibu. Jazakallah khair. Dari Ibu Ella di Soreang, silahkan Ibu Khairi.
0: Ya, terima kasih Ibu Ella di Soreang, terima kasih atas kebaikan Ibu. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, pada saat Quran Surat Al-Baqarah 284 turun, itu kan terasa berat. Itu sahabat loh, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Rasulullah kan, risau, khawatir dengan lintasan hati. dan bisikan-bisikan nafsu itu kan indah bagi kita juga. Hari ini kan demikian, bangun tidur melihat sesuatu, mendengar sesuatu, keluar rumah apalagi, iya kan. Nah itu akan selalu ada. Nah pada saat ayat ini turun kan dibilang akan dihisab, dinilai sebagai dosa, iya kan. Tapi kemudian kan Allah turunkan yang 286, tiada beban di luar kesanggupan. Tapi syaratnya, begitu kita kesal, marah, kecewa, apapun yang lintasannya buruk, kita sadar kan, harus sadar. Sadar itu kan buah dari ilmu. Namanya kesadaran itu muncul dari pembuktian Quran ya, dari ilmu yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, safirahku baru santai jengkel. Nah, itu diampuni oleh Allah. Dalilnya apa? At-Taubah 102. Bercampur, kita tuh ada sholat tiba-tiba marah ya kan, astagfirullah gitu ya. Nah karena tidak bisa mengendalikan, itu kan di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk tidak ada lintasan-lintasan itu berat, itu ada, tapi bukan dibiarkan bersemayam dan berbuah kepada tindakan-tindakan lanjutan, tapi itu di stop, dikendalikan. Ya Allah, astagfirullah, saya barusan kesel jengkel. Nah itu kan ya kalau secara prakteknya kan saya sering apa ya menyampaikan begini, ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu sebagai ujian bagi hatiku, kan itu ya ujian kesabaran kita kan di sana, ya enggak. Karena gangguan manusia itu memang harusnya membuat kita itu lebih dekat kepada Allah, tidak terpaku, tidak tentram kepada makhluk, kan itu sebetulnya. Ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu. Di depan mata kita tuh apapun tidak ada yang tidak ada izin Allah. Semuanya itu dalam skenario Allah, kuasa Allah loh. Cuman bisa gak kita menangkap ini pesan Allah apa? Nah lalu setelah itu, ya Allah, jangan fokus kepada yang membuat kesalnya, tapi langsung evaluasi diri, muhasabah diri, apa pesan Allah nih sehingga didatangkan orang yang seperti ini, iya kan. Setelah itu apa? Setelah itu karena ada rasa sakit gitu ya, sakit ya, itu cara Allah membuat kita menabung pahala sabar, iya kan, pahala sabar yang kita tabung, kemudian tumbur dosa kalau sakit. Nah baru kemudian kita tetap bersyukur, jangan gara-gara yang mengesalkan itu menghilangkan rasa nikmat yang Allah berikan dari sisi yang lain. Ini juga harus menjadi PR kita. Kadang kita itu lebih sibuk dengan kesalnya, dengan hilangnya, datangnya sesuatu yang kita tidak suka. Padahal begitu banyak nikmat Allah dari yang lain yang kita gak syukuri gitu, atau belum disyukuri. Ya baru setelah itu ridho, lapang hati, puas. Ya Allah, saya rela, saya puas, saya ridho, saya serahkan kepadamu ya Allah. Nah itu saya kira bisa sedikit mengobati kekesalan kita. Kita istighfar, minta ampun. Sebagai manusiawi tadi pasti ada lintasan hati, hawa nafsu yang tidak terkendali. Tapi kunci sadar, ngaku dan bertobat, karena mengakui itulah datangnya ampunan Allah kepada kita. Itu Ibu, selamat berlatih. Allahu'alaikum warahmatullahi.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat kita, Mbak Allah, yang bertanya. Ibu Khairati berbagi terlebih dahulu. Ini membagikan bahwasannya beberapa waktu kebelakang dirasakan sudah tidak peka begitu. Saya kira, sahabat kita ini mengira bahwasannya hatinya sudah mati rasa. Tapi dengan kondisi hati yang mati rasa itu, pikiran saya justru sadar bahwa ada yang salah dengan hati saya. Bagaimana cara untuk mengembalikan kepekaan hati itu, Ibu? Mohon nasihatnya. Silahkan Ibu Khairati.
0: Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya Ibu, memang betul ya, kepekaan hati itu karena kotornya hati kita terhijab dengan Allah, sehingga tidak dibimbing oleh Allah. Sumbernya dari mana? Pasti banyak racunnya yang masuk. Seperti apa? Tidak menjaga pandangan, tidak menjaga lisan pendengaran, tidak mengendalikan syahwat perut dan kemaluan, tidak menjaga pergaulan. Itu potensi-potensi racun masuk ke dalam hati kita. Ibu bersyukur, ibu menyadari itu, berarti ibu masih ada kepekaan. Ya, ada orang tingkat kepekaan ya. Kalau misalnya ada kesalahan dikasih tahu, dia membantah, dia menolak, dia marah, itu sangat bermasalah dengan hatinya, udah mah sombong, ada kotoran gitu ya. Kedua, kalau diingatkan dia bilang, oh iya saya lupa, astagfirullah, atau oh iya saya gak tahu ilmunya, terima kasih ya. Nah itu udah alhamdulillah, itu berarti cahaya itu bisa masuk ke hatinya. Yang ketiga, ada orang yang dia itu tidak ada nasihat dari manapun, tapi hidup hatinya peka. Dia menyadari, ya Allah saya ini udah gak peka nih, kayaknya ada masalah dengan hati saya nih. Ya Allah saya teh ada yang salah nih saya. Nah, ya, itu tuh adalah kepekaan, buah dari sebetulnya istiqomahnya dalam tobat-tobat dia. Jadi kan tobat itu adalah sarana membersihkan. Jadi kalau kita mau peka lagi, mau kinclong lagi, mau apa ya, kedengar ya, kalau guru kita semua Agim subhanallah rahmati beliau menganalogikan seperti sound system. Sound system itu ditutupi sampah, suaranya tidak lagi nyaring, tidak terdengar. Sampah itu dibersihkan, baru nanti keluar lagi. Itulah hati kita kalau banyak kotorannya sudah tidak peka lagi. Gimana saya peka lagi? Ya ibu harus periksa apa yang membuat hati itu jadi tidak peka, ketutup gitu ya. Penyakit hati apa, memandang apa, lisannya bicara apa aja, pendengarannya mendengar apa aja, nah, pergaulannya gimana, nah, itu ibu periksa itu. Lalu nanti ibu bertobat, tobat itu pembersihannya. Ya, ya memang Imam Ghazali mengatakan tiga komponen kalau kita membersihkan hati kita, ilmu, ya tahu mana yang dosa mau dibersihkan, dua adalah ditobati kalau udah ketemu, tiga mujahadah supaya tidak berulang dosanya. Jadi pertanyaan ibu jawabannya tobat. Saya sudah jelaskan tadi di pertanyaan sebelumnya, tobat itu pekerjaan hati, bukan sekedar sholat. Karena sholat juga tidak bisa dinikmati kalau belum tobat, karena masih ada kotoran-kotoran di dalam hati ibu. Ya, tobat itu menyesali dosa-dosa yang sudah dilakukan, dan tobat itu sah kalau menyesalinya dan mengganti ketertinggalannya, bertekad di hatinya. Tobat sebelum matahari terbit dari barat, tobat itu sah selama belum di kerongkongan ajal ini. Kalau ibu sholat dengan niat tobat, itu menyempurnakannya ya ibu ya. Mudah-mudahan alhamdulillah ibu diberi kepekaan, mudah-mudahan ibu semakin menemukan di mana titik salahnya sehingga saya tidak peka. Nanti insya Allah akan kembali dengan izin Allah. Allah ma'ala bisa.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati. Kemudian kali ini kita sapa terakhir dari hamba Allah juga yang bertanya terkait dengan ikhtiar mengobati anak yang pernah terluka karena trauma ini Ibu. Traumanya karena kekerasan oleh guru yang khilaf menendangnya. Apakah bisa untuk diobati melalui ikhtiar hati tersebut? Mohon nasihatnya. Silakan Ibu Khairati.
0: Iya, ini kan istilah luka, pulih, apa ya, itu lagi apa ya, lagi musim istilah itu semua. Al-Quran mengajarkan kita dalam Quran surat Luqman ayat 13-20 bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama yang kita ajarkan adalah jangan musyrik, gitu ya, ajarkan dia sholat, berbakti ke orang tua. Mengajarkan anak tentang musyrik ini kan tidak gampang, tentang akidah, bagaimana dia punya keyakinan kepada Allah gitu. Nah ini kan juga tidak gampang, gak bisa yakin kalau dia tidak dikenalkan Allah kepadanya ya. Sebetulnya orang itu terluka karena kecintaan dia kepada dunia. Tapi kan kalau kita bicara anak, kita bicara dunia juga mungkin belum pas gitu ya. Cinta dunia itu mengkhawatirkan ke depan dan terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan. Sebetulnya kuncinya di tengah yaitu berzikir, mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Sehingga apa? Kenalkanlah Allah kepada anak. Kalau berbicara tentang ilmu tauhid, ya keyakinan yang kuat kepada Allah itu akan selesai dengan kuasa Allah. Jadi ibu kuatkan hubungan dengan Allah. Ibu khawatir manusiawi, cemas manusiawi, tapi tidak boleh larut. Karena mudah bagi Allah menyembuhkannya. Ya Allah udah kasih kita Al-Quran untuk menyembuhkan hati dan fisik kita. Benar gak? Nah, ajaklah anak itu dia kepada Allah. Walaupun untuk anak itu misalnya begini, nah, guru itu juga manusia, dia dalam kuasa Allah, dia sebagai ujian. Ini konsep-konsep ujian dalam hidup memang tidak gampang menjelaskan kepada anak. Setiap manusia itu pasti ada diuji. Salah satunya ada orang yang kehilangan hartanya, ada yang sakit, ada yang dari manusia lain. Sampai kemanapun kamu pergi, gak bisa menghindar dari gangguan manusia. Tapi kamu tahu gak target Allah? Supaya kamu itu ke Allah, dia dekat. Kamu tuh doanya hanya Allah bisa melindungi kamu kemanapun kamu berada. Makanya dia Quran Surah Luqman itu disampaikan, ajari anakmu merasa diawasi Allah. Kalau sudah merasa diawasi Allah, kemanapun dia berada tanpa orang tuanya, dia akan takut, dia bergantung bersandarnya kepada Allah. Ini kan bicara akidah, keyakinan kepada Allah. Kalau orang akidahnya sudah kuat, maka dia ibadahnya akan bagus. Kalau udah bagus ibadahnya, efeknya adalah akhlaknya akan bagus. Seperti itu, Ibu. Jadi sebetulnya saya tidak tahu anak ibu usia berapa, mungkin sebagian bisa ke psikolog ya. Psikolog itu dengan ilmu-ilmu yang dititipkan Allah juga kepada ahlinya. Tapi kalau ibu bertanya kepada saya adalah, saya mengajaknya untuk bertauhid. Pertama orang tuanya evaluasi. Evaluasi dalam apakah sudah menjadi teladan di rumah, apakah sudah membangun lingkungan kondusif di rumah, apakah anak-anak sudah dibekali ilmu, terutama ilmu tadi Quran Surat Luqman ayat 13-20. Kemudian apakah kekuatan doa buat anak-anak ya Bu ya. Nah itu ibu lakukan. Kemudian anak belajar agama bukan sekedar pengetahuan, tetapi implementasinya, hari-harinya. Libatkan Allah terus kepada anak. Nah ini ada uang nggak beli ini semua dari Allah ya, cuma lewat ayah dan ibu ya, tapi ini Allah yang kasih, jadi kamu nggak boleh bergantung. Ini adalah mendidik secara sederhana mungkin ya. Kalau secara teori mungkin belum anak-anak mereka kecil itu belum nyampe, kecuali dia belajar baru hafalan lisannya, baru mengingat ya pengetahuan. Tapi anak diajarkan bagaimana dalam keseharian itu bahwasannya Allah bersamamu, luka itu bisa sembuh, hanya Allah yang bisa menyembuhkanmu, bergantunglah kepada Allah. Kalau belum sampai ke situ, anak orang tuanya yang mati-matian untuk bisa menyembuhkan hati anaknya. Insya Allah bisa. Karena pegangan kita adalah Allah, penguasa, penggenggam hati-hati manusia. Allah marhamisalam.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haroti atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya ada sahabat kita yang terakhir yang disapa ini ikut berbagi begitu Ibu Haroti. Karena kalau dari Ibu Utik di Yogyakarta, kadang ketika sholat muncul godaan dan bisikan yang tidak baik. Dan kalau cara Ibu Utik ini dengan belajar ikhlas, mencoba untuk mendiamkan hati, menahan emosi, kadarullah perlahan-lahan godaan tersebut ataupun bisikannya ini hilang, dan terus berzikir memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Ibu Utik dari Yogyakarta. Terakhir sebagai penutup, barangkali Ibu Khairati, hal-hal yang perlu dikuatkan agar kita bisa senantiasa berikhtiar untuk melakukan manajemen kalbu ini, Ibu Khairati, silakan.
0: Ya, pertama sadarilah bahwa kita itu sudah punya potensi di hati kita yang buruk dan yang baik. Itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibunuh, tapi dikendalikan. Setiap hari lintasan hati itu akan ada, baik yang buruk maupun yang baik. Kalau itu yang potensinya baik, teruslah dikuatkan. Kalau itu buruk, tekanlah dengan ketakwaan. Caranya adalah teruslah belajar, kuatkan ilmunya. Dan bukan sekedar tahu ilmunya, tapi kuatkan kehendak, cita-cita. Kalau kita tuh ingin pulang berjumpa Allah di surga, ini cita-cita yang buat kita tuh lebih kuat, lebih ikhlas, lebih sabar. Kemudian perjalanan kita menuju Allah itu tidaklah gampang, akan selalu ada godaan-godaan, bisikan setan, hawa nafsu dan seterusnya. Minta tolonglah kepada Allah ya, perbanyak obat istighfar, itu bagian mensucikan diri kita, hati kita dari niat-niatan buruk. Baru jangan lupa terus berlatih riyadhah dan mujahadah dalam aktivitas sehari-hari kita dengan menata hati dan jasad kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita, membimbing kita, dijaga kita dari lintasan yang buruk, cepat tersadarkan dan kita cepat bertobat. Allahumma'abdissalam, mohon maaf, jazakumullah khair, Esifa, jazakallah khair, dan kru MTFM dimanapun berada sedang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai Tuhanku yang Esa,
3: 102,4
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Setelah sehat, menuju sekarang tes CT-nya. Tes CT itu mana nih kita?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cidarunya. Desa?
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti, mohon. Terus apa ujian tadi teh?
2: Dua kati lainnya?
1: Mohon. Panyawa teh, anu karos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Lulus, riut.
1: Mohon. Upami, mohon upami udah jadi check up nang panyawa teh.
2: Jadi check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Keras.
2: Keras dari.
1: Tadi teh. Soalnya komplikasi panggilan tehnya.
2: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur lulus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh peuri ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ya seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh.
2: Namanya mah hiji kawit mama. Seueuran jam 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Saya karaosna.
1: Tos saya karaosna nya.
2: Tos lulus lah kitu teh teu nyeri deui.
1: Teu nyeri nya. Mohon.
2: Alhamdulillah.
1: Tos sabaraha ngambil teh rupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti satu usumnya.
2: Iya,
1: tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat kandungan propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
1: Wow.
2: Seorang karosna gitu. Soca enak bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
1: Ayah nama.
2: Seorang kalau karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa, iya wek gitu. Kan ayah kena benjolan kan pun salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan nya.
1: Mohon gak ras. Ayah kesandet. Teh kamu minta kaundang supaya sehat seperti tos teh kita.
2: Upami ayah nunggu dupanya seperti tos ambi.
1: Cobian ayah
2: tanya. Cobian wek. Tos karos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna iya.
1: Ayah karos nanya. Sehat salam ini tanya.
2: Mudah-mudahan ya. Jangan lupa doa anak. Mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang iya ku syariatna nya.
1: Amin. Kata lo ada tanya.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes.

0: sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahanamina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyewa tahun
1: kan? Mawi kawit ratajan dan kena paru. Ya, taras pegal-pegal di sana. Karena sirah terhilir. Dan sok puyeng wahe tensinya tinggi. 145 per 80. Mawi gue itu puyeng baik. Dan tembak paham ia kena ngotong kapeh gitu. Dan bingung aku ia kena kumah. Mawi sok di etan ben dipayang gitu. Pami daya pun lancet dipayang kuno saneh tak gitu. Dan kita meni kayang hoyong lim eser. Hoyong lim eser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiap semangat. Kepodos ibadah kita kadanggu kita biasa barang dama gitu ibu teh.
0: Ibu teh terus ngalit sabotol kumah ibu kakau.
1: Kau itu mah mun nungawi tanya ke asan karaos nanaon tamatak mesin. Jadi, tak kedua. Ayah karosna. Tak, terus kedua nyanya. Bang, pamit doi. Aduh, ini asap dia. Tak, karena itu alhamdulillah kan paru-paru mah. Untuk, ya, untuk nyesok, untuk ungap. Alhamdulillah, gitu, karena paru-paru mah, gitu. Mungkin iya ayah nyarikan dia. Tak, ayahnya tak iya, sang iya. Tak iya, masuk tinggal di akun.
2: Sampean.
1: Mohon sampean tuh, baru itu nyari, ah. Tak, karena iya, sakin kan doi. Ke opat kali, nak, tak iya, nuju majang damang. Gitu, pamit itu mah. Jadi tak ingat ini juga hoyong yang dari gitu upami kita mendaduh atas mahyong pesan ini tak gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah kubus ke Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkan sataras nanya ada Gusti Allah mengadamangkan nak mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkan sing sabihara bihari deui kepados ibadah teu kaganggu. Tak gitu ah, alhamdulillah mudah-mudahan asing yun gitu di dia mudah-mudahan pajang ikanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita terus kemana wae ibu berobat tiapnya terus nanggo nawan wae.
1: Ah kami kan suka rumah sakit merasa sih nya kontrol ke rumah sakit. Teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Ah berada nuju.
1: Bahu dada iyo dan kan iyo tak kami sabar iyo teh iyo ayo. Ayo nama di kita gitu kan teh tuh patas nyari ting ayam dari nama satelit. Banten kadi yuk, pemilu cuma pakai, aduh pegel, jangan terampah anak nak, mudah-mudahan kumis ya Allah teh, ayah nak kalimat tinggi jabah, ya Allah tinggi jabah, sehat, lihat semangat gitunya, nyak, tak itu penonton.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak sahup pemikaguan penyawa sahabat kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngadaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya arauh akhirat satutu panginten ibunya.
0: Nuhun pisan ka kesaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan ka kesaksianannya punya. Ibu sing damang teras nih Ibu.
1: Amin. Bilal ya. Sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang itu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan ka kesaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Di 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna nyusul sabaraha tahun?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaos nama saluar awak nungse sareng leuleus kitu.
0: Sateuacan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Pengobatan mah kana sanes-sanes di cobian
0: gitu. Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap kana sanes.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Ya, awak seger, ugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah tiasa diraoskeun gitu.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih jamaah anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat tos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tapi sehat, rezeki kita tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Pos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahanamina
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pasarosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
0: Bapak terus ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya jang ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mohon penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat apa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karos nih aya karosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu dua.
0: Eta panyawatan anu panu di bumi.
1: Anu di bumi mah nya dituur geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Lalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis,
1: batur-batur panyantenna dan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pengendaran bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos nanging diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Roscoe Koaminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta maju sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing parengkel obo teh kiat ngaroskeunana wae pami bunyi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya pinten lah kana sataun setengahan anu berat nama pinten sataunan ya lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Datang ka mana kan aya ka Darios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nas itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos gitu nya. Sampean teh aya bungkal parengke aya nama teh raos teh kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe teh sabaraha botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh badan mesra
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsi